0: Satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
1: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
2: Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Sampaikan Bante YM Bhikkhu Kutadharma Mahathera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
1: Puasa di dalam agama Buddha itu, para umat-umatnya menjalankan atta sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari, sebelum Waisak nanti. Ya, selama satu bulan.
2: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
3: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai.
2: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
4: UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta mengangkat potensi dan identitas lokal. Oleh karena itu,
5: pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
4: Semakin dikenal luas dan mampu bersaing di pasar yang lebih besar.
5: Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi, mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
6: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
7: Batu.
6: Batu?
7: Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
6: Ibu kayak yang mendesain langsung?
7: Iya, mendesain sendiri.
6: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
7: Enggak, saya ngerjain sendiri.
5: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias, menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
8: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
5: Tahun 2026 ini, Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan, serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
9: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada.
10: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
9: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya meluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jam 1 dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
10: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
9: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar mempedomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah, ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini, karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih, karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di UBS kan update-nya tiap beberapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, gitu Pak.
10: Melalui program sekolah rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
11: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik, yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor, Saprudin Bima, menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
12: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Galuga. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Jadi itu pernah mendengar, begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan, dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita, sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita jadi darurat, begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan, tidak boleh langkah biasa.
11: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
13: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
11: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
14: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zakin, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R, yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program UPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan UPPM.
15: Saat ini sedang berjalan UPBM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi UPBM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
14: Program UPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
16: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
14: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedan, Klaten, Jawa Tengah, diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
18: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
17: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan antara lain. Belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan, termasuk tempat pemrosesan akhir.
18: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Toreketon Bedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
19: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
18: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari. dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya, persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RN Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan dua dekade peristiwa tersebut. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
20: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan dua dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
21: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang, yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini adalah, yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
20: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gempol Sari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah dua dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
22: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
20: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Sekarang kembali lagi ke Pontianak, pendengar masih bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 10. Dan kita tiba di komentar dan opini Anda. Nah, pendengar, pemerintah Kota Pontianak ini mulai melakukan penataan kawasan Jalan Budi Karya di Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, atau yang lebih sering kita kenal dengan Ambalat, ya, pendengar, di mana langkah ini dilakukan untuk mengatasi sejumlah persoalan yang selama ini jadi keluhan warga. Mulai dari genangan air saat hujan, kondisi jalan yang rusak, sampai ke penataan lingkungan yang dinilai masih kurang tertib dan terkesan kumuh. Nah, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyebutkan bahwa desain penataan kawasan telah disiapkan. Jadi fokusnya ini meliputi pembenahan drainase, perbaikan jalan hingga pembangunan trotoar supaya kawasan ini dinilai lebih nyaman dan lebih representatif, ya pendengar. Selain itu, pemerintah juga menilai perubahan fungsi kawasan perlu diimbangi dengan penataan yang lebih baik. Pasalnya, di sekitar Jalan Budi Karya kini telah berkembang kawasan perumahan, hotel, serta berbagai aktivitas jasa. Namun, masih terdapat sejumlah bangunan yang difungsikan sebagai gudang dan pusat distribusi barang, sehingga mempengaruhi juga ya terhadap wajah kawasan. Nah, pendengar, kalau menurut Anda, apakah penataan infrastruktur saja ini sudah cukup untuk mengubah wajah kawasan Ambalat ini, atau justru perlu juga nih untuk pengawasan, kemudian perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha supaya kawasan ini benar-benar jadi lingkungan yang nyaman dan tertib? Kami tunggu pendengar komentar dan opini Anda. Silakan bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp kami 0811-570-1042 atau di telepon kami 734-987. Saya tunggu masih sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Sahabat RRI, gangguan telinga, hidung dan tenggorokan jangan dianggap sepele. Kini berobat ke luar negeri semakin mudah karena dari Pontianak ke Kuching hanya sekitar 30 menit perjalanan. Di Timberland Medical Center Kuching, Anda dapat berkonsultasi dengan Dr. Wong Chung Ying, dokter spesialis THT yang menangani berbagai keluhan seperti sinusitis, gangguan pendengaran, vertigo, amandel, polip hidung, alergi hidung, telinga berdenging, infeksi telinga, hingga gangguan tidur seperti sleep apnea. Didukung dengan layanan yang mengutamakan kenyamanan pasien, setiap langkah dibuat lebih mudah, dari pendaftaran, konsultasi dokter, hingga pendampingan selama perawatan. Karena penanganan yang tepat bukan hanya soal kesembuhan, tetapi juga membantu Anda kembali bernapas lebih lega, mendengar lebih jelas, dan menjalani hidup dengan lebih nyaman. Hubungi kami untuk informasi jadwal konsultasi dan bantuan perjalanan medis. Plus 6019-8382-855. Berobat lebih dekat dan lebih nyaman di Timberland Medical Center Kuching.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar masih bersama kami di Kopi Anda, komentar dan opini Anda. Jadi penataan kawasan Ambalat ini tidak hanya berfokus pada perbaikan jalan, kemudian drainase. Pemerintah Kota Pontianak juga melakukan pembinaan kepada pedagang dan pelaku usaha supaya menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Selain itu pendengar, Satpol PP bersama instansi terkait akan terus melakukan pengawasan guna menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Harapannya penataan yang dilakukan secara bertahap ini bisa menghilangkan kesan kumuh, kemudian bisa mengurangi genangan, serta membuat kawasan Jalan Budi Karya atau Ambalat ini bisa jadi lebih nyaman bagi warga ataupun pengunjung. Tentu saja pendengar, keberhasilan penataan kawasan tidak cuma bergantung pada pemerintah, tapi juga dukungan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Demikian pendengar untuk Kopi Anda edisi hari ini, 31 Mei 2026. Sampai jumpa di Kopi Anda edisi berikutnya.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

Pendengar, setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda langen suara Hari Waisak 2570 BE atau 31 Mei 2026. Hari ini pendengar kita juga memperingati Hari Raya Waisak. Kami mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Waisak bagi umat Buddha di seluruh Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak. Dan berikut ini pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda langen suara Hari Waisak. Selamat mendengarkan.

Langen suara dalam menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570 tahun 2026. Penulis naskah Sujono SAG, pembaca naskah Sujono SAG, teknik dan montage Eka, dan didukung oleh tim kreatif Pro 1 RRI Pontianak. Seorang pangeran dilahirkan pada bulan Purnama Sidi di bulan Waisak di sebuah hutan pohon salak. Taman bernama Lumbini di Kapilawastu, India Utara, dekat pegunungan Himalaya. Pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, secara tradisional tahun 623 sebelum Masehi, dan berdasarkan pada penanggalan sejarah pada tahun 563 sebelum Masehi, ia dilahirkan dari seorang ayahnya bernama Raja Suddhodana, seorang bangsawan dari dinasti Sakya, dan ibunya adalah Ratu Mahamaya, seorang putri dari kerajaan dinasti Kolia. Pada hari kelima kelahiran pangeran, Baginda memberikan nama kepada putranya, Siddhartha, yang berarti tercapailah cita-citanya. Dewi Mahamaya wafat seminggu setelah melahirkan putranya. Adiknya Dewi Mahaprajapati untuk diserai tugas dan tanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik Pangeran Siddhartha. Pada suatu hari, Pertapa Asita yang berdiam di pegunungan dekat istana Raja Suddhodana memperhatikan sinar yang memancar terang di istana dan memutuskan untuk mengunjungi istana. Baginda menyambut kedatangan Pertapa Asita sambil memperlihatkan putranya. Begitu melihat Pangeran Siddhartha, Pertapa Asita menangis terharu sambil mengatakan, "Sayang sekali, hamba sudah tua. Kelak hamba tidak akan sempat menerima ajaran Sang Buddha." Buddha berarti orang yang telah mencapai kesadaran sempurna. Baginda merasa terkejut dan meminta penjelasan lebih lanjut dari Pertapa Asita yang menambahkan kelak dia akan meninggalkan istana untuk pergi bertapa mencari kesadaran sempurna.

Baginda seharusnya bahagia karena pangeran adalah permata dunia yang mampu membebaskan makhluk-makhluk dari penderitaan. Dia adalah cahaya abadi dunia yang tak kunjung padam. Kata-kata pertapa Asita membuat Baginda tidak tenang siang dan malam, karena khawatir kalau putra tunggalnya akan meninggalkan istana dan menjadi pertapa, mengembara tanpa tempat tinggal. Untuk itu, Baginda Raja memilih banyak pelayan untuk merawat Pangeran Siddhartha, agar putra tunggalnya menikmati hidup keduniawian. Segala bentuk penderitaan berusaha disingkirkan dari kehidupan Pangeran Siddhartha, seperti sakit, umur tua, dan kematian, sehingga pangeran hanya mengetahui

Dalam usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Tetapi Pangeran Siddhartha kurang berminat dengan pelajaran tersebut. Pangeran Siddhartha mendiami 3 istana, yaitu istana musim semi, musim hujan, dan pancaroba. Selama 10 tahun lamanya, Pangeran Siddhartha hidup dalam kesenangan duniawi. Pada saat itu, Pangeran Siddhartha berusia 16 tahun. Ia tumbuh sebagai seorang pria muda yang tampan dan perkasa. Namun, perangainya yang suka merenung serta welas asihnya yang tanpa batas semakin jelas. Hal ini sangat membuat raja khawatir dan memanggil para penasihat istana untuk menemukan jawaban agar sang pangeran tetap mewarisi singgasananya daripada menjadi seorang Buddha. Dan akhirnya diputuskan untuk mencari gadis tercantik dan menikahinya dengan pangeran. Kemudian Raja Suddhodana memerintahkan untuk mengirim berita kepada 80.000 kerabat Sakya dan meminta mereka untuk memperkenankan putri-putri mereka untuk datang ke istana agar pangeran dapat memilih salah satunya sebagai istri. Dan akhirnya Pangeran Siddhartha memilih Dewi Yasodhara sebagai istri. Suatu hari Pangeran Siddhartha meminta izin berjalan di luar istana, di mana pada kesempatan yang berbeda dilihatnya 4 kondisi yang sangat berarti, yaitu melihat orang tua, melihat orang sakit, melihat orang mati, dan melihat orang suci. Sehingga Pangeran Siddhartha bersedih dan menanyakan kepada dirinya sendiri, apa arti kehidupan ini kalau semuanya akan menderita, sakit, umur tua, dan kematian? Lebih-lebih mereka yang meminta pertolongan kepada orang yang tidak mengerti, yang sama-sama tidak tahu dan terikat dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara. Pangeran Siddhartha berpikir bahwa hanya kehidupan suci yang akan memberikan semua jawaban tersebut. Pergolakan batin, Pangeran Siddhartha berjalan terus sampai berusia 29 tahun. Tepat pada saat putra tunggalnya, Rahula, lahir. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istana. Dan dengan ditemani oleh kusirnya yang bernama Chana, tekadnya telah bulat untuk melakukan pelepasan agung dengan menjalani hidup sebagai pertapa. Di dalam pengembaraannya, Pertapa Gotama mempelajari latihan pertapaan dari Pertapa Bhagawa dan kemudian memperdalam cara pertapa dari 2 pertapa lainnya, yaitu Pertapa Alara Kalama dan Pertapa Udaka Ramaputra. Namun setelah mempelajari cara pertapa dari 2 gurunya tersebut, tetap belum ditemukan jawaban yang diinginkannya. Sehingga sadarlah Pertapa Gotama bahwa dengan cara bertapa seperti itu tidak akan mencapai pencerahan sempurna.

Setelah mencapai pencerahan sempurna, Pertapa Gautama mendapat gelar kesempurnaan yang diantara lain adalah Buddha Gautama, Buddha Sakyamuni, Tathagata, yang artinya ia yang telah datang, ia yang telah pergi, Sugata, yang artinya yang maha tahu, Bhagava, yang artinya yang agung, dan sebagainya. Lima pertapa yang mendampingi beliau di hutan Uruwela merupakan murid pertama Sang Buddha yang mendengarkan khotbah pertama Dharma Cakra Pavatanas Sutta, di mana beliau menjelaskan mengenai jalan tengah yang ditemukannya, yaitu 8 ruas jalan kemuliaan, termasuk awal khotbahnya yang menjelaskan 4 kebenaran mulia atau yang disebut dengan Catur Arya Sacani. Akhirnya Sang Bhagava memikirkan kelima pertapa yang disebut dengan Pancawigya Bhikkhu yang menjalaninya semasa ia melakukan tapa berat di hutan Uruwela. Dengan mata Buddhanya yang murni melampaui kemampuan pandang manusia, ia mengetahui bahwa mereka tengah berdiam di taman rusak Isipatthana di dekat Varanasi. Demikianlah, setelah tinggal di hutan Uruwela selamanya yang dikendakinya, ia berjalan menuju Varanasi. Setelah itu, Sang Bhagava menyatakan bahwa dirinya telah berhasil mengatasi kelahiran dan kematian dalam hidup ini dan akan mengajarkan dhamma yang ia temukan kepada mereka. Dan setelah kelima pertapa itu dapat diyakinkan oleh Sang Bhagava, kelima pertapa itu duduk, diam, dan siap menerima petunjuknya. Sang Bhagava membabarkan khotbah pertamanya yang bernama Dhammacakka Pavattana Sutta, yaitu khotbah mengenai pemutaran roda dhamma. Dalam khotbah ini, Sang Bhagava membabarkan kepada lima pertapa tersebut bahwa terdapat dua jalan ekstrim, yaitu pemanjaan diri dan penyiksaan diri yang harus dihindari oleh orang yang telah meninggalkan keduniawian. Ia membabarkan 4 kebenaran mulia. Ia juga menunjukkan latihan jalan tengah yang terdiri 8 faktor, yaitu jalan mulia berfaktor 8. Kelima pertapa mendengarkan dengan seksama dan membuka hati mereka terhadap ajarannya. Dan ketika khotbah itu tengah dibabarkan, pandangan tanpa noda dan murni terhadap dhamma muncul dalam diri kondanya. Ia memahami apapun yang muncul pasti akan berlalu. Yang kinci samudaya dhammang sabbang tang niroda dhammang. Demikianlah ia menembus 4 kebenaran mulia dan mencapai tataran kesucian pertama, Sotapati. Pada akhir pembabaran itu, karena itu ia juga dikenal sebagai Anyakondanya, yaitu kondanya yang mengetahui. Lalu ia memohon penabisan lanjut, yaitu Upasampada, kepada Sang Bhagava. Untuk itu, Sang Bhagava menabiskan dengan berkata, "Mari Bhikkhu, dhamma telah dibabarkan dengan sempurna. Jalanilah hidup suci demi berakhirnya penderitaan secara penuh." Dengan demikian, ia menjadi Bhikkhu pertama dalam Buddha Sasana,
melalui penabisan Ehi Biku Upasampada. Selama 45 tahun, Sang Bhagava membabarkan dhamma, ajaran kebenaran yang ditemukan, dengan semangat. Dan setiap hari ia melakukan kegiatan rutinnya tanpa mengenal jenuh. Setelah istirahat singkat itu, Sang Bhagava melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, dengan serombongan besar biku, mereka menyeberangi sungai Hiranawati dan menuju ke hutan Sala milik kaum Mala di dekat Kusinara, tempat peristirahatannya yang terakhir. Saat tiba di sana, Sang Bhagava meminta Biku Ananda untuk menyiapkan dipan di antara dua pohon sala kembar itu. Dengan bagian kepala dipan menghadap ke utara, setelah siap Sang Bhagava berbaring di sisi kanannya dalam postur singa dengan tungkai kaki yang satu tertumpu pada yang lainnya. Perhatian murni dan sangat sangat sadar. Saat itu banyak sekali bunga bermekaran di pohon sala kembar tersebut, meskipun saat itu belum musim bunga. Biku Ananda yang memperhatikan bahwa yang terberkahi tidak bernapas menjadi cemas dan berkata kepada Biku Anuruddha, "Sahabat Anuruddha, Sang Bhagava telah mangkat." "Tidak, sahabat Ananda, Sang Bhagava belum mangkat. Ia telah mencapai dalam tiadanya pencerapan dan perasaan." Lalu keluar dari tiadanya pencerapan dan perasaan itu, Sang Bhagava memasuki tataran bukan pencerapan maupun bukan tanpa pencerapan. Setelah itu ia memasuki tataran kekosongan, tataran kesadaran nirbatas, dan tataran ruang nirbatas. Lalu keluar dari tataran ruang nirbatas, ia memasuki jhana keempat, jhana ketiga, jhana kedua, dan jhana pertama. Kemudian keluar dari jhana pertama, ia memasuki jhana kedua, jhana ketiga, dan jhana keempat. Setelah keluar dari jhana keempat, Sang Bhagava mencapai nibbana, akhir dari kehidupan, menuju nibbana atau nirwana. Tepat saat Sang Bhagava mencapai nibbana atau nirwana, terjadilah gempa yang dahsyat dan mengerikan, diiringi guntur yang menyebabkan orang berdiri kudunya yang merinding. Pada saat itulah, pada waktu jaga malam yang terakhir, pada hari bulan purnama, bulan Waisak, 543 sebelum Masehi, pada usia 80 tahun, Sang Bhagava mangkat tanpa meninggalkan sisa apapun.

Demikian makna peringatan Waisak dalam acara Langen Suara memperingati kelahiran Bodhisatwa Siddhartha Gautama 563 sebelum Masehi di Taman Lumini. Kemudian memperingati Bodhisatwa Siddhartha Gautama mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha di Buddhagaya pada tahun 588 sebelum Masehi. Dan Sang Buddha mencapai Mahaparinibbana pada tahun 543 sebelum Masehi di Kusinara. Demikian Langen Suara dalam menyambut Hari Raya Tri Suci Waisak ini. Kami haturkan, semoga dapat berkenan, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sebuah lagu pendengar dari The Cinnamons, Warna-Warni Cinta. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Kali ini kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana bertepatan dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati tiap 31 Mei, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia atas langkah-langkah pengendalian tembakau yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024, maksud kami pendengar ya. Aturan ini diantaranya menaikkan batas usia minimum pembelian rokok dan produk nikotin menjadi 21 tahun, kemudian melarang penjualan rokok ketengan, lalu memperbesar peringatan kesehatan bergambar pada kemasan, hingga membatasi iklan produk tembakau di media sosial. WHO menilai kebijakan ini menjadi langkah penting untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari dampak buruk rokok dan produk nikotin lainnya. Data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan sekitar 30% penduduk usia 15 tahun ke atas ini masih menggunakan produk tembakau. Pendengar, WHO juga mendorong Indonesia untuk melangkah lebih jauh dengan menerapkan kemasan polos pada seluruh produk tembakau dan nikotin guna mengurangi daya tarik produk tersebut, khususnya di kalangan anak dan remaja. Itu dia tadi pendengar, terkait informasinya bisa Anda akses selengkapnya di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, di tengah derasnya arus informasi di dunia digital, kemampuan memilah informasi yang benar ini jadi semakin penting. Oleh sebab itu, literasi digital dinilai perlu untuk terus ditingkatkan supaya masyarakat ini nantinya tidak mudah terpengaruh oleh hoaks, kemudian misinformasi ataupun disinformasi. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital, Bonifasius Wahyu Pujianto, mengatakan bahwa informasi yang beredar di media sosial atau media digital ini seringkali dikemas secara menarik sehingga masyarakat perlu lebih cermat, terutama dalam memahami dan memeriksa kebenarannya. Sementara itu, pendengar, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengatakan RRI terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui layanan multiplatform. Selain tetap mengandalkan siaran radio terestrial, RRI juga memanfaatkan berbagai platform digital supaya informasi, edukasi, hiburan, dan fungsi perekat sosial bisa menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Karena itu, pendengar, mari kita bisa berbijak dalam bermedia sosial, kemudian selalu cek kebenaran informasi sebelum membagikannya, dan jadikanlah ruang digital ini sebagai sarana yang bermanfaat bagi semua orang. Jadi tadi pendengar, informasinya selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan lakukan cek fakta terlebih dahulu, di mana ada hoax yang beredar berupa tautan pendaftaran lowongan kerja Honda ya. Jadi beredarnya di media sosial TikTok, pendengar, ini unggahan video disertai narasi dibuka lagi lowongan kerja terbaru Honda. Nah, faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran dalam bio profil, diketahui tautan ini mengarah ke halaman yang mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Honda ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke laman resmi AHM Karir, recruitment.astrahonda.com. Diketahui pihak Honda menekankan info lowongan kerja pekerjaan dan panggilan proses seleksi hanya diumumkan melalui email resmi dan laman rekrutmen Astra Honda Motor serta akun resmi Instagram @ahm_karir. Itu dia tadi pendengar informasinya. Jadi kalau Anda menemukan tautan pendaftaran lowongan kerja Honda tapi bukan di laman resminya, itu adalah hoax. Jadi jangan lupa untuk saring sebelum sharing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, setelah ini kita akan bergabung bersama GKE Pontianak untuk menyimak bersama siaran langsung ibadah minggu dengan tema keesaan tubuh Kristus yang mengalami shalom Allah bersama seluruh ciptaan dengan bacaan dari Yesaya 42 ayat 10 bersama dengan Vikaris Rani Kristina Navensi STH yang akan menyampaikan khotbahnya. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami dan saya Cherry Lubis pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Terima kasih bagi Anda yang sudah setia bersama dengan kami di Pro 1 Pontianak. Setelah ini nanti pada pukul 10 sampai pukul 15 nanti akan ada rekan saya Fatih yang menemani Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1.

pengakuan dosa. Dalam kesadaran dan penyesalan yang mendalam atas segala dosa yang nyata dalam hidup, maka marilah kita hampiri hadirat Tuhan di dalam doa, seraya memohon ampun dari Tuhan instrumen. Kami datang di hadapan-Mu dengan mengucap syukur atas kasih Tuhan kepada kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kepada kami waktu, mengizinkan kami untuk datang di hadirat-Mu, memuji, menyembah Engkau, dan bahkan akan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpuji-pujilah Engkau, Tuhan. Dan kami juga malu dan sadar bahwa kami ini orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, karena banyak dosa yang kami perbuat. Oleh sebab itu, kami mohon, ampunilah Tuhan kami, kasihanilah kami Tuhan, baharulah hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang selalu mengasihi kami, Engkau Allah yang selalu memberikan kepada kami pengampunan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dosa kami. Haleluya. Amin.

0: termasuk dalam Mithani, atau Mazmur 147 ayat 7 sampai 11 secara bergantian. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur.
1: Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecap canti.
0: Dia yang menutupi langit dengan awan-awan,
2: yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput.
0: Dia yang memberi makanan kepada hewan,
2: kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil.
0: Ia tidak suka kepada kegagahan kuda.
2: Ia tidak senang kepada kaki laki-laki.
0: Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia,
2: kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya.
0: Sama-sama, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allah-Mu, hai Sion. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 246. Kita nyanyikan lagu ini dua kali.

0: Kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan melawat masing-masing pribadi dalam hidup dan kehidupan kami. Kemuliaan bagi nama Allah terus kami suarakan dalam hidup dan kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan roh hikmat kepada kami, sehingga kami benar-benar boleh mendengarkan firman Tuhan melalui pertolongan Tuhan, sehingga firman Tuhan kami dengar dengan baik. Terpujilah Kristus, Sang Juru Selamat kami, yang hidup kini hingga selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara Saudari, hari ini kita kembali menyatakan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan memelihara gerejanya. Hari ini merupakan program daripada PGIW Kalbar, di mana para pekerja, para pelayan Tuhan akan melayani di berbagai macam denominasi gereja. Sehingga Bapak Ibu, jika lo melihat berita jemaat, hari ini nanti di ibadah sore kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta yang merupakan hamba Tuhan yang melayani di gereja Memuraja di Kuburaya. Dan terpuji Tuhan yang memberkati kita dan boleh menghimpun kita untuk terus bersyukur atas setiap apapun yang Tuhan berikan. Dan hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-10 hingga yang ke-17. Saya mengajak Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama membacanya secara silih berganti. Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-10 hingga yang ke-17 dengan perikop puji-pujian tentang penyelamatan. Ayat yang ke-10, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi, baik laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya.
1: Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiaminya. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung.
0: Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau.
1: Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang yang membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, ia memekik. Terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanan.
0: Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan megap-megap.
1: Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga.
0: Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi tanah yang

Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Luar biasa dalam Tuhan. Amin. Ya, terpuji Tuhan yang memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sepanjang minggu yang telah kita lewati. Dan pada pagi hari ini kita bersama-sama berjumpa satu dengan yang lainnya. Coba Bapak Ibu lihat dulu sebelah kanan kirinya. Coba toleh dulu dong kanan kirinya. Pagi yang indah ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita beribadah kepada Tuhan, duduk di ruangan yang sama di gereja ini. Dan tentu dari kita, mungkin tadi dilihat di kiri kanannya, ada yang sepertinya ini matanya agak sipit-sipit, berarti Chinese. Mungkin ada yang matanya agak belok-belok, oh mungkin ini orang apa, mungkin dilihat rambutnya ini. Dalam artian, kita yang duduk di gereja Tuhan pada saat ini, mungkin dari berbagai macam suku. Ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Dayak, ada suku Ambon, ada Tionghoa, ada Papua, ada Bugis, ada Melayu. Dan kita yakin percaya, apapun suku kita di hadapan Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Dan kita yang duduk pada saat ini, mungkin ada dari kita yang memiliki pemahaman pendidikan yang berbeda. Mungkin dari kita ada yang memiliki berbagai macam pola pikir yang tentu berbeda. Mungkin ada juga yang tadinya datang di sini menggunakan kendaraan atau bahkan diantar oleh Gojek di luaran sana. Dan tentu kita yang hadir pada saat ini berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, dalam hal ini mau menyatakan kepada kita, meskipun kita berbeda, tapi kita datang kepada Tuhan, kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita bernyanyi dengan nada yang sama, kita mendengarkan firman Tuhan yang sama, kita berlutut bertelut memohon kepada Tuhan dalam doa kita, dan inilah gambaran tubuh Kristus. Bapak Ibu, adalah gambaran tubuh Kristus. Bukan karena kita sama, justru karena kita berbeda. Bukan karena kita sepakat dalam semua hal, justru karena kita berbedalah, kita belajar untuk mengasihi dengan berbagai macam ketidaksamaan yang kita miliki satu dengan yang lainnya. Dan bukan mau membuat kita justru hidup di dalam bagian yang demikian. Namun Bapak Ibu Saudara Saudari, tubuh Kristus dikatakan Bapak Ibu Saudara Saudari bukanlah seorang kumpulan yang homogen. Homogen maksudnya, homogen itu apa? Sama. Tetapi bahkan dengan keajaiban Allah yang sungguh luar biasa, kita sebagai umat percaya di tengah keberagaman, kita diberi kesatuan. Di tengah perbedaan ada kerukunan. Dan di tengah segala macam hal yang membuat kita terpecah, Tuhan menghadirkan shalom, damai yang dikatakan Kristus. Tetapi laut, pulau, padang gurun, dan seluruh ciptaan Tuhan, mari kita ajak memuji Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan jangan biarkanlah hati pikiran kita tertutup di tengah perbedaan yang membuat kita kadangkala terpecah satu dengan yang lainnya. Malahan sebaliknya, perbedaan itu menjadi warna-warni yang indah, layaknya satu lukisan yang penuh warna, disenangi banyak orang, dan tentu memulihkan siapapun yang melihatnya. Mari bersama-sama kita lihat teks daripada Yesaya 42. Kitab Yesaya pasal 42 ini merupakan suatu bagian dari kitab

Sahabat RRI, gangguan telinga, hidung, dan tenggorokan jangan dianggap sepele. Kini, berobat ke luar negeri semakin mudah karena dari Pontianak ke Kuching hanya sekitar 30 menit perjalanan. Di Timberland Medical Center Kuching, Anda dapat berkonsultasi dengan Dr. Wong Chung Ying, dokter spesialis THT yang menangani berbagai keluhan seperti sinusitis, gangguan pendengaran, vertigo, amandel, polip hidung, alergi hidung, telinga berdenging, infeksi telinga, hingga gangguan tidur seperti sleep apnea. Didukung dengan layanan yang mengutamakan kenyamanan pasien, setiap langkah dibuat lebih mudah, dari pendaftaran, konsultasi dokter, hingga pendampingan selama perawatan. Karena penanganan yang tepat bukan hanya soal kesembuhan, tetapi juga membantu Anda kembali bernapas lebih lega, mendengar lebih jelas, dan menjalani hidup dengan lebih nyaman. Hubungi kami untuk informasi jadwal konsultasi dan bantuan perjalanan medis plus 6019-8382-855. Berobat lebih dekat dan lebih nyaman di Timberland Medical Center Kuching.

Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama kami dalam rangkaian Pontianak siang ini. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Temani Anda dari pukul 10 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan dalam membuka kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak siang ini, kita akan membahas satu topik pendengar ya, dalam program Idola Indonesia Layak Anak hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, dengan tema mendukung anak untuk berprestasi sesuai bakatnya. Sesuai sekali, sudah hadir bersama saya di studio Pro 1 RRI Pontianak. Saya excited ini pendengar ya, akan membahas tema ini bersama dengan adik-adik kita yang berprestasi. Saya absen dulu kayaknya dia. Siswa berprestasi bidang akademik olimpiade dan riset, Monica Albina. Selamat pagi Monica.
1: Pagi.
0: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah. Monica sehat-sehat ya?
1: Iya.
0: Tadi pagi habis olahraga atau habis sarapan?
1: Olahraga.
0: Olahraga, luar biasa. Olahraga apa biasa ya Monica? Jalan kaki?
1: Jogging
0: ya, yeah. Wah. Baik. Dan di sebelah Monica ada siswa berprestasi juga pendengar ya, bidang keagamaan tingkat nasional, Rayatul Husna. Selamat pagi Raya.
2: Pagi.
0: Halo, apa kabar Raya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Oh kayaknya saya nggak dengar suara Raya sepertinya ya. Iya. Gak apa-apa, nanti kita minta tolong abang untuk benerin mic-nya Raya dulu. Bang, tolong. Raya, sehat-sehat Raya? Sehat ya, alhamdulillah. Bang, tolong ya bang, mic-nya Raya ya bang ya. Oke, kalau gitu saya juga ingin menyapa Pak Guru dulu nih. Di sebelahnya juga ada pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia sekaligus menjabat sebagai pembina OSIM ya, kalau di madrasah ya, OSIS MTS Negeri 2 Pontianak. Selamat pagi Pak Rahmat.
3: Selamat pagi Pak.
0: Oke, apa kabar Pak?
3: Alhamdulillah
0: baik. Pak Rahmat MPDGR ya, sebagai yes. Pembina OSIM juga Pak ya.
3: Iya.
0: Baik, Raya coba kita tes lagi mic-nya. Halo Raya.
2: Halo.
0: Oke, ada tapi kecil sekali sepertinya suara Raya ya. Belum dapat saya dengar. Sayang sekali, nanti kita akan bahas banyak sekali hal-hal menyenangkan ya bersama dengan adik-adik kita di pagi ini pendengar ya. Sambil kita coba dulu untuk bisa terhubung bersama dengan Raya. Tentunya juga pendengar, dalam hal ini kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami di WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 734987, serta melalui live streaming kami yang saat ini sedang live di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Silakan tinggalkan komentar Anda di kolom live chat tentunya pendengar. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan ya kepada adik-adik berprestasi kita, silakan pendengar. Nah, di segmen pertama kali ini nanti kami akan membahas banyak, kita kenalan dulu nih sama adik-adik dan juga sosok berprestasi di belakangnya, juga pasti banyak sekali dukungan ya. Coba Raya lagi. Halo Raya.
2: Halo.
0: masih gak terdengar ya suara Raya ya. Kita masih coba dulu nih pendengar. Baik, mungkin saya ke Pak Rahmat dulu nih. Pak Rahmat, sebagai pembina dan juga mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia ya Pak Rahmat ya.
3: Benar Pak.
0: Ini di MTS Negeri 2 Pontianak, mungkin kita beri gambaran dulu bagaimana adik-adik di sana berprestasinya, bagaimana adik-adik di sana semangat belajarnya, mungkin boleh dikasih gambaran dulu Pak Rahmat.
3: Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar sekalian. Nah, kami dari MTS Negeri 2 Pontianak, dengan saya Rahmat, selaku pengampu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, sekaligus saya juga menjabat sebagai pembina OSIM ya Pak. Kalau di madrasah itu OSIM,
0: yeah.
3: Organisasi Siswa Intramadrasah. Nah, MTS Negeri 2 Pontianak itu terdapat di Jalan Prof. M. Yamin, Kota Baru. Dan kami di sekolah kami itu tidak hanya mendukung anak dalam akademiknya saja, tapi kami juga sangat mendukung dalam non-akademik. Tentunya ini dapat dilihat dari berbagai banyak ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami. Beberapa di antaranya paskibra, pramuka, PMR, PKS, drum band, futsal, basket, voli, robotik, MAIRES atau karya tulis ilmiah, LCC atau KSM, kemudian klub bahasa asing, Inggris, Arab, Hadrah, Roket Air, Angklung, Tari, Kat atau Tahfiz, dan juga terdapat bela diri seperti karate, silat, tarung derajat. Dan di tahun ini juga kami bekerja sama juga dengan pemerintah daerah dalam program pengembangan 6 bahasa Pak. Bahasa internasional yang meliputi bahasa Arab, Inggris, Mandarin, Jerman, Korea, dan Jepang.
0: Luar biasa, yeah. Semua bidang tercakupi di situ ya Pak ya. Dari olahraga tadi juga ada, ilmiahnya juga ada, sampai juga tadi tilawah juga ada tadi.
3: Tilawah juga ada Pak.
0: Sampai juga tadi bahasa, ada 6 bahasa.
3: Iya.
0: Ini untuk aktivitasnya setelah jam belajar artinya?
3: Iya, setelah jam belajar, kemudian memang ada hari tertentu yang memang kita siapkan untuk anak melatih dirinya untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Tidak hanya di dalam kelas, tapi di luar kelas juga sangat kita mendukung untuk anak menggali dan ibaratnya itu menyampaikan ekspresi mereka atau minat dan bakat mereka, tentunya seperti itu.
0: Baik, seperti itu pendengar ya. Kita ke Monica. Monica sekarang kelas berapa?
1: Monica sekarang kelas 8.
0: Kelas 8, kelas 2 ya artinya ya, kelas 2 SMP. Sejauh ini Monica ikut ekstrakurikuler yang mana aja?
1: Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Albina dari MTs Negeri 2 Pontianak. Terima kasih atas pertanyaannya. Sejauh ini Monica sedang mengikuti ekstrakurikuler karya ilmiah remaja atau KIR, bisa disebut juga dengan MyRes, dan juga mengikuti bidang non akademik yaitu basket.
0: Basket, wow, ya. Pantesan tinggi ya Monica ya. Sampai itu basketnya artinya ya. Itu kamu kan sambil sekolah ya Mayra ya, sambil ikut ekstrakurikuler, capek gak?
1: Capek, tapi tetap harus dijalani dengan benar.
0: Itu gimana tuh perasaannya ikut karya tulis ilmiah sama olahraganya ikut basket? Itu bagi waktunya gimana tuh Mayra? Mayra pula tadi Pak Monica.
1: Untuk membagi waktunya, tidak pernah bertabrakan gitu. Untuk lomba karya ilmiah sedang mengikuti lomba dan mengikuti bimbingan beda hari, seperti hari Jumat atau hari Senin, kalau basket itu hari Rabu dan Sabtu. Jadi gampang untuk membagi-bagi waktunya.
0: Jadi aman lah ya, belajarnya juga tetap berjalan artinya Monica ya. Dan kemarin Monica sempat ikut bidang akademik, olimpiade dan riset. Boleh cerita dong Monica, kemarin ikutnya lomba apa sih?
1: Olimpiade itu olimpiade online yang jumpa di media sosial. Jadi kayak ikut beberapa mata pelajaran IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
0: Banyak juga ya kemarinnya. Ada berapa banyak tadi tuh? PPKN, 4. Bahasa Indonesia,
1: IPS, Bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris ada 4 artinya. Yeah. Pas pula ada Bapak Guru Bahasa Indonesia juga. Itu bimbingannya sama Pak Rahmat langsung?
1: Tidak
0: dengan guru yang lain mungkin?
1: Iya,
0: dibimbing juga materi, tentunya materi ya. Oke. Gimana perasaannya kemarin Monica sampai tingkat nasional kemarin juga ya? Gimana perasaannya? Senang kah?
1: Iya, senang dan deg-degan juga waktu dijumpa di sana sama juri, ngobrol sama juri presentasi, ketemu teman-teman baru gitu.
0: Di mana?
1: Di Jakarta.
0: Di Jakarta.
1: Hotel Royal Palm.
0: Oh, wow. Di sana artinya ketemu sama teman-teman SMP MTs se-Indonesia. Wah, luar biasa ya. Lebih deg-degan mana sama siaran?
1: Sama deg-degan.
0: Sama deg-degannya. Baik, coba saya ke Raya lagi. Halo Raya.
4: Halo.
0: Ah, baru deh kedengaran suaranya Raya. Raya sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kalau Raya kelas berapa sih?
4: Raya kelas 7.
0: Boleh kenalan dulu kita sama Raya, silakan. Okay. Raya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Tulusna. Saya dari kelas 7.9. MTs Negeri 2 Pontianak.
0: Raya, mata pelajaran kesukaannya apa?
4: Suka semua.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya, suka belajar artinya ya. Raya ini mahasiswa berprestasi bidang keagamaan tingkat nasional. Kalau di sekolah ikut ekstrakurikuler apa aja sih Raya?
4: Raya di sekolah belum ikut ekstrakurikuler.
0: Belum, kalau kelas 7 ya?
4: Iya.
0: Oh begitu, nanti rencananya mau ikut yang mana? Udah ada kepikiran belum Raya nanti maunya ikut yang mana gitu?
4: Kelas 8 mau ikut tahfiz sama paskibra.
0: Masya Allah ya, keren ya. Jadi ada kegiatan aktivitas fisiknya juga, ada tahfiznya juga, luar biasa. Dan kemarin Raya juga tingkat nasional. Itu kemarin lombanya apa sih Raya, boleh ceritain?
4: Kemarin itu lombanya golongan tilawah anak-anak. Jadi tuh Raya tuh tilawahnya tuh tingkat anak-anak gitu. Golongannya tuh untuk anak-anak.
0: Oh gitu. Tilawah tingkat anak-anak.
4: Tilawah tingkat nasional, tapi Raya tuh di bidang anak-anak gitu.
0: Oh begitu. Kemarin yang ikut dari Kota Pontianak ada siapa aja Raya? Ada teman-temannya nggak?
4: Ada.
0: Ada ramai juga?
4: Ada Berapa ya? Kalau dari Pontianak kalau nggak salah ada 6 orang.
0: Oh, ada 6 orang dari sekolah yang berbeda-beda?
4: Iya.
0: Oh, keren. Anak kemarin kemana tuh, Raya?
4: Kemarin ke Kendari.
0: Kendari di Sulawesi sana?
4: Iya.
0: Alhamdulillah ya, udah Raya kelas 7 aja udah sampai Kendari, Pak. Kita belum ya, Pak ya? Tuh udah, Bapak. Belum juga. Keren sekali. Tapi sejak kapan sih Raya tertarik sama bidang apa nih namanya? Tilawah tadi ya. Raya ya, emang udah belajar tilawah sejak kapan?
4: Raya kalau belajar ngaji dulu tuh umur 5 tahun, tapi kalau belajar tilawahnya tuh di umur 8 tahun gitu.
0: Sulit gak Raya belajar tilawah di umur 8 tahun?
4: Awalnya sih sulit, tapi karena sering-sering jadi enggak.
0: Alhamdulillah. Raya punya kakak atau adik enggak?
4: Abang.
0: Punya abang, ya. Abang juga belajar tilawah enggak?
4: Iya, ya, awalnya tuh abang Raya yang tilawah. Nah, jadi tuh Raya tuh sering dengar abang Raya tilawah gitu. Nah, jadi tuh kalau pas dengar abang Raya tuh, Raya tuh bisa ikut tilawah gitu.
0: Jadi ikutan seneng ya.
4: Iya,
0: jadi
4: bisa pengen, ikut tilawah gitu.
0: Pengen juga ah kayak abang mau belajar tilawah juga, iya. Gitu artinya ya. Kalau Monica punya kakak atau adik?
1: Punya adik aja.
0: Punya adik. Adik juga sekarang kelas berapa artinya adik?
1: Adik sekarang kelas 6 menuju kelas 7. Mm-hmm. Kalau yang satu lagi masih umur 5 tahun.
0: Masih mau belajar juga ya, baru masih mau masuk sekolah kayaknya ya.
1: Iya, baru masuk sekolah.
0: Artinya belajar bareng sama adik nih di rumah nih.
1: Enggak, belajar masing-masing.
0: Masing-masing ya, enggak apa-apa. Cara belajar orang berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau Monica tadi kan dia ikutnya apa tadi, karya tulis ilmiah begitu ya. Itu emang sejak awal suka dengan karya tulis ilmiah atau bagaimana waktu itu?
1: Awal-awal masuk madrasah tuh dengar kalau ada eskul mayres atau karya tulis ilmiah, dan waktu ekstrakurikuler waktu matsama dijelaskan ekstrakurikulernya apa gitu. Jadi tertarik untuk mengikuti. Jadi mengikuti sampai sekarang.
0: Oh, jadi dari kelas 7 kayak Raya tadi udah diinting mau ikut ini nih kayaknya, mau ikut mayres gitu ya. Ada diajak sama teman atau emang Monica pengennya itu gitu?
1: Mau sendiri
0: ya? Teman. Oh, luar biasa artinya. Pak, gimana mereka di Pak Rahmat? Apakah emang dibimbing untuk masuk ekstrakurikuler tertentu atau mereka memang punya bakat dan diikuti gitu, Pak?
3: Iya. Jadi kami selaku pihak sekolah sangat mendukung apapun minat dan bakat mereka. Jadi awal mula mereka masuk ke sekolah, kami itu sudah memperkenalkan beberapa ekskul yang ada di sekolah. Dan bahkan kami mewajibkan mereka untuk masuk atau memilih satu di antara ekskul yang sudah ada. Jadi sekolah sangat mendukung mereka tidak hanya di dalam bidang akademiknya, tapi non-akademiknya juga.
0: Iya. Selain akademiknya, non-akademiknya juga ikut begitu ya, Pak.
3: Benar.
0: Ya. Artinya diarahkan, emang kelas 7 tadi belum ikut ekstra?
3: Ya, beberapa masih belum karena masih fokus beradaptasi dengan lingkungan sekolah.
0: Baik. Ini artinya kan adik-adik sedang ulangan ya, Pak ya?
3: Iya.
0: Iya enggak sih, Dek?
1: Iya, hari Selasa tanggal 2.
0: Hari Selasa tanggal 2 baru mulai ulangan.
3: Iya, baru mulai ulangan.
0: Oh, baru mulai. Iya. Adik Fatih juga soalnya seusia Raya nih kelas 7 sekarang, emang lagi ulangan juga MTS juga kemarin kan, dan juga lagi pilih-pilih juga nih apa namanya ekstrakurikuler yang cocok menurut Raya nih. Pasti mau tanya ke Raya lagi nih, kalau Raya menurut Raya kita milih ekstrakurikuler tuh dari yang kita suka atau diajak temen sih Raya?
4: Kalau menurut Raya kita milihnya tuh dari kita sendiri gitu.
0: Kenapa tuh Raya?
4: Biar lebih apa ya, karena kan itu kemauan kita sendiri kan.
0: Betul. Jadi lebih semangat ya. Nggak nunggu temennya gitu ya. Kalau temennya semangat, kita semangat. Temannya nggak semangat, ya kita ikutan nggak semangat dong nanti gitu ya. Takutnya gitu ya.
4: Kan pilihan orang kan beda-beda gitu.
0: Betul, nggak bisa disamain ya. Dan pertama kali ikut nasional kemarin juga, atau sebelumnya udah pernah ikut di tingkat nasional sih Raya, atau pernah ikut yang tingkat provinsi atau kota gitu?
4: Sebelumnya Raya sering ikut MTQ, tapi itu masih yang di tingkat provinsi, kecamatan atau kabupaten gitu. Kalau pertama kali nasional itu kemarin di 2025 di Kendari.
0: Yang itu ya pertama kali itu ikut nasional ya.
4: Nanti insya Allah Raya juga ikut MTQ nasional lagi di Semarang.
0: Wow, tahun berapa?
4: Tahun ini 2026.
0: Oh, artinya udah lulus?
4: Iya, kemarin seleksinya waktu di Kapuas Hulu.
0: Alhamdulillah. Oh, yang di Kapuas Hulu tahun kemarin ya?
4: Iya.
0: Oh, jadi Raya lah yang nanti akan mewakili Kalimantan Barat.
4: Iya, insya Allah.
0: Untuk ini ya, tingkat anak-anaknya lagi artinya Raya ya?
4: Iya, golongan anak-anak lagi.
0: Golongan anak-anak luar biasa. Semoga membawa piala Raya ya pulang ini ke Pontianak. Amin. Kalau Monica nih, Monica sebelumnya udah pernah ikut nggak sih kegiatan-kegiatan apa karya tulis seperti itu, Monica?
1: sebelum kompetisi riset yang Jakarta kemarin, mm-hmm. sebelumnya pernah ngikut esai gitu, tapi mm-hmm. tuh nggak lulus gitu.
0: Nggak apa-apa, ya. Yuk lanjut.
1: Terus. Jadi coba kompetisi riset kemarin dapat juara 3 dan tahun ini juga ikut lagi. Mm-hmm. Sedang lanjut ke proses semifinal, lanjut ke bagian penelitian nanti kuantitatif.
0: Luar biasa, ini SMP udah ngerti kuantitatif, yeah. Pak Guru, pasti pusing kayak waktu usia Monica belum waktu itu ya. Yeah. Itu Monica belajarnya dari mana sih? Apakah emang di apa dengan Pak Guru atau Ibu Guru atau di rumah dengan orang tua mungkin?
1: Ibu guru juga ada yang mengajar, dibimbing sama wakahumas gitu, mm-mm. dan mereka tuh punya dosen pembimbing juga di universitas juga gitu, mm-mm. jadi dibimbing-bimbing untuk penelitiannya gimana, kuantitatif, kualitatif. Soalnya tahun ini sama tahun lalu tuh berbeda penelitiannya.
0: Oh begitu, yeah. Udah paham, udah belajar langsung sama dosen, jadi mahasiswa aja lah Monica ya. Tapi keren, waktu itu Monica menemukan bakat, Monica akhirnya nemu itu tuh dari mana sih sebenarnya? Kalau tadi kan Raya ngikut abangnya katanya tadi tilawah, yeah. Kalau Monica dapat inspirasi dari mana?
1: Ikut ekstrakurikuler.
0: Dari ekstrakurikuler, yeah. Itu awalnya. Ada teman yang Monica jadiin panutan gak sih? Atau kakak kelasnya mungkin ada gak?
1: Ada, tahun lalu tuh kakak kelasnya dapat honorable mention, mm-mm. Jadi tertarik juga mau ikut lomba yang sama.
0: Begitu, yeah. Baik, luar biasa. Ini dibalik prestasi mereka ini banyak sekali yang mendorong juga tentunya pendengar ya. Dari guru pembimbing ya, dan juga ikut ekstrakurikuler tadi ya. Dan nanti juga di segmen kedua ini kita akan bahas bagaimana perjalanan dan tantangan mereka untuk proses meraih prestasi pendengar. Tentunya panjang sekali yang dijalani begitu ya, dan juga ditambah lagi dengan kesibukan adik-adik ini sebagai pelajar yang juga masih sekolah dan Selasa nanti mau ulangan lagi ya. Nanti kita akan tanya tips belajarnya pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin bertanya kepada Raya, Monica atau justru dengan Pak Rahmat juga boleh, silakan pendengar WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 Era Ripon Tiana. Kami akan segera kembali tetap bersama kami di Idola Indonesia Layak Anak.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Dengan tema mendukung anak untuk berprestasi sesuai bakatnya, kita kedatangan siswi-siswi ini ya, dari MTS Negeri 2 Kota Pontianak, sekaligus dengan Pak Guru di sini ada pendengar ya. Kita sedang membahas kegiatan-kegiatan mereka, dan kemarin sempat mengikuti kegiatan-kegiatan yang bahkan udah tingkatnya nasional begitu pendengar ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan kirim-kirim pertanyaan atau sekedar menyapa ya, nanti kami juga akan bacakan chat-chat dari Anda. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Di sana ada yang menyapa sepertinya ya, siapa nih? Semangat katanya, dari Fikri Mam Fadli ya. Halo, selamat pagi ya. Baik, kita lanjut ke di segmen kedua. Kali ini saya ingin bertanya ke Raya dan juga Monica nih, sebagai siswa yang berprestasi bahkan sudah sampai tingkat nasional. Kemarin tantangan terbesarnya apa sih belajar? Misalnya saya Fatih ke Monica dulu nih. Monica, kemarin tantangannya belajar dan juga bikin riset ilmiah tuh gimana kemarin tantangannya?
1: Tantangannya tuh mencari inspirasi yang bagus gitu buat proposalnya, judulnya, menyusun judul, pendahuluan, gimana gitu, transkrip laporan, bagian laporan juga, ekstrasi gitu.
0: Jadi cari dapat inspirasi akhirnya dari mana biasanya Monica diarahkan?
1: Biasa tuh dari website universitas.
0: Oh gitu. Ya. Jadi juga sambil searching artinya ya. Akhirnya dapat kemarin, bahkan udah dari proposal juga udah diajukan begitu ya. Sampai ke akhirnya karya tulis ilmiahnya sampai ada hasilnya begitu ya. Oh, luar biasa. Dan bagaimana itu artinya caranya Monica untuk belajar? Mungkin proses belajarnya bagaimana itu Monica? Biasa untuk satu riset tuh berapa lama sih waktu yang dihabiskan?
1: Biasa tuh cara belajarnya tuh mencari-cari juga di website. Contohnya, terus pembimbing juga mengirim kakak kelas yang udah pernah juara, baca-baca buat proposal pendahuluannya seperti apa, transkripsinya, ekstraksi.
0: Oke, jadi inspirasinya dari penelitian sebelumnya begitu ya. Oke, dibaca-baca, artinya harus banyak baca artinya ya. Ada yang ini nggak, misalnya nanti ada adik-adik yang mau ikutan karya tulis ilmiah, ada nggak yang pesan-pesan atau tips-tips biar bisa belajar dengan tepat gitu dari Monica gimana?
1: Tipsnya untuk banyak-banyak membaca.
0: Banyak membaca ya, pokoknya ya, banyakin inspirasinya artinya ya. Minta aja sama kakak tingkatnya bisa ya, kakak kelasnya atau sama gurunya bisa ya.
1: Biasa guru yang memberi.
0: Oh, guru yang ngasih. Ya. Oh, oke, begitu pendengar ya. Udah kebayang ya, bahkan dari MTS aja udah banyak membaca, itu udah harus begitu ya. Kalau Raya nih, kemarin tantangannya ikut MTQ itu apa Raya? Dari yang tingkat kota sampai ke provinsi kemarin kan? Gimana Raya?
2: Kalau tantangannya itu Raya tuh cuman itu sih, kayak sering-sering olahraga gitu. Karena olahraga tuh penting buat jaga pernafasan Raya, tenaga Raya. Karena kan kalau tilawah kan butuh itu ya, tenaga juga sama nafas juga penting itu kalau tilawah, sama suara juga. Nah, tantangannya itu Raya tuh harus itu menjaga suara sama nafas Raya.
0: Artinya olahraga fisik juga penting ya Raya ya, biar nafasnya panjang gitu. Artinya Raya lagi ngurangin makan es dan minum gorengan ya. Emang kok minum gorengan, makan gorengan dan minum es dong artinya. ada pantangan-pantangan kayak gitu Raya?
2: Iya, kayak nggak boleh minum es sama nggak boleh makan gorengan.
0: Wah, itu juga menjadi tantangan berat juga untuk anak seusia ini ya Pak ya.
2: Apalagi Pontianak kan panas kan.
0: Setuju, emang paling enak es tebu tuh Raya. Tapi dikurangin lah dulu Raya ya. Artinya persiapan-persiapan Raya sebelum berangkat ke nasional nanti di Semarang tanggal berapa ya?
2: Kalau bulannya kalau gak salah insya Allah September, tapi tanggalnya belum tahu.
0: Insya Allah September artinya ya. Itu nanti persiapan Raya untuk ke MTQ nasional nih nanti berapa bulan tuh kira-kira Raya?
2: Kalau dari sekarang bulannya?
0: Udah mulai ya?
2: Udah mulai. Raya juga TC mandiri sekarang sama guru Raya.
0: Oh, baik. Training center juga.
2: Iya, iya.
0: Oh, luar biasa ya. Dan yang dari Pontianak ramai enggak Raya nanti yang berangkat?
2: Lumayan.
0: Lumayan ramai ya. Oke, artinya udah mulai dari sekarang udah mulai dilatih sampai nanti di bulan September semoga lancar-lancar Raya ya persiapannya ya. Baik. Ini bagaimana Pak mereka bagi waktu ya Pak kira-kira? Dipantau enggak Pak mereka gimana itu Pak?
3: Iya, jadi tetap yang paling utama adalah pembelajaran atau KBM mereka di dalam kelas. Tapi kalau misalkan memang ada waktu yang harus mereka untuk latihan secara khusus, maka kita memberikan izin untuk mereka.
0: Baik.
3: Gitu, Pak.
0: Termasuk Raya nanti bulan September itu artinya sedang masa belajar juga kan?
2: Iya, iya. Kemarin juga Raya izin 2 hari Raya izin untuk tryout.
0: Izin tryout itu gimana, Pak?
3: Ya, jadi beberapa hari memang kita siapkan anak kita agar penampilannya maksimal, kita berikan mereka waktu untuk fokus kepada latihan, Pak. Dan kami juga memberikan juga pendamping bagi siswa-siswa kami yang akan menuju ke tingkat nasional. Dari guru juga ada pendamping, Pak, dari sekolah yang mendampingi mereka.
0: Baik.
3: Jadi kami pihak sekolah itu sangat mensupport hal-hal baik yang dilakukan oleh siswa, terutama hal-hal yang berkaitan dengan minat dan bakat mereka. Kami 100% akan selalu mendukung baik moral maupun material dari pihak sekolah.
0: Ini sesuai sama tema kita pagi ini ya, Pak ya.
3: Iya.
0: Kalau misalnya, Pak, ada mungkin siswa-siswa yang mereka berprestasi tapi di luar bidang yang ada di sekolah, bahkan gak ada ekstrakurikuler yang mungkin, tapi di luar non-akademis juga, itu bagaimana, Pak, pendampingannya, Pak?
3: Baik, contohnya di sini kalau misalkan kita sebutkan satu di antaranya ada renang.
0: Renang ada?
3: Iya, renang itu kan kami memang tidak ada ekskulnya, Pak. Tapi itu kami tampung dalam satu wadah dan kami akan selalu hadir. Akan selalu hadir, bakalan ada guru pendamping dari sekolah yang mendampingi mereka. Dan tetap prestasinya itu kami catat di arsip kami, MTS, dan kita juga kenalkan secara publik di sosial media MTS Negeri 2 Pontianak, karena kami juga ada TikTok, ada IG, ada Facebook, ada YouTube dan sebagainya. Tetap kami juga sebagai kebanggaan dari mereka, kita ucapkan selamat dan seterusnya. Yang jelas, apapun minat dan bakat siswa, kami selalu dukung itu, Pak.
0: Oke, walaupun gak ada ekstrakurikuler tadi ya.
3: Walaupun tidak ada ekskulnya, tetap kami tampung, kami rangkul itu. Dan kami juga siapkan pelatihan secara mandiri dengan pelatihnya.
0: Pokoknya selama itu positif didukung ya, Pak,
3: iya,
0: ya, luar biasa.
3: Sekolah sangat mendukung, Pak. Bahkan iya, kepala madrasah kami itu sangat mendukung hal-hal yang seperti ini.
0: Luar biasa, ini emang kesempatan yang bagus nih untuk adik-adik berkembang begitu ya, baik di akademik maupun non-akademiknya. Ini ada satu pertanyaan ya buat adik-adik. Pernah mengalami kegagalan gak? Atau hasilnya mungkin gak sesuai sama harapan? Bagaimana caranya untuk bangkit kembali? Tadi Monica sempat cerita, sempat gagal di mana tadi Monica?
1: SI.
0: Di SI, yeah. Waktu itu gagalnya gara-gara apa dan gimana caranya Monica kembali bangkit?
1: Gagal tuh mungkin karena memang banyak yang maaf ya, banyak yang lebih unggul sekolahnya gitu. Dan persiapan mereka lebih matang. Cara untuk bangkit tuh tetap cari lomba yang seperti itu juga dan tetap semangat untuk belajar, melatih gitu.
0: Oke, yang gagal kemarin dijadiin pelajaran artinya, yeah, Monica ya. Tapi enggak apa-apa. Waktu itu sempat sedih enggak sih Monica?
1: Iya.
0: Sedih ya.
1: Karena ngerjain juga agak lama waktunya, ada sebentar.
0: Tapi keren ya, akhirnya Monica bisa bangkit dan bisa lebih baik lagi di setelahnya begitu ya. Oke. Waktu itu dapat dukungan dari siapa aja Monica?
1: Teman-teman dapat, guru pembimbingnya juga menyemangatkan, orang tua juga pasti.
0: Oke, luar biasa. Kalau Raya pernah nggak misalnya nggak sesuai harapan nih, Raya udah latihan capek-capek atau waktu itu belum sempat menang, waktu itu gimana Raya ceritanya?
2: Pernah, kemarin kalau nggak salah kan 2022 itu kan Raya baru mulai ikut MTQ. Nah, jadi waktu itu tuh Raya ikut MTQ-nya tuh awal-awalnya kan kecamatan, terus gak lama dari itu Raya langsung ikut provinsi nih. Nah, jadi kan ikut provinsi itu kan kayak udah banyak yang udah lama-lama ikut MTQ gitu kan. Nah, jadi tuh di situ tuh kan Raya kan baru ikut MTQ kan.
0: Baru pertama kali
2: ya,
0: waktu itu.
2: Iya, baru pertama kali ikut MTQ provinsi. Jadi, ya
0: sempat
2: kalah juga,
0: kalah. Ya. Tapi nggak apa-apa, Raya waktu itu gimana tuh, jadiin semangat lagi atau sempat kemarin
2: nangis.
0: Sempat nangis nggak apa-apa.
2: Cuman kata orang tua Raya nggak apa-apa, belajar lagi aja, soalnya kan perjalanan Raya kan waktu itu kan masih panjang gitu.
0: Betul, artinya 2022 Raya usia berapa tuh?
2: 2022 usia berapa ya?
0: Artinya 4 tahun yang lalu ya?
2: Iya.
0: Kelas 3 atau kelas 4 SD,
2: iya,
0: kayaknya?
2: Iya, kelas 3 atau kelas 4. Kalau nggak salah 9 atau 10 tahun waktu itu.
0: Luar biasa. Seusia itu udah ikut aja udah keren, Raya. Artinya ya, waktu itu nangis, sekarang udah ketawa nih Rayanya. Keren banget. Tapi waktu itu gimana caranya Raya untuk bangkit lagi? Apakah sempat kayak, doa nggak mau ikut lagi? Atau gimana waktu itu, Raya?
2: sempat waktu itu gak mau ikut lagi. Nah tapi kata orang tua Raya tuh selalu semangatin Raya buat bangkit lagi gitu. Gak apa-apa, belajar aja lagi gitu. Nah jadi tuh Raya tuh kayak semangat lah gitu.
0: Baik. Ini saya ke Pak Guru nih artinya. Pak Rahmat, bagaimana mungkin ada banyak juga siswa-siswi yang seperti Raya ataupun Monica yang sempat gagal, sempat drop, gak mau ikut lagi. Itu bagaimana strategi membimbing siswa tuh agar semangat dan gak mudah menyerah, Pak Rahmat?
3: Iya. Yang jelas, yang pertama kita memberikan masukan ya, bahwa awal bukanlah kegagalan bukanlah akhir dari segalanya gitu. Betul. Ya. Karena untuk menuju kesuksesan itu tentu kegagalan dan rintangan itu tetap akan selalu dijalani. Ya, kami dari pihak sekolah selalu memberikan motivasi berkaitan dengan ini, dan juga kami selalu memberikan informasi berkait dengan ajang-ajang kompetensi yang ada gitu, Pak. Jadi tetap kita berikan semangat, tetap juga kita berikan kesempatan kembali untuk mereka mengikuti lomba-lomba yang seperti ini.
0: Iya, karena masih banyak lomba lainnya yang mungkin akan adik-adik ini yang akan menang suatu saat begitu ya. Harus semangat artinya adik-adik. Jadi gak apa-apa ya, gagal sekali dua kali ya adik ya. Nah saya ke Monica kali ini untuk bidang riset ya. Tema atau inovasi yang pernah dikembangkan sama Monica waktu itu apa sih Monica? Dan misalnya nih Fatih ingin baca risetnya itu di mana biasa ya Monica?
1: Riset yang memang di website yang dikasih sama pelatih juga pembimbing. Lalu pelajari materi-materi apa gitu, caranya gimana, membaca juga, rajin-rajin latihan gitu.
0: Okay. Artinya untuk temanya kemarin tuh apa yang diangkat artinya kemarin?
1: Kalau kemarin itu tentang 3R, sampah 3R, caranya tuh reduce, reuse, recycle, mengurangi, menanggulangi, dan mendaur ulang.
0: Ini kemarin kualitatif atau kuantitatif kemarin?
1: Itu kualitatif, turun di desa Jeruju Besar.
0: Oh turun kemarin ya, yeah. Turun ke lapangan. Monica juga turun ke lapangan?
1: Iya. Yeah.
0: Bersama siapa aja waktu itu?
1: Sama satu pembimbing dari sekolah, satu dosen.
0: Oh wow, keren. Ada siswa lainnya nggak? Atau Monica sendiri kemarin?
1: Berdua.
0: Berdua?
1: Sama teman.
0: Oh begitu, jadi benar-benar riset turun ke lapangan ya?
1: Iya.
0: Yeah. Jeruju Besar tuh kan yang di ujung sana tuh kan? Yeah. Dekat dengan Equator Park sana tuh kan ya. Oh jadi soal recycle sampah begitu ya. Yeah. Oh keren. Ini artinya manfaatnya bagi masyarakat juga luas begitu ya. Apalagi soal sampah ini masalah kita bersama. Bukan cuma masalah pemerintah nih sampahnya gitu banyak. Tapi ternyata masyarakat juga harus membuang sampah pada tempatnya begitu artinya ya. Oke. Untuk Raya, Fatih mau ke Raya nih. Untuk di bidang keagamaan tadi di Tilawah kalau Raya ya.
2: MTQ.
0: Gimana caranya biar tetap semangat nih? Ada hafalan-hafalan gitu juga nggak sih Raya, atau kayak mendalami gimana, kan banyak caranya untuk tilawah ya Raya ya, gimana waktu itu ceritanya Raya?
2: Raya kalau untuk saat ini kan Raya golongan tilawah anak-anak bukan tahfiz. Nah jadi tuh untuk sekarang Raya fokus tilawah dulu gitu. Raya ngafal, cuman tuh masih berfokus ke tilawah aja dulu gitu. Karena kan Raya kan ngikutnya yang tilawah gitu.
0: Oh begitu.
2: Jadi fokus latihan tilawah aja.
0: Tilawah itu ada banyak apa namanya Raya? Ada banyak cabang-cabangnya lagi nggak sih Raya?
2: Iya banyak. Itu pertama tilawah anak, terus tilawah remaja, dan tilawah dewasa.
0: Begitu. Apakah nanti suatu saat Raya akan coba yang lain atau menghafal atau yang lainnya akan ada kesempatan mencoba yang lain gak Raya?
2: Kalau masa umur Raya untuk anak-anak sudah habis, insya Allah Raya ikut tahfiz 1 juz.
0: Oh masya Allah.
2: Kayaknya tahun depan udah 1 juz.
0: Wah luar biasa. Nanti dari sekolah juga Pak atau gimana Pak?
3: Iya, kami juga ngasih bimbingan Pak. Ada ekskul tahfiz bagi anak-anak penghafal Al-Quran.
0: Luar biasa. Jadi udah ada berapa siswa yang ikut?
3: Kalau udah ada berapanya udah banyak ya Pak.
0: Banyak ya?
3: Udah banyak kita. Karena kami sangat mendukung anak untuk penghafal Al-Quran.
0: Sudah ada yang hafiz Pak?
3: Sudah ada Pak.
0: Usia SMP?
3: Iya insya Allah sudah ada. Walaupun kalau misalkan 30 juz mungkin ada beberapa, tapi yang beberapa juz itu insya Allah sudah banyak.
0: Luar biasa ya. Itu kan ada ijazahnya biasanya tuh ya Pak?
3: Iya
0: ya.
3: Insya Allah sudah ada Pak.
0: Dari sekolah kah atau dari lembaga mana yang mengeluarkan?
3: Mereka juga. Kita kan pada saat ini kan kita juga masih SPMB ya Pak ya. Kita juga ada beberapa itu kita jalur afirmasi tahfiz. Ada beberapa memang jalur afirmasi tahfiz. Kita juga tampung mereka jalur afirmasi tahfiz. Jadi anak-anak yang hafalan juznya sudah 1, 2, atau 3, itu jalur tahfiz itu kita tampung anak-anaknya.
0: Baik, baik, baik. Itu tadi di bidang keagamaan ya, atau di MTQ. Kalau di riset tadi seperti Monica, ini kan artinya banyak siswa yang ikut juga ya Pak ya. Selain riset di karya tulis ilmiah lainnya ada apa lagi sih Pak?
3: Kami juga mengembangkan anak dalam menulis, Pak.
0: Menulis.
3: Iya, menulis. Juga kami ada bimbingan juga untuk mereka-mereka yang ingin fokus menulis tidak hanya di bagian riset, bahkan kayak menulis yang lainnya juga kita dampingi mereka.
0: Seperti menulis apa, puisi atau cerita begitu
3: puisi,
0: ya?
3: Puisi, cerita, dan lain sebagainya.
0: Oh.
3: Bahkan kami itu ada rumpun bahasa Indonesia, guru mata pelajaran bahasa Indonesia itu kita juga dukung ada perlombaan yang misalkan diadakan oleh Balai Bahasa dan seterusnya. Kalau Balai Bahasa itu kan tiap tahunnya ada tuh Pak perlombaan baik mendongeng, berpidato dan seterusnya. Dan itu juga kami sudah siapkan anak-anaknya.
0: Biasanya info-info untuk perlombaan begitu berkompetisi atau berkarya di usia adik-adik ini dapatnya dari mana Pak? Dan bagaimana untuk mendorong mereka ini untuk ikut gitu Pak?
3: Iya, tentunya kami melalui pihak sekolah di sini selalu update berkaitan hal yang seperti ini. Dan selain kami juga mendapat informasi dari lembaga terkait, kami juga memantau sosial media lembaga-lembaga yang memang selalu mengadakan perlombaan ini, Pak.
0: Begitu, iya. Baik. Nah, Pak Rahmat ini kan sekali memang pas sekali emang guru bahasa Indonesia begitu ya. Tadi Balai Bahasa emang udah pasti. Dan selain itu juga membina OSIM ya, atau organisasi siswa intra madrasah di MTs Negeri 2. Bagaimana OSIM-nya berjalan sejauh ini, Pak, di MTs Negeri 2?
3: Ya, alhamdulillah, Pak. Dari semua kegiatan-kegiatan seperti classmate atau hari-hari besar, itu kami tingkat SMP OSIM bisa menghandlenya.
0: Luar biasa, udah OSIM nih. Ini kayak Monica ikut OSIM ya?
3: Iya.
0: Wah, Monica OSIM-nya sekarang di bagian apa?
1: Sekretaris.
0: Oke. Ini artinya nanti adik-adik ini juga turut serta ya, Pak ya?
3: Iya, Pak. Dan kami OSIM ini saya tidak hanya kegiatan-kegiatan di dalam madrasah, sudah beberapa kali juga kami sudah ke panti asuhan, Pak. Ya, kami menyalurkan sumbangan berkait sembako dan lain sebagainya. Kemarin itu sempat kami dalam kegiatan program sekolah Siba Sebu, Pak.
0: Apa
3: Siba
0: itu, Pak?
3: Sebu itu siswa berbagi 1000.
0: Okay.
3: Nah, siswa berbagi 1000 itu setiap hari OSIM mengumpulkan dana, terkumpul, kemudian kita belikan sembako, kita sumbangkan ke panti asuhan. Dan insya Allah panti asuhan ini yang benar-benar panti asuhan yang memang membutuhkan. Kami pada saat itu ke panti asuhan di Jalan Kebangkitan Nasional, Pak. Yang di dekat tempat pembuangan akhir sampah di Kota Pontianak
0: Utara.
3: Iya, benar.
0: Baik.
3: Pontianak Utara.
0: Baik,
3: dan
0: baik.
3: Bagi pendengar sekalian gitu ya, kalau misalkan ingin melihat panti asuhan yang memang benar-benar membutuhkan, boleh langsung ke sana.
0: Baik.
3: Disurvei di sana.
0: Bisa juga disalurkan melalui teman-teman kegiatan OSIM ini, apakah rutin, Pak?
3: Kami rutin, Pak. Kami memang ada anak-anak OSIM itu membuat program kerja ya. Program kerja itu setahun itu dua kali, Pak. Setahun dua kali. Nah, yang pertama itu ketika kami nanti SPMB, penerimaan peserta didik murid baru ini, nanti anak-anak itu bakalan membawa mie instan, kemudian susu kental manis gitu ya, kemudian beras. Nah,
0: baik.
3: Beras ini tiga hal ini kita ajarkan kepada anak. Bahwa berbagi itu sangat penting, berbagi itu indah. Jadi adanya kalian juga bermanfaat bagi orang lain.
0: Dan
3: jadi nanti kita perwakilan dari siswa baru, nanti murid baru ini kemudian didampingi dengan OSIM, pihak sekolah biasanya juga diikuti oleh waka, para waka, waka kurikulum, waka kesiswaan, dan bahkan juga kepala madrasah mendampingi untuk menyalurkan ini kepada orang teman-teman atau masyarakat yang saling yang sangat membutuhkan ini.
0: Baik. Adik-adik OSIM-nya juga ikut turun?
3: Iya, benar.
0: Monica kemarin ikut?
1: Bagian mana?
0: Yang berbagi.
3: Yang berbagi yang di panti asuhan kemarin.
1: Nggak
3: yang
1: ikut.
3: Pas bulan puasa kebetulan tuh ada kegiatan, Pak.
0: Oh iya iya.
3: Beliau
0: iya.
3: Ini ada kegiatan dengan orang tuanya. Jadi
0: baik.
3: Tapi kemarin sekitar 90% anak OSIM itu yang tidak berhalangan itu hadir, Pak.
0: Oh baik. Mungkin waktu itu Monica lagi ada kegiatan ya. Kalau nggak ada kegiatan mah ikut juga ya pastinya ya Monica ya. Oke. Berbagi ini penting sekali, dan salah satu hal yang paling penting dari OSIM itu juga mengajarkan kepemimpinan begitu, Pak ya.
3: Benar.
0: Ini penting sekali untuk adik-adik pelajar. Bagaimana Pak soal kepemimpinan yang udah dilaksanakan di OSIM MTs Negeri 2, Pak?
3: Ya, baik. Tentunya mereka yang pertama itu harus bisa memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin yang lain. Bagaimana mereka cara mengambil keputusan, kemudian bagaimana cara mereka menghargai pendapat orang lain, kemudian bagaimana cara bekerja sama dengan orang lain, kemudian bagaimana caranya untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah, kira-kira seperti itu yang kami ajarkan di OSIM, Pak.
0: Baik, apalagi masih tingkat SMP lah ya. Kita masih mengajarkan yang nilai-nilai dasarnya dulu gitu, Pak ya. Nanti Raya katanya mau ikut OSIM juga.
2: Insya Allah
0: ya Raya ya, semangat ya. Ikutin kakak Monica juga itu ikut OSIM sekarang nih. Artinya nanti kelas 3 udah gak ikut OSIM artinya ya?
2: Iya.
0: Udah fokus ujian artinya nanti ya, udah kelas akhir begitu pendengar ya. Dan di segmen terakhir nanti kami juga masih akan temani Anda pendengar dengan inspirasi tentunya ya untuk generasi muda dan bagaimana harapan kedepannya untuk mungkin bermanfaat bagi masyarakat lebih luas lagi begitu pendengar ya. Hari ini mungkin dari MTs Negeri 2 mungkin nanti suatu saat lebih besar lagi untuk masyarakat di Kota Pontianak. Kita akan bahas di segmen terakhir, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Idola Indonesia Layak Anak.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Idola Indonesia Layak Anak edisi hari ini Minggu 31 Mei pendengar ya 2026. Kita masih membahas mendukung anak untuk berprestasi sesuai bakatnya. Masih bersama dengan Monica, Raya dan juga Pak Rahmat ya pendengar. Di segmen ketiga kali ini kita akan lebih dalam membahas bagaimana inspirasi untuk generasi muda dan juga harapan kedepannya ya. Kita akan dengar juga nanti sedikit Raya akan, kan kebetulan Raya tilawah ya Pak ya,
1: ya
0: nah nanti akan kita dengarkan lantunan tilawah dari Raya. Tapi sebelum itu mungkin kita pengen juga menginspirasi adik-adik di luar sana yang seusia Raya dan Monica yang mungkin masih takut-takut gitu mau nyoba. Menurut Monica deh, apa nih yang bisa dicoba sama adik-adik yang seusia Monica biar jangan takut? Teman-teman sekelas deh misalnya, ada yang mungkin udah berani juga tapi masih belum mencoba, apa yang mau disampaikan Monica, silakan.
2: Oh, yang mau disampaikan kalau ada yang belum berani atau masih takut-takut tuh percaya diri, Ja. Mm-mm. Percaya diri dan terus mencoba buat yang lebih baik.
0: Okay.
2: Orang tuh akan terus berkomentar dan itu tuh di luar kendali kita.
0: Betul sekali. Kalau udah di luar kendali kita, biarinlah ya, kan.
2: Biarin.
0: Yang penting yang bisa kita kendali aja ya di dalam terus diri kita, betul. Peran keluarga di rumah gimana sih Monica? Di rumah apakah juga banyak membantu mencapai prestasi, belajar bareng atau gimana Monica? Keluarga, orang tua
2: ya,
0: gimana?
2: Orang tua tuh palingan untuk kasih tahu aja, untuk sering-sering belajar, sering-sering membaca juga.
0: Mm-mm.
2: Ayah juga dulu tuh pernah menulis makalah.
0: Mm-mm.
2: Jadi ayah tuh kasih tahu kayak mana caranya gitu.
0: Oke, langsung belajar sama ayah ya.
2: Yeah.
0: Luar biasa, ada ayah di sini tadi datang ya. Jadi ayah juga nulis artinya, yeah, ya. Monica juga harus melanjutkan tuh artinya. Memang lebih keren Monica, dari SMP udah menulis malahan ya. Kita ke Raya. Kalau Raya gimana, orang tua di rumah Raya juga sering mengajarkan kah atau membimbing? Tadi juga abangnya Raya juga sempat ikut ya. Gimana ceritanya, yeah, Raya?
3: Kalau orang tua Raya cuman membimbing aja, kayak membimbing Raya dalam latihan gitu. Mama Raya sering bawa Raya ngaji gitu. Pokoknya Mama Raya cuman dampingi aja.
0: Mendampingi ya, mendampingi. Juga memantau perkembangannya Raya.
3: Yeah.

0: artinya disesuaikan juga dengan usia Raya. Ada nggak yang mau disampaikan untuk teman-teman yang mungkin di luar sana yang sama seusia seperti Raya tapi masih belum pede begitu untuk ikut kompetisi, gimana Raya?
1: Tetap semangat aja.
0: Tetap semangat aja.
1: Ya percaya itu. Diri kayak Kak Monica tadi, percaya diri gitu.
0: Percaya diri yang penting ya Raya ya.
1: Iya.
0: Masalah bisa atau enggak, ya udah nanti aja. Atau iya. Juga pernah gagal kan Raya kan?
1: Ya, Raya kan dulu juga enggak bisa dulu.
0: Jadi
1: karena kan Raya sering latihan, jadi bisa.
0: Jadinya bisa. Oke. Menurut Raya nih, apa sih yang ini kan prestasi penting nih Raya. Apalagi yang penting selain prestasi Raya?
1: Belajar juga penting.
0: Belajar itu penting ya?
1: Iya, karena kan bukan cuma prestasi kan yang penting, belajar juga penting untuk mencapai pendidikan.
0: Setuju, apalagi emang usia pelajar ya harus belajar begitu ya. Itu yang paling penting begitu. Pak, ada yang mau disampaikan mungkin Pak dari Pak Rahmat untuk siswa-siswinya di MTs Negeri 2 atau mungkin siswa-siswi yang ada di Kota Pontianak nih biar tetap semangat juga Pak, silakan.
2: Iya, baik, dalam dunia pendidikan ya Pak ya, tidak hanya bergantung kepada sekolah, kolaborasi atau kerjasama antara wali murid, sekolah, dan masyarakat itu sangat menentukan pendidikan anak. Jadi tetap jaga psikologi anak, kesehatan anak, dimanapun itu berada. Dan kita tolak keras berkaitan dengan kekerasan kepada anak. Intinya, Bapak Ibu sekalian pendengar, kerjasama antara orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah itu sangat mendukung kita memaksimalkan potensi pada diri anak. Gitu.
0: Oke, itu dia pendengar ya, kolaborasi ya, ya siapa benar. Ya yang paling penting. Oke, kalau Monica karya tulis ilmiahnya nggak bisa kita tampilkan di sini, ya. Kita tampilkan tilawah. Nah, ini yang dari tadi itu saya sebenarnya penasaran, ingin dengar suara Raya. Raya siap?
1: Insya Allah siap.
0: Insya Allah siap. Udah minum tadi ya?
1: Udah.
0: Oke, silakan Raya untuk kita dengarkan lantunan tilawah.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahulazim, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Raya. Keren sekali, alhamdulillah. Terima kasih Raya, terima kasih Monica. Terima kasih Pak Rahmat sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pontianak ya, dengan tema mendukung anak untuk berprestasi sesuai bakatnya. Ini adik-adik luar biasa, tinggal diarahkan artinya Pak ya. Siap. Dari sekolah luar biasa. Dan ini ramai sekali juga di live YouTube kita. Ada Fikri, tadi ada Biorama juga. Semangat Pak Osim Kalbar kan tanya. Dan juga dari ini ada YouTube channelnya MTS Negeri 2 Pontianak yang juga menyemangati ya siswa-siswi berprestasi. Luar biasa. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Selengkapnya nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Titip salam ya Pak ya untuk siswa-siswi di sana.
2: Siap,
1: dan
2: Pak.
1: Juga kepala madrasahnya.
2: Yeah.
1: Baik. Saya Al-Fatih masih temani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih teman-teman. Yeah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kita ikuti dinamika olahraga untuk informasi-informasi seputar olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta dan juga akan dirilis di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
2: Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it. When you are so close.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
3: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana ini.
3: Today I am so happy to be here just to say to
1: Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana, jayalah selalu. Kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik. Pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Aryna Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli. Dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi, pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin, Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Boss, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobe Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang, Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjaga saya buat Olimpik. Tapi ya mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang komplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat
2: berat. Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita sport ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No. Who did he?

Masih dari arena net, petenis junior Indonesia Rafa Jeconia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ran Yan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ran Yan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini.
1: Pontianak siang ini masih temani Anda pendengar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Al-Fatih, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baru saja tadi kita dengarkan bersama dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Dan kini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan update informasi seputar Pontianak dan Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Dan pendengar, beberapa saat lagi di Kota Pontianak akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Hari ini Minggu 31 Mei 2026, pendengar, azan zuhur akan berkumandang pukul 11 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu 10 menit lagi, pendengar, untuk Anda ingin bersiap-siap menunaikan ibadah salat zuhur. Dan kami akan putarkan beberapa koleksi lagu-lagu religi temani Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Rilas panggilan sidang nomor 134 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Stephen beralamat Jalan Danau Sentarum, Gang Persatuan nomor 138, Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 jam 9 pagi dalam perkara antara Hani Erika sebagai penggugat lawan Stephen sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Akuari Peblesa.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: kalak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi.

di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di zaman serba canggih ini, cinta tanah air bukan lagi soal angkat senjata, melainkan angkat gawai. Generasi muda sekarang ini tidak bertempur di medan perang, melainkan di dunia digital. Dan disinilah kita bisa menjadi pahlawan bagi bangsa dan negara kita. Caranya sederhana, yaitu dengan menyebarkan hal-hal positif dan produktif. Jangan biarkan jari-jari kita menjadi senjata yang melukai orang lain. Hindari penipuan, scamming, atau menyebarkan berita bohong yang bisa merusak kepercayaan. Sebaliknya, pastikan setiap konten yang kita bagikan adalah fakta, bukan sekadar opini tanpa dasar. Menjaga martabat diri sendiri adalah cerminan menjaga martabat bangsa. Kita juga bisa menjadi pendidik digital bagi orang-orang di sekitar kita. Hindari konten yang bisa memecah belah persatuan, konten SARA, ujaran kebencian, atau pornografi yang menjadi racun perusak kebinekaan. Jaga jempol, jadilah benteng yang kokoh, bukan pintu yang terbuka untuk perpecahan.

Ya, Ibu. Kenapa TV-nya pakai dimatiin segala sih? Kan lagi seru-serunya nih. Musuh sedang diserang pejuang Indonesia.

0: Maksudnya Tomo, habis nonton film perang ini, baru Tomo kerjain PR-nya. Film perjuangan Indonesia kan penting untuk mengenang perjuangan pahlawan kita.
1: Mengenal sejarah perjuangan itu penting, Tom. Tapi jauh lebih penting jika kamu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Saat ini, generasi muda dituntut untuk cerdas, produktif, disiplin, berani membela yang benar, jujur, dan terus update segala informasi dan juga pengetahuan agar kamu tidak mudah dibodohi dan dijajah secara politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.
0: Maksud ibu?
1: Menjaga serta mempertahankan kedaulatan bangsa dulu itu dengan mengangkat senjata. Tapi saat ini di era digital, generasi muda dituntut menguasai teknologi agar generasi muda Indonesia setara dengan negara berkembang, bahkan negara maju lainnya. Salah satu contohnya, saat ini banyak negara bergantung pada infrastruktur digital. Nah, jika generasi muda Indonesia menguasai teknologi tersebut, kita tidak akan bergantung lagi dengan negara lain. Artinya, negara kita berdaulat secara teknologi digital.
0: Oh gitu. Sekarang Tomo jadi paham, Bu. Oke deh kalau gitu, Tomo mau kerjain PR dulu ya, Bu.

Di zaman serba canggih ini, cinta tanah air bukan lagi soal angkat senjata, melainkan angkat gawai. Generasi muda sekarang ini tidak bertempur di medan perang, melainkan di dunia digital. Dan disinilah kita bisa menjadi pahlawan bagi bangsa dan negara kita. Caranya sederhana, yaitu dengan menyebarkan hal-hal positif dan produktif. Jangan biarkan jari-jari kita menjadi senjata yang melukai orang lain. Hindari penipuan, scamming, atau menyebarkan berita bohong yang bisa merusak kepercayaan. Sebaliknya, pastikan setiap konten yang kita bagikan adalah fakta, bukan sekadar opini tanpa dasar. Menjaga martabat diri sendiri adalah cerminan menjaga martabat bangsa. Kita juga bisa menjadi pendidik digital bagi orang-orang di sekitar kita. Hindari konten yang bisa memecah belah persatuan, konten SARA, ujaran kebencian, atau pornografi yang menjadi racun perusak kebinekaan. Jaga jempol, jadilah benteng yang kokoh, bukan pintu yang terbuka untuk perpecahan.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kami hadirkan juga musik-musik untuk temani Anda dan juga azan zuhur tadi pendengar ya. Kali ini kami update juga informasi di opsi obrolan siang dengan beragam informasi mengenai kuliner pendengar ya, di mana setelah hari raya kurban ya, hari raya Idul Adha, di mana kita memang banyak sekali mengkonsumsi hidangan istimewa begitu ya. Ya bisa kita katakan istimewa karena tidak setiap hari kita bisa menikmati daging sapi maupun daging kambing yang jumlahnya lumayan banyak begitu pendengar. Nah setelah beberapa hari kemarin kita dimanjakan ya lidahnya dengan gulai, rendang, sate, tubuh kita seringkali mulai memberikan sinyal ya untuk kayak udah cukup deh ya untuk makan banyak daging-dagingan begitu pendengar. Ini adalah saat yang paling tepat untuk Anda kembali dengan makanan-makanan dan kebaikan kuliner yang kaya akan serat dan ramah bagi pencernaan Anda. Kami merangkum setidaknya ada 5 inspirasi kuliner kaya serat yang hangat dan juga memulihkan tubuh setelah merayakan Idul Adha. Kami lansir dari berbagai sumber pendengar. Yang pertama ini menyegarkan ya, di hari yang panas juga di kota Pontianak, semangkuk es buah. Nah, dengan kesegaran alaminya, setelah tubuh bekerja keras ya mencerna hidangan bersantan, padat lemak begitu ya, tentunya kehadiran es buah segar seperti oase di padang pasir. Potongan pepaya yang lembut, melon yang renyah, semangka yang berair, serta tambahan biji selasih ini tidak hanya memberikan rasa manis alami yang menyegarkan tenggorokan. Kombinasi buah-buahan ini kaya akan enzim, tentunya baik untuk pencernaan dan serat larut air yang siap membantu melancarkan kembali sistem pencernaan Anda dengan cara yang paling menyenangkan. Siapa yang bisa menolak kenikmatan semangkuk es buah pelangi begitu ya? Es Shanghai juga begitu ya, dilengkap dengan kacang merahnya. Itu bagus sekali pendengar ya, tentunya untuk merilekskan kembali perut kita yang sudah beberapa hari ini dihajar begitu dengan kenikmatan rendang dan sate. Kemudian kita tidak lupa juga karena ini pas makan siang ya. Makan siang juga biasanya kita pasti ada makan sayur-sayuran begitu pendengar ya. Tentunya sayur bening, ini juga sayur bayam begitu ya. Sayur bening bayam dan jagung manis juga menjadi salah satu opsi. Tidak ada yang lebih menenangkan bagi perut yang begah selain semangkuk sayur bening bayam yang baru matang. Kuah transparan yang gurih alami dari bumbu, ini juga kunci. Tentunya bumbu kunci ya, dan juga bawang merah berpadu sempurna dengan daun bayam yang kaya zat besi serta pipilan jagung manis penuh serat. Nah, setiap suapannya seperti terasa pelukan yang hangat dan ringan pendengar ya, membantu membersihkan sisa-sisa lemak di pencernaan tanpa membebani kerja lambung secara berlebihan. Kami masih punya beberapa rekomendasi lagi nih kuliner yang dapat Anda santap begitu ya untuk memulihkan tubuh setelah merayakan Idul Adha dengan beragam dagingnya begitu pendengar. Nanti kami akan segera kembali temani Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Rilis pemberitahuan putusan First Take kepada tergugat nomor 238/PDT.G/2025PN PTK. Saya, Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Liao Ching Huang, bertempat tinggal dahulu beralamat di Gang Selamat 1, Siantan Hulu, Parit Pangeran, RT 3 RW 3, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya. Pontianak Utara, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut, tanggal 8 Mei 2026, antara Li Su Fui sebagai penggugat, lawan Liao Ching Huang sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan First Take. 3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Pontianak dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.761.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan First Take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 12 Mei 2026. Jurusita Ali Aspar.

0: Dekat kantor desa itu ada acara apa ya? Ramai-ramai, pakai tenda lagi.
1: Oh, itu peresmian Koperasi Merah Putih, Bu.
0: Koperasi? Memang masih ada, Pak. Kan ketinggalan zaman. Yah, kalau ada juga, paling cuma untuk simpan pinjam.
1: Beda lah, Bu. Yang ini Koperasi Merah Putih yang akan menjadi mesin penggerak warga desa.
0: Mesin penggerak? Maksudnya apa, Pak?
1: Begini, Bu. Koperasi Merah Putih itu bukan sekedar tempat pinjam uang. Di sini anggotanya benar-benar diajak maju. Disediakan pelatihan usaha dari A sampai Z. Membimbing untuk membuat produk dengan nilai jual yang tinggi. Bahkan langsung dibantu untuk dipasarkan hingga keluar desa. Dan sekarang Koperasi Merah Putih sepenuhnya digital, Bu. Transaksi mudah lewat aplikasi. Laporan keuangan transparan dan bisa dicek kapan saja. Makanya sekarang banyak anak-anak muda yang ikut bergabung. Selain itu, Bu, ada yang paling ditunggu anggotanya, yaitu setiap tahun ada sisa hasil usaha yang kembali ke anggota. Jadi makin aktif kita berpartisipasi, makin besar manfaat yang akan kita dapat.
0: Wah, mantap juga ya, Pak. Tapi kok Bapak bisa tahu selengkap itu?
1: Iyalah, Bu. Bapak kan sudah jadi anggota.
0: Nah, bagus, Pak. Berarti SHU-nya setor ke Ibu ya.
1: Oh, alah.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam program Opsi Obrolan Siang, kita masih membahas mengenai kuliner, pendengar ya, yang tentunya kaya akan serat, hangat ya, dan memulihkan tubuh setelah merayakan Hari Raya Idul Adha. Kali ini kita ke mana nih? Ke gado-gado lagi, pendengar ya. Memang nih keakraban tradisional dalam sepiring gado-gado ini susah untuk ditolak begitu ya. Jika Anda masih merindukan hidangan yang padat dan kaya rasa namun tetap sehat, nih tentunya gado-gado adalah jawaban yang sempurna. Siraman saus kacang tipis di atas hamparan selada, toge, kacang panjang, kubis, apalagi biasanya yang ada di dalam gado-gado begitu ya. Nah tentunya tekstur yang renyah sekaligus mengenyangkan ya. Kuliner legendaris ini adalah cara terbaik untuk Anda merayakan serat pangan dalam porsi yang cukup besar lah pendengar ya. Sekaligus mengembalikan keseimbangan nutrisi dalam tubuh secara alami dan nikmat. Boleh nih kayak kita cari bibi gado-gado ya di sekitar kota Pontianak. Banyak pendengar pecal kalau kata orang Pontianak ya. Kemudian kita dengan sentuhan lembut bubur kacang hijau tanpa santan, nah ini juga bisa mengobati pencernaan kita pendengar ya, mengistirahatkan pencernaan. Bukan berarti kita tidak bisa menikmati hidangan yang manis dan legit. Bubur kacang hijau yang dimasak perlahan dengan gula merah dan aroma daun pandan ini menjadi salah satu pilihan cemilan sore yang ramah di perut ya. Bentar lagi sore nih kan pendengar ya. Nah dengan mengganti santan menggunakan susu rendah lemak atau air jahe yang hangat, ini juga tentunya Anda akan mendapatkan semangkuk serat tinggi dan antioksidan tentunya pendengar ya, yang dapat memulihkan energi tubuh secara perlahan.

sepanjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Di Santos bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari GRIP.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya GRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum praksi-praksi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Polresta Pontianak berhasil mengungkap peredaran ribuan ekstasi.
6: Ekstasi ini dia memang diminta untuk menjual harga dari seseorang yang inisialnya M.
5: Wakil Gubernur Kalimantan Barat membuka Musda LP3KD Kalimantan Barat tahun 2026.
7: Nanti ditemukan pemenangnya yang mewakili Kalimantan Barat yang bersama kontingen berangkat ke Sulawesi Utara.

0: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang ini, edisi Minggu 31 Mei 2026, bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini pendengar, dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pontianak mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ekstasi di kawasan Kampung Beting. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan ribuan butir ekstasi dari seorang tersangka. Berikut laporannya.
1: Pengungkapan kasus peredaran narkotika ini dilakukan jajaran Satres Narkoba Polresta Pontianak pada Sabtu 23 Mei 2026 di kawasan Kampung Beting. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang diduga sebagai peredaran narkotika. Petugas langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan di lokasi. Hasilnya, seorang pria berinisial RB, warga Kuala Mandor, Kabupaten Kuburaya, berhasil diamankan. Dari hasil penggeledahan di kamar tersangka, polisi menemukan satu kantong plastik hitam yang digantung di dinding. Di dalamnya terdapat 16 klip diduga narkotika jenis ekstasi dengan total 1.562 butir atau seberat 658,72 gram. Selain itu, petugas juga menemukan satu klip diduga sabu seberat 0,31 gram yang merupakan sisa pemakaian tersangka. Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengatakan, tersangka berperan sebagai pengedar yang mendapatkan barang dari pihak lain untuk dijual kembali.
2: Ekstasi ini, dia memang diminta untuk menjual harga dari seseorang yang inisialnya M. Ini harganya Rp170.000 dan nanti dia akan diberi keuntungan Rp20.000 per butir.
1: Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polresta Pontianak untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pemberantasan narkoba dengan melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Indri Rizkita melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Musyawarah Wilayah Perempuan Bangsa PKB Provinsi Kalimantan Barat menjadi momentum penguatan organisasi, kaderisasi perempuan, serta memperluas keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan kebijakan di Kalimantan Barat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Musyawarah Wilayah Muswil Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Barat resmi digelar di Pontianak. Ketua DPP PKB Kalbar Mulyadi Ta'wik menilai kehadiran perempuan bangsa harus menjadi mitra kolaboratif bagi organisasi perempuan lainnya di Kalimantan Barat. Menurutnya penguatan solidaritas dan kerjasama menjadi hal penting mengingat luas wilayah Kalbar yang cukup besar dan memerlukan kerja organisasi yang solid hingga ke daerah. Mulyadi juga mengapresiasi capaian perempuan bangsa Kalbar dalam mendorong keterwakilan perempuan sebesar 30% di legislatif. Dia berharap kepengurusan baru perempuan bangsa mampu menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah organisasi dalam 5 tahun ke depan. Selain itu, Mulyadi juga turut mengapresiasi kerja organisasi sayap PKB lainnya seperti Garda Bangsa, Gema Sabah, dan Panji Bangsa yang dinilai turut memperkuat konsolidasi partai di daerah.
4: Musyawarah Wilayah Perempuan Bangsa Kalimantan Barat ini adalah rutinitas 5 tahunan yang menjadi priorisasi pelaksanaan musyawarah di tingkat provinsi. Dan musyawarah ini dihadiri oleh cabang-cabang perwakilan 14 kabupaten kota Kalimantan Barat. Dan di dalam forum musyawarah ini adalah forum penentuan ataupun musyawarah memilih struktur pengurus baru termasuk ketua PW-nya untuk masa bakti 5 tahun ke depan. Dan perempuan bangsa akan menjadi garda terdepan buat PKB untuk bagaimana perempuan-perempuan yang tergabung dalam perempuan bangsa ini untuk menentukan meningkatkan kapasitas, mampu untuk bagaimana berbuat di masyarakat. Ini alhamdulillah banyak sekali andilnya untuk wilayah Kalimantan Barat.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Arzeti Bilbina menegaskan Muswil kali ini membawa 3 fokus utama organisasi, yakni penguatan arah organisasi nasional, mewujudkan tatanan politik yang demokratis dan berakhlakul karimah, serta menjaga marwah dan solidaritas kader. DPP Perempuan Bangsa juga menargetkan seluruh DPW dan DPC memiliki data kader digital yang terintegrasi serta menjalankan kaderisasi berjenjang dari tingkat ranting hingga pusat. Arzeti turut mengapresiasi kepengurusan Perempuan Bangsa Kalbar di bawah kepemimpinan Ratnawati yang dinilai tidak hanya memperjuangkan keterwakilan perempuan, namun juga mendorong perempuan menjadi bagian dalam penentu kebijakan.
5: Pertama-tama, Ketua Umum Perempuan Bangsa, Ibu Dr. Iha Hatorangkala, menitipkan salam dan sien. Dan terima kasih yang sangat dalam dengan semangat, perjuangan, kebersamaan dalam melihat perempuan-perempuan bangsa terutama di Kalimantan. Jadi beliau berkeinginan sekali untuk hadir karena beliau sekarang sedang bertugas menjalankan pengawasan dalam ini. Jadi beliau menitipkan kami untuk mewakili hadir di Kalimantan Barat dalam acara Muswil Kalimantan Barat 2026.
3: Sedangkan Ketua PW Perempuan Bangsa PKB Kalbar Ratnawati mengatakan pihaknya menargetkan terbentuknya kepengurusan perempuan bangsa di seluruh 14 kabupaten kota di Kalbar. Namun hingga saat ini baru 8 surat keputusan kepengurusan yang diterbitkan DPP. Sementara 5 daerah lainnya masih dalam proses pendataan dan 1 daerah yakni Kapuas Hulu masih menghadapi kendala internal organisasi. Ratnawati menegaskan memasuki periode ketiga kepengurusan PW Perempuan Bangsa Kalbar, organisasinya terus berkomitmen meningkatkan kapasitas perempuan di Kalbar agar lebih maju dan aktif dalam berbagai bidang. Selain itu, pihaknya juga ingin memperluas pengendalian organisasi kepada generasi muda, khususnya generasi Z agar terlibat dalam kegiatan positif perempuan bangsa.
6: Membuat perempuan-perempuan hebat, ya, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat ini, bisa bersinergi dengan baik itu pihak pemerintah, baik itu pihak instansi swasta. Jadi kita membuat perempuan-perempuan yang hebat. Kita harus merangkul dari generasi-generasi Gen Z, khususnya generasi yang baru mengenal dengan masa transisi mereka yang masih labil. Kita merangkul mereka, mengarahkan mereka kepada hal-hal yang positif.
3: Sementara itu, hasil musyawarah wilayah perempuan bangsa PKB Provinsi Kalimantan Barat kembali menetapkan Ratnawati sebagai Ketua PW Perempuan Bangsa Provinsi Kalimantan Barat periode 2026 hingga 2031. Syarusani melaporkan.
7: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Musda 1 LP 3KD Kalbar 2026 diselenggarakan selama 2 hari dan merupakan musda perdana sejak LP 3KD Kalimantan Barat terbentuk. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan dukungan penuh kepada kontingen yang akan mengikuti Pesparani Nasional di Sulawesi Utara. Berikut laporan selengkapnya.
8: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan membuka Musyawarah Daerah 1 atau Musda 1 Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah atau LP3KD Kalimantan Barat tahun 2026. Musda tersebut bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pesparani Katolik tingkat daerah, menetapkan pedoman penyelenggaraan, hingga mengusulkan lokasi dan waktu pelaksanaan Pesparoni Katolik tingkat daerah berikutnya. Wagub Krisantus menegaskan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memberikan dukungan penuh terhadap persiapan dan keikutsertaan kontingen daerah pada ajang Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional yang akan digelar di Manado, Sulawesi Utara pada bulan November nanti.
9: Sampai dengan nanti ditemukan pemenangnya yang mewakili Kalimantan Barat yang bersama kontingen berangkat ke Sulawesi Utara. Dan karena Kalimantan Barat ini Katolik, ya, termasuk mayoritas ya, umatnya cukup banyak. Jadi saya berharap sebagai pemerintah, saya ingin Pesparani kali ini Kalimantan Barat juga bisa mengukir prestasi, membawa harum nama Kalimantan Barat. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentu mensupport serta mendukung penuh kegiatan Pesparani tingkat nasional yang dilaksanakan di Sulawesi Utara.
8: Musyawarah Daerah 1 LP3KD Kalimantan Barat tahun 2026 mengusung tema penguatan koordinasi dan sinkronasi kegiatan LP3KD Kalimantan Barat menghadapi Pesparani Nasional keempat tahun 2027. Sementara itu, salah satu peserta dari LP3K Kabupaten Mempawah, Justinus Darmo, mengatakan bahwa musda ini merupakan sarana untuk menyampaikan evaluasi dari LP3 Kabupaten masing-masing, terutama dalam mempersiapkan Pesparani Provinsi.
10: Evaluasi di tingkat kabupaten masing-masing nanti mengenai bagaimana keberhasilan dan kelemahan dalam rangka mengikuti Pesparani Provinsi. Itu nanti akan kita evaluasi kembali. Nanti mungkin ada saran, masukan juga biar Pesparani Provinsi perhatiannya ke kabupaten itu apa, seperti itu. Sehingga semua kabupaten juga bisa berkembang, bisa melakukan apa yang terbaik untuk persiapan provinsi. Karena kan nanti aset kabupaten kan merupakan aset provinsi juga untuk ke tingkat nasional.
8: Musyawarah daerah kali ini diharapkan menjadi wadah konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat pembinaan seni paduan suara gereja Katolik guna menghadapi kompetisi di tingkat nasional. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, sebanyak 250 peserta dari 14 klub mengikuti King Taekwondo Open Tournament se-Kalimantan Barat di Kabupaten Kuburaya. Kejuaraan ini menjadi ajang pembinaan atlet usia dini untuk melahirkan calon atlet berprestasi menuju tingkat nasional. Berikut laporan selengkapnya.
3: Sebanyak 250 peserta dari 14 klub Taekwondo mengikuti King Taekwondo Open Tournament se-Kalimantan Barat di Kabupaten Kuburaya. Kejuaraan daerah tersebut mempertandingkan kategori prakadet A, B, dan C, kadet hingga junior dengan rentang usia peserta mulai 4 hingga 17 tahun. Peserta berasal dari kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, serta sejumlah daerah lain seperti Sanggau dan Kapuas Hulu. Wakil Ketua Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Kalimantan Barat Sabem Dian Kelana mengapresiasi pelaksanaan turnamen tersebut sebagai langkah pembinaan dan pencarian bibit atlet taekwondo potensial Kalimantan Barat.
11: Secara atlet, secara pelatih, juga kita sudah punya pelatih berlisensi nasional, sudah ada 5 orang. Wasit dan juri berlisensi nasional juga sudah ada, sudah banyak kita, sudah 4 orang kayak seperti itu. Jadi kita sudah lumayan berkembang, sangat baik. Ya, mudah-mudahan nanti mengikuti seiring prestasi yang kita dapat di level nasional. Itu target kita level nasional, terutama di PON. Target kita PON.
3: Sementara itu, Bina Prestasi KONI Kuburaya Junaidi Tambi Ali berharap melalui King Taekwondo Open Tournament se-Kalimantan Barat ini dapat melahirkan bibit-bibit atlet masa depan Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Kuburaya, melalui pembinaan atlet usia dini secara berkelanjutan. Menurutnya, apabila atlet usia dini dibina dengan baik melalui program jangka panjang, maka atlet-atlet Taekwondo Kuburaya diyakini mampu meraih prestasi di tingkat nasional.
12: Atlet usia dini ini kalau kita dibina dengan baik, dengan pembinaan jangka panjang, maka kita yakin suatu saat atlet-atlet Kuburaya akan punya prestasi di kancah nasional. Dan ke depannya itu harapan kami. Dan kami juga dari KONI Kuburaya juga berharap untuk porprov di porprov nanti di Kalimantan Barat, KONI Kuburaya juga memberikan support dan dukungan kepada atlet taekwondo maupun atlet pada umumnya di Kuburaya agar bisa meraih prestasi terbaik, karena kami punya keinginan untuk bisa meraih 3 besar.
3: Ketua Penitia King Taekwondo Open Tournament Kuburaya se-Kalimantan Barat Sabem Tasya Dwitania mengatakan kejuaraan ini menjadi bagian pembinaan atlet usia dini guna mempersiapkan atlet taekwondo masa depan bagi Kuburaya maupun Kalbar secara umum. Meski baru pertama kali digelar, antusias peserta dan dukungan orang tua dinilai sangat tinggi.
13: Apresiasinya mereka antusias sekali, apalagi anak-anak, karena di sini kita untuk daerah agak minim kejuaraan. Jadi kayak di tahun ini kan ada kejurda, ada poprov, tapi kalau untuk anak-anak kan ya minim kejuaraan. Jadi kita buat event ini di, sangat diminati anak-anak.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Olahraga Dispora Kuburaya, Budi Mulyono, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan turnamen taekwondo ini yang diikuti peserta dari 5 kabupaten kota. Dirinya berharap melalui turnamen ini akan lahir atlet-atlet taekwondo yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional hingga internasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kegiatan ini juga diharapkan mampu mempererat persatuan dan persaudaraan antar atlet. Rusani melaporkan.

Pendengar sekian Warta Berita Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Al-Fatih, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Ini dia satu program yang paling ditunggu-tunggu setiap akhir pekan, setiap hari sih ya pendengar ya. Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Indonesia Banget untuk Anda yang ingin pilih-pilih lagu pop Indonesia terbaru dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kita ke penelpon pertama. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Indonesia Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dengan Kak Juleha, Kak ini.
1: Iya.
0: Yes, akhirnya Pati bisa kenal suara Kak Juleha.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kak Juleha, apa kabar?
1: Ceria pasti Juleha. Aku semangat, aku ceria kita.
0: Oh, betul. Apa kabar nih? Sehat, Kak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Pasti, apa kabar?
0: Luar biasa, sehat ya siang
1: Alhamdulillah.
0: Ini.
1: Alhamdulillah. Si Butet, apa kabar si Butet?
0: Baru pulang Butet kita tuh.
1: Oh, iyalah.
0: Dia habis siaran si subuh
1: sehat
0: tadi.
1: Sehat ya Butet, hati-hati balik Butet.
0: Udah sampai kayaknya, Kak.
1: Nah, iyalah. Salam buat si Butet ya.
0: Oke, siang ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita nih, Kak Juleha?
1: Wanita dong.
0: Penyanyi wanita kita punya koleksi dari Rosa, Bukan Maksudku, Maria Stella Buat Kamu, Tina Tun Takkan Terganti, Wizi Selamat Jalan Kekasih, Mita Lestari Halusinasi, Vicky Shu Di Sini Tanpamu.
1: Takkan terganti.
0: Takkan terganti. Boleh. Sapa salam buat siapa Kak Juleha?
1: Salamnya buat Patih, mudah-mudahan sehat selalu. Maaf lahir batin ya Patih ya.
0: Iya, sama-sama Kak Juleha. Maaf lahir
1: batin. Buat abang yang ganteng yang lawar di Mempawa, Bang Teh sehat selalu. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar ya Bang Teh. Salam persahabatan selalu, salam persaudaraan selalu buat Bang Teh. Buat Wardi, si buntat di Sungai Rengas, sehat selalu Wardi. Salamlah buat keluarga Wardi. Juga buat Kak Ani Maharani yang ada di 28. Salam sayang, salam persahabatan selalu, makin cantik Kak Aran. Buat Mama Nurul juga, semangat Mak Nurul, di mana nih? Di pondok ke, di rumah nih Mak Nurul? Buat Ibu Anna, Mak Kam, Ibu Aja Arbia, buat Pak Herman beserta Mak Ye, buat Jaga Suara, buat Bang Bastian, buat Bang Andre Opan, buat Aura Pak Mu, Bang Awi, Cek Nur, Bang Yahya, Bang Deden, Bang Dedi, Bang Badul, buat Mama Ririn, Mama Eti, Mama Mukmin, buat warga Sambas tanpa terkecuali, mudah-mudahan semuanya sehat.
0: Amin.
1: Buat siapa lagi ya? Kak Tini, buat semua-semua lah Patih dari A sampai Z.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Maaf lahir batin semua kawan-kawan pendengar semua. Oh, Bang Japar, Kak Nila, Amoy, sampai lupa. Buat Patih, makasih Patih.
0: Iya, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Juleha membuka Indonesia Banget siang ini dengan keceriaan ya. Satu lagu udah kami siapkan, Tina Tun Takkan Terganti. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat siang Bang Jafar, Indonesia Banget.
2: Selamat siang Patih, Indonesia Banget.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat selalu. Pati gimana keadaannya?
0: Luar biasa, alhamdulillah siang hari ini ya. Panasnya Bang Jafar.
2: Panas badan kan.
0: Tapi
2: ini aku sedang ngopi nih tengah hari ini nih.
0: Barusan
2: kopi,
0: Pati.
2: Goreng pisang.
0: Kopinya kopinya kopi panas atau kopi es?
2: Kopi panas sama goreng pisang.
0: Kopi panas ya. Udah panas hari ini kena panas lagi. Nggak sanggup Pati, harus minum es. Oke, siang ini Bang Jafar mau dengar lagu dari koleksi pria atau wanita?
2: Yang pria dapet tuh.
0: Penyanyi pria, Pati bacakan dulu ya. Ada Sandi Sandoro Sampai Usai Waktu, Last Child Duka, Pasha Sumpah Demi Apa, Judika Kenangan Yang Salah, The Titans Malaikat Tak Bersayap, Judika lagi, ada dua lagu Judika nih ya, Jikalau Kau Cinta, Firsa Besari, Runtuh.
2: Yang pertama tadi itu apa tuh?
0: Sandi Sandoro Sampai Usai Waktu. Boleh. Sapa salam buat siapa nih, Bang Jafar?
2: Salamnya pertama buat Pati, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Selamat bertugas. Buat Aura Pak Moknya, buat Amoy apa serta Uminya sehat selalu. Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Pupin, Ayu Grepa, Mama Ririn, Atika, Lina, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Aniska, Kak Emma Selpa sama Bang Junanya, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat email Mak Jang Siti, Mak Kam, Wan Ucu, Wan Aci, Bang Indra, buat Niko, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Kiki, Bang Deden, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Sri-nya, buat Bang Amin Sanjaya, Bang Pawadi, Iman Nabela, Bang Halimin, buat semuanya Pati, salam sehat.
0: Iya.
2: Buat Pati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Jafar ya, sudah bergabung di Indonesia Banget. Kita ke penelpon di belakangnya. Selamat siang Indonesia Banget.
3: Selamat siang Pati, Indonesia Banget.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tidak jauh-jauh dari Bang Jafar, masih sama-sama di Tanra ya, Bu Ana nih ya.
3: Iya.
0: Bu Ana apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, tapi suaranya lesu Bu Ana nih.
3: Iya. Padahal baru habis makan, udah ngopi.
0: Sedap tuh. Tadi Bang Jafar ngopinya sama ini nih, ada goreng pisangnya katanya. Kalau Bu Ana sama apa tuh?
3: Nggak, kopi aja. Udah kopi makan nasi ya, langsung ngopi.
0: Oh, begitu.
3: Nggak gitu, Pati. Kalau udah habis makan, pasti cari kopi. Kalau nggak ngopi, gelap dunia.
0: Makin nikmat lah ya pokoknya ya. Bu Ana mau lagu dari penyanyi pria atau wanita?
3: Wanita apa, Pati?
0: Masih ada Rosa, Bukan Maksudku, Maria Stella, Buat Kamu, Wizi, Selamat Jalan Kekasih.
3: Buat kamu ke Pati.
0: Ah, buat kamu.
3: Ah, iyalah buat kamu lah.
0: Buat
3: yang jauh
0: Ana
3: di sana.
0: Boleh. Sila Bu Ana, sapa salam untuk siapa?
3: Salamnya pertama buat Pati, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
3: Buat Andrea, nah inilah dia yang jauh di sana nih Pati.
0: Oh iya ya, jauhnya.
3: Nanti takut salah sangka nanti. Buat Emma dan Manjunai, Tina dan Bang Syukur, Makam, gabung Makam.
0: Makam dah gabung, ni dah nunggu dah ni.
3: Iya ke? Makam orang ngebut loh, Anista, Anjang, Siti dan Imel, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Cik Nor, Bang Batiar, Ismail Jungka, Duardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Andi, Koko Ali, Ani Maharani, Julaiha, Bang Ami Sanjaya dengan ayangnya Bang Dedi, Bang Rosi, Nurdiana, Aura, Pak Mo, Deona di Kupang, Ayu Grepa, Amo, Elina, Mbak Tini, Wanati, Ella, Tia, Nia, Pak Usu Busri, Kak Manis Manila, Mbah Kakung, Pak Sadi, Atika, buat semua-semuanya Pati.
0: Iya.
3: Ya, Makam dan nunggu. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Ana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih yang udah nunggu nih ya, Makam. Iya. Indonesia Banget.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makam, agak jauhkan sedikit dari radio atau kecilkan dulu. Biar enggak bolak-balik suaranya.
4: Nanti.
0: Udah aman ya?
4: Ya aman.
0: Udah aman. Yuk, Makam apa kabar nih? Sehat-sehat ke?
4: Alhamdulillah sehat. Makan udah 2 kali, ngopi dan 3 gelas.
0: Aduh. Ini udah ngalahkan Bang Jafar sama Bu Ana tadi nih. Kopinya ada 3 gelas.
4: Mana Makam mau kalah dari Pak Bang Jafar? Tak bisa kalah kan dia. Mau menang Makam.
0: Udah 3 gelas dah kopi.
4: Apa lagu tuh? Lagu cewek.
0: Lagu yang wanitanya ya, kita bacakan lagi ya. Rosa, Bukan Maksudku, Wizi, Selamat Jalan Kekasih, Mita Lestari, Halusinasi, Vicky Shu, Di Sini Tanpamu.
4: Aku bukan apa teh? Mau tahu yang pertama teh tuh?
0: Rosa, Bukan Maksudku.
4: Ah, bukan maksudku ya.
0: Aku boleh.
4: Cari maksud yang lain.
0: Boleh cari maksud-maksud yang tersembunyi itu kan?
4: Sembunyi aku cari maksud yang lain dua ya.
0: Sapa salamnya buat siapa, Pak Kam?
4: Salam-salam lo ya buat hati keluarga bersihat selalu.
0: Amin.
4: Dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya.
0: Amin.
4: Mudah cepat dapat jodohnya.
0: Amin.
4: Salam lagi buat Manja Siti di Pulau Buku, email di Rasau, Pak Nasim di Rasau, Mak Amui di Siantan, Anista di Uka, Cik Nur di Bakau, Mak Lungana Sangrai yang sayang, Kak Juli Hari Panca Bakti, Aura di Pak Amui di Semang Banjar, Ismail Dosigi di Jungkat, El Nican, Wardi, Bang Dino di Pas 9 dengan Kak Purninya, Amin Sanjaya dengan Ayang, Bang Awi di Kobar, Mama Riri di Kuala Mandur B, Pak Subuh Sri di Sambas, Bang Didi di Sungai Rengas, Bang Bastiar di Bang Abang Kapal. Bang Bastiar tu Abang Kapal, belayar dia tu, buat pasti belayar tu je.
0: Iya tu.
4: Rosi dengan Rojana di Imbun, Putra Tangguh dengan Seriknya di Ampera, Bang Supor dengan Tina di Silva, Bang Junai dengan Ima di Silva, Wasangka di Kakap, Anis Manila, Bang Imran Ahmad di Ambawang, Wak Melik Wak Denan, Sungai Rengas, Bang Jack Kak Tiniknya di Sungai Kupah, Bang Badul di Kaltara, siapa gini ya? Lupa dah makam lah. Wak Ladung kita di Segedong. Daru di Mendalo. Selamat semuanya. Terima kasih.
0: Kalau makam dari mana? Kalau makam di mana?
4: Makam dari parit pareweng.
0: Oh iya, Pak Reweng ya.
4: Datang gulik-gulik parit pareweng, ilmunya keras kurang berdatang tak ingat balik.
0: Kincah makam.
4: Kincah lagi. Makasih ya Pak Tia sama petugas
0: tadi. Makasih makam ya memang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa segmen pertama nih ya, dari Kak Juleha, Bang Jafar, Bu Ana, makam ini masih ceria semua ya di segmen pertama ini. Luar biasa, pertahankan ya pendengar ya. 4 lagu sudah ada di playlist, kami putarkan terlebih dahulu. Nanti habis ini kita angkat lagi telepon dari Anda pendengar. Silakan ya nanti WhatsApp di 0811 5701042 atau telepon di 7349 87. Tetap bersama kami di sini di Indonesia Banget.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan

Visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Indonesia Banget ya. Untuk pilih lagu-lagu pop dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Tadi segmen pertama sudah kita buka dengan keceriaan ya pendengar. Apa nih Bang Jafar nih, makam sebentar lagi nak gantung janur katanya. Kita tunggu undangan, amin ya makam ya. Fatih coba dibacakan pendek ketawa makam tuh katanya. Oke, terima kasih ya Bang Jafar ya sudah bergabung. Kemudian kita ke penelpon. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Indonesia Banget.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Aura.
1: Iya.
0: Kak Aura apa kabar?
1: Baik, sehat.
0: Baik.
1: Sehat. Apa kabar?
0: Kabar baik juga nih Kak Aura, sehat ya. Mana Pak Mu nih?
1: Bangun tidur.
0: Siang ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita nih Kak Aura?
1: Coba ya lah.
0: Penyanyi pria.
1: Tak bersayap.
0: Malaikat tak bersayap dari The Titans ya.
1: Malaikat tak bersayap.
0: Boleh. Sila Kak Aura, sapa salam buat siapa?
1: Tadi ada Juleha sama Pak Am dan Hananya. Terus Bang Jat. Itu Bang Japa, Kak Nila, Siamoy, Makam, Ibu Ana, Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Bang Dedi, terus buat Bang Amin, Bang Imran, Bang Mael, buat Mbak Ayu, Mbak Diona, buat Ibu Mariani, Mak Nor Bakau, terus buat Kak Emma, Bang Junai, Kak Tina, Bang Suko, email sama Manjang City, terus buat Mama Mukmin, Mama Eti, buat Cece, buat Kak Ran sama Bang Ardiantonya, buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, terus buat Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Pak Ute, Wan Aji, Wan Su, Kak Tia, Kak Ella, Kak Nia, Bang Iman, Pak Halimin, Pak Karim, terus buat siapa lagi ya? Koko Ali, Koko Wandi, Bang Darul, buat siapa lagi? Dah sangkut dah.
0: Iya.
1: Semua lah yang tak disapa mohon maaf. Nah, buat menjaga suara juga. Buat abang tetap semangat ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Hati-hati baliknya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Aura ya sudah bergabung dengan satu pilihan lagu dari The Titans, Malaikat Tak Bersayap. Cik Nur, barusan terputus ya teleponnya. Selamat siang Indonesia Banget.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Hati, iya. Yang baik hati menyenangkan hati.
0: Cik Nur yang selalu senang nih.
2: Alhamdulillah. Ceria sepanjang hari.
0: Benar.
2: Siang. Lagu. Siapa yang tak akhir tadi cewek itu ya?
0: Vicky Shu, Di Sini Tanpamu.
2: Nah itulah.
0: Boleh. Sapa salam buat siapa Cik Nur?
2: Buat Patila nih dulu. Spesial lagu buat Patila.
0: Makasih.
2: Lanjut buat tadi Pak Mo. Bangun Pak Mo. Dengar nih orang nyalam Pak Mo nih. Buat Aura. Lanjut. Bangunkan dia Aura, jangan dia tidur. Lanjut. Wardi. Ini orang yang paling ganteng Sungai Rengas nih. Buat Dino Pal 9 juga. Ada juga Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu. Amoy, Abah dan Umiknya. Lanjut, ada Bang Suko, Tina, Emma Selpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andropan. Buat Mamak Nurul dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut. Ada Bang Kiki, Mbah Kakong, Bang Kang Tabib ada juga. Koko Ali, Koko Wandi, Koko Budi. Lanjut, ada Mak Anjang Siti, ada Emel, ada Lina. Lina Pungkas. Lanjut lagi Atika Sukulanting, Mbak Tini, Niko. Lanjut, Mbak Yanti CR, Bang Sulai, buat Awi. Ada Putra Kapal, Bang Batiar. Lanjut, ada Pak Asmara, Kak Ani, Kang Korma. Dilanjut, Bang Rosi Nurjana, buat Bang Ramli, Bang Jack juga. Ada, siapa gini, Kanda Yahya, Mak Elwet Singgit. Lanjut, Bang Herman, Mak Ye. Ada Rani Maharani, Ardiantonya buat Anis Tari Uka. Lanjut, Nita 40 AC, ada siapa yang di landak tu? Lupa lah, pokok yang di landak lah. Okta, Rita Ayan, Bang Kiki juga. Lanjut, ada Sini Manis Manila. Ada juga Hendra. Lanjut, Darul yang lama sudah tak bergabung. Lanjut, ada Bang Daddy Sungai Duri. Mama Etik lama juga tidak bergabung. Lanjut, bergabung Mama Etik. Lanjut, Pak Pon di Singkawang. Ada Bang Badol, Bang Deden, Diona di Kupang, Bang Pawadi, Pak Usu Busri, Bang Emanuela, Bang Muslimin, Bang T, ada Bang Usuana, Cik In, Ella, Nia, Nia. Yang lain mua-mua tampak terkecuali dari Bang Amin Sanjaya sampai Julaiha, Bang Ham dan Hana. Mua-mua, sapaannya dibungkus habis. Terima kasih banyak, iya, Alpati.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nur ya sudah bergabung di Indonesia Banget siang ini. Kita lanjut sebelum ke Bang Bahtiar ya. Selamat siang Indonesia Banget.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Indonesia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar?
0: Kabar baik. Ini Bang Jaka Suara kah?
3: Nah, iya dong.
0: Tapi suaranya lebih lemas daripada biasanya.
3: Enggak, biasa aja baru bangun tidur.
0: Bangun tidur, iya. Bang Jaka Suara sehat-sehat tapi ya.
3: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Luar biasa.
3: Kalau lagu ceweknya tinggal apa Bang Alpati?
0: Masih ada dua nih, Wizi Selamat Jalan Kekasih, Mita Lestari.
3: Selamat Jalan Kekasih aja ya.
0: Boleh.
3: Untuk makam selamat jalan lah ya. Karena makam tuh kan udah pergi melihat apa kemarin tuh. Cowoknya yang kata polisi tuh dapat mobil satu, dapat rumah pensiunan duda katanya, mungkin udah dilihat dah.
0: Aduh.
3: Makam. Makam ya, selamatnya untuk makam ya. Nah, juga maklum anak, semoga anaknya setuju dengan Andri Oban. Kemarin katanya anaknya yang enggak setuju. Semoga setuju aja. Kita merestui. Nah, juga ada Bang Jafar tadi, ada Bang Deddy di Sungai Duri, Kanda Yahya di Wajo, juga Pak Karim di Jangkang, Mbak Lasiem di Rasaujaya, Mbak Kakung di Reto, juga Manjang Siti di Olola Kubu, email di Kola 2, juga ada Mbak Aura sama Pak Mo, terima kasih kesapaannya Mbak Aura, juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin. Juga ada Bang Awi di Kobar, Bang Wardi di Rengas Kapuas, juga Bang Hendra di Mempawa, Koko Budi, Koko Wadi, Koko Wandi, Ayu Grepa di Adis, Ayu di Maluku, Viola di Makassar, Diona di Kupang, Bu Farida di Palu, juga Nita di Pabulu Aceh, Iki di Landak, Yunita di Landak, juga buat Bang Pawadi, Pak Usu Busri, Wan Usu, Wanaci, Bang Alimin, Nabela, Nia, Ela, juga ada Bang Herman sama Mak Ye-nya, semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Iya.
3: Ucapkan untuk Bang Alpati semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat selalu juga Bang Jaga Suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih. Ini benar kan ini ceritanya nih makam. Nanti boleh dikonfirmasi ya Bu Ana juga ya. Bang Bahtiar, selamat siang Indonesia Banget.
4: Indonesia Banget, selamat siang. Assalamualaikum, Bati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Bang Bahtiar.
4: Alhamdulillah, sehat. Jadi gimana?
0: Sehat juga. Luar biasa, sehat dong.
4: Ya Rabbal Alamin.
0: Alhamdulillah. Bang Bahtiar, siang ini mau request lagu dari penyanyi pria atau wanita?
4: Judika.
0: Judika, ada dua nih pas kebetulan nih, Kenangan Yang Salah atau Jikalau Kau Cinta.
4: Jikalau Kau Cinta.
0: Ah, boleh. Nah, sapa salam buat siapa nih, Bang Bahtiar?
4: Sapa salamnya terutama untuk Bang Yaya Dewajo, untuk siapa lagi, ada yang Padilah di Segedong, Bang Jack juga, Bang Awi di Kubar, Bang Dino juga, anak tambahnya juga, Cik Nur di Bakau, Ibu Juleha juga, Aura dengan Pak Mo-nya juga, untuk siapa lagi, Makam juga, untuk siapa lagi, Pak Subusri juga, Imana Bella juga, untuk Bang Bawadinya juga, Bang Didi juga di Sungai Duri, Awak Ali di Kumpai juga, untuk semua-semua lah berarti ya.
0: Iya Bang Bahtiar.
4: Maaf lah yang tak tersapa, fotokopi Cik Nur ya lah ya.
0: Boleh.
4: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Waalaikumsalam Bang Bahtiar. Oke, Bang Bahtiar barusan sudah melengkapi playlist kita di Pro 1 siang ini pendengar ya. Setelah ini kami masih akan angkat telepon dari Anda, tetap bersama kami di sini di Indonesia Banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.
5: Halo RRI.

0: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih mendengarkan Indonesia Banget. Di segmen terakhir pendengarnya pukul 14.35 dan kami masih punya beberapa list lagu-lagu Indonesia pop terfavorit ya untuk Anda pilih. Silakan WhatsApp di 0811-5701-042 atau telepon di 7349-87. Selamat siang, Kak Ayu Greva terputus. Kak Ayu Greva silakan ya terhubung kembali juga boleh. Oke, okay. Atau Fatih yang ketelepon di 7349-87 dulu ya. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Fatih.
0: Iya, Bang.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra nih ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Bang Hendra di Mempawah.
1: Ya, lagi di Mempawah nih.
0: Lagi di Mempawah aja.
1: Tapi saya di daerah Sebukit nih.
0: Sebukit. Lagi ada apa di sana?
1: Tempat kampung almarhumah istri saya.
0: Oh begitu. Lagi ada acara ke Bang?
1: Ada kayaknya acara anulah. Coba selamatan hari. Nah itu keponakan dari istri saya itu.
0: Oh baik. Baik Bang Hendra, siang ini mau dengar lagu dari koleksi penyanyi pria atau wanita?
1: Saya minta itu ya lagu apa nih? Jikala Kau Cinta.
0: Barusan diputerin, barusan banget.
1: Iya, minta yang lainnya lah.
0: Judika yang satu lagi masih ada nih kenangan yang salah.
1: Judika boleh gak tuh?
0: Ah boleh. Sapa salam buat siapa Bang Hendra? Silakan.
1: Kita salam lah ya untuk Wardi ya di Semerengah, untuk Julaiha bersama Waham dan Hananya.
0: Iya.
1: Berpanjang Siti bersama Imel. Untuk Bang Jaka Suara tadi ya, makasih sapaan. Buat Bang Dedi di Sungai Duri. Bang Yahya di Wajo. Untuk Bang Awi di Kobar. Buat Cik Nor di Bakau. Untuk semua lah Pati ya.
0: Iya.
1: Buat Pati saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Terima kasih. Semoga sehat selalu. Sehat selalu Bang Hendra.
1: Siang, masih siang Pati.
0: Selamat siang. Baik, terima kasih Bang Hendra ya yang lagi ada cara tadi katanya Bang Hendra. Terima kasih sempat bergabung. Terima kasih sekali Bang Hendra ya. ada Bang pula Kak Ayu Greva di Adi. Selamat siang Indonesia Banget. Selamat hari Minggu Kak Ayu.
2: Selamat siang Indonesia Banget. Selamat hari Minggu juga.
0: Apa kabar Kak Ayu?
2: Baik, sehat.
0: Berarti kalau ngomong sama Kak Ayu harus ikutan lembut nih sama Kak Ayu.
2: Kedengaran dong suaranya.
0: Iya, takutnya terlalu lembut gak kedengeran. Kak Ayu siang ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita?
2: Masih Kak.
0: Masih ada Mita Lestari, Halusinasi.
2: Oh, iya deh itu aja lah.
0: Boleh, Halusinasi. Bubur kali ah, Halusinasi ya. Sapa salam buat siapa Kak Ayu, silakan.
2: Siapa tadi ya, untuk Bang Hendra juga. Untuk Mbak Aura dan Pak Mu'nya, Ibu Ana, Ibu Julaiha, Akam, Cik Nur, menjakan suara juga, Didi, Bang Awi, Bang Warni, Koko Ali, Koko Warni, siapa lagi ya? Mbak Tini, Bang Niko, Bang Tajudin, Bang Deden, Bang Darul, Bang siapa lagi lupa?
0: Iya.
2: Mama Eti, Mama Nurul, Mama Mukmin, semuanya aja lah Mas.
0: Iya.
2: Selalu semuanya.
0: Boleh.
2: Mas Mati ganteng, selalu ya.
0: Terima kasih Kak Ayu.
2: Hati-hati. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore.
0: Baik, terima kasih Kak Ayu. Oke, terima kasih ya Kak Ayu sudah bergabung bersama kami. Baik pendengar, di segmen terakhir ya, masih ada satu lagi yang bisa kita putarkan. Anda dapat telepon di WhatsApp ya 0811-5701-042 atau di 7349-87. Dan masih ada 3 lagu ya, Duka dari Last Child, Pasha, Sumpah Demi Apa, V Firsa Basari featuring Feby Putri, Runtuh, akan kita putarkan pendengar. Sekaligus saya juga Fatih akan pamit untuk diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini di rangkaian Pontianak Sore ini akan ada rekan kami Meiti Sudaina yang akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sekaligus kami informasikan pendengar untuk azan asar ya, pukul 15.08 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oh, oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Meti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini, Minggu 31 Mei 2026, hari terakhir di bulan Mei pendengar ya. Besok kita sudah memasuki bulan Juni, bulan yang baru ya, bulan 6 kalau untuk perhitungan dalam setiap tahunnya ya. Dan diawali perjumpaan kita dengan rangkaian musik dan informasi. Nanti di 16.00 pendengar akan kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Lalu juga dilanjutkan dengan berbagai informasi hingga di pukul 19.00 nya. Lalu dilanjutkan dengan Warta Berita Sentral. Kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Dan jangan lewatkan di 19.30 nya kami hadirkan Mimbar Agama Hindu. Jadi untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja. Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, di update informasi untuk Anda di sore hari ini, di mana tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang warga yang hilang setelah sampan motor yang ditumpanginya terbalik saat memancing di perairan Sungai Laut Tanjung Bunga, Desa Selat Remis, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Pontianak, Imade Junetra, mengatakan pihaknya menerima laporan mengenai kejadian tersebut dan segera mengarahkan tim rescue untuk membantu proses pencarian korban. Berdasarkan kronologi kejadian, pada Jumat 29 Mei 2026 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, korban bernama Iqbal, 29 tahun, berangkat memancing di Sungai Kapuas melalui parit Taher, Desa Selat Remis, bersama tiga rekannya menggunakan dua sampan kato. Sekitar 19.48, istri korban menghubungi salah satu rekan korban melalui pesan WhatsApp meminta korban segera pulang, namun tidak ada respon. Saat itu kondisi cuaca di lokasi dilaporkan hujan lebat disertai dengan angin kencang. Satu sampan kato yang ditumpangi dua orang rekan korban telah lebih dahulu kembali ke darat. Diduga akibat cuaca buruk, sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, sampan yang ditumpangi korban terbalik. Salah seorang yang berada satu sampan dengan korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat oleh keluarga dan warga setempat. Meski demikian, korban atas nama Iqbal masih belum ditemukan dan upaya pencarian yang dilakukan keluarga dan masyarakat sekitar hingga malam hari belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan yang terdiri dari personel kantor SAR Pontianak bersama unsur terkait dan masyarakat setempat terus melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian serta area yang diperkirakan menjadi titik hanyut korban. Dan korban bernama Iqbal merupakan warga Jalan Merdeka, Dusun Swadaya, RT 005 RW 002 Desa Selat Remis, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Sementara itu, korban yang berhasil ditemukan selamat adalah Bima, 32 tahun, laki-laki, yang merupakan rekan korban saat memancing. Dan operasi pencarian masih terus berlangsung dan juga tim SAR gabungan berharap korban dapat segera ditemukan. Untuk informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi rri.co.id.

Norsan untuk mempercepat pembangunan desa ke kota dengan meningkatkan pelayanan publik, infrastruktur, SDM, serta ekonomi hijau. Pejabat akan bermalam di desa pada hari Jumat hingga Minggu untuk mendengar langsung keluhan masyarakat guna penyelesaian layanan administrasi seperti KTP, SIM, akta, paspor, dan SAMSAT. Kemudian kegiatan sosialisasi, penyaluran bansos, anti-stunting, dan pasar murah bergiliran di berbagai kecamatan di seluruh Kalimantan Barat.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Sekda Kalimantan Barat Horizon meminta seluruh pihak menjaga kawasan hutan mangrove.
2: Cuma memang sekarang kita mempunyai masalah bahwa lahan mangrove ini menghadapi tantangan baik dari alam maupun dari manusia.
1: Piala Dunia 2026, bola gembira untuk rakyat Kalimantan Barat.
3: Piala Dunia ini pertandingan sepak bola yang dinanti-nanti oleh pecinta bola seluruh dunia. Dan ini nuansanya beda dengan

Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya.

0: Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison meminta seluruh pihak menjaga kawasan mangrove agar tetap lestari sebagai pelindung alami wilayah pesisir Kalbar. Berikut laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat upaya perlindungan kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison pada kegiatan revitalisasi surat keputusan dan pengesahan rencana aksi kelompok kerja mangrove daerah atau KKMD Kalbar. Menurut Harrison, Kalimantan Barat memiliki kawasan hutan mangrove seluas sekitar 162 ribu hektar yang tersebar di sejumlah kabupaten pesisir. Keberadaan mangrove dinilai sangat penting karena berfungsi melindungi kawasan pantai dari abrasi akibat terpaan air laut sekaligus membantu menyerap karbon. Namun demikian, Harrison menyoroti ancaman terhadap keberadaan hutan mangrove yang berasal dari aktivitas manusia. Salah satunya aktivitas pengolahan arang berbahan baku kayu mangrove di Kabupaten Kuburaya yang menyebabkan berkurangnya habitat mangrove.
2: Cuma memang sekarang kita mempunyai masalah bahwa lahan mangrove ini menghadapi tantangan baik dari alam maupun dari manusia. Nah, yang dari kita ini, yang dari manusia ini yang kadang-kadang lebih merugikan keberadaan hutan mangrove ini. Seperti kita ketahui, baru-baru ini di Kuburaya itu ada masyarakat mengelola arang mangrove ya. Jadi mereka membuat arang dari mangrove ini dan berarti kan habitat mangrove atau banyak mangrove kita yang hilang ya gara-gara ini.
1: Selain itu, alih fungsi lahan mangrove menjadi perkebunan sawit di sejumlah wilayah pesisir juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena itu, Pemprov Kalbar bersama pemerintah kabupaten terus mendorong upaya perlindungan dan pengembangan kawasan mangrove agar tetap terjaga kelestariannya. Syarusani melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan persoalan penanganan aset milik pemerintah tidak bisa diselesaikan dengan waktu singkat. Meski demikian, dia meminta agar kepengurusan aset dapat dilakukan dengan serius sehingga aset milik Pemkot dapat terdata dengan kekuatan sertifikat. Dalam penanganan persoalan aset, Pemkot Pontianak melakukan secara bertahap. Bahkan aset-aset Pemkot Pontianak yang dulunya belum bersertifikat kini sudah bersertifikat dan aset tersebut legal menjadi milik Pemkot Pontianak. Edi meminta dalam pengurusan aset ini dapat dilakukan cepat sebab dia melihat aset memiliki potensi besar dalam menambah PAD ketika aset-aset ini kesemuanya sudah tercatat dan memiliki sertifikat legal, maka akan semakin mudah Pemkot Pontianak melakukan pemanfaatan terhadap aset-aset ini. Menurut Edi, persoalan penanganan aset ini juga menjadi perhatian BPK. Dijelaskan dia, temuan soal aset dari BPK ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari hasil temuan lama, bahkan di bawah tahun 2000. Untuk menyelesaikannya memang tidak terkendala. Maksud kami untuk menyelesaikannya memang terkendala sebab pejabat bertanggung jawab ada yang sudah meninggal. Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN melakukan penguatan perlindungan konsumen di Kalimantan Barat melalui pertemuan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Kalimantan Barat di Kota Pontianak. Langkah ini dilakukan untuk mengaktifkan kembali lembaga perlindungan konsumen di daerah.
3: Anggota Komisi Kerjasama dan Pengkajian BPKN, Leonard Tampobolon menegaskan pentingnya penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen di Kalimantan Barat agar dapat berperan aktif dalam memberikan advokasi dan perlindungan kepada masyarakat. Leonard menyebut, keberadaan pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau PPSK serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM harus terus didorong agar mampu mendukung tugas Badan Penyelesaian Sengketa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK.
4: Ya, tujuan kita sebetulnya adalah memperkuat, melakukan penguatan terhadap perlindungan konsumen di Kalimantan Barat. Tentunya kita nggak pernah, kita kan punya Badan Perlindungan, Badan BPSK punya juga LPKSM. Ya kita ingin supaya semuanya ini bisa berperan aktif. PPSK yang selama ini juga sudah beraktif, nah bisa diaktifkan kembali dan didukung oleh teman-teman dari LPKSN.
3: Sementara itu, anggota komisioner PPKN Samsul Bahri Siregar mengatakan isu perlindungan konsumen kini menjadi perhatian nasional. Selain mendorong revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, BPKN juga ingin memastikan persoalan utama perlindungan konsumen di daerah dapat segera ditangani. Menurut Samsul, Kalimantan Barat telah memiliki sistem perlindungan konsumen yang cukup baik, namun masih diperlukan penambahan lembaga perlindungan konsumen agar masyarakat lebih mudah menyampaikan pengaduan.
4: Jadi kami dari BPKN ini ingin memastikan juga apa isu utama yang menjadi concern di masing-masing daerah. Prinsip pertama yang kami lihat bahwa perlindungan konsumen di Pontianak memang sudah ditangani secara profesional dari sisi baik, dari sisi substansi, dan dari sisi legalnya.
3: BPKN juga mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk kembali mengaktifkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen guna mempercepat penanganan sengketa dan pengaduan masyarakat. Hermanta melaporkan.
0: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
5: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat bersama pemerintah Kota Pontianak menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP kepada aparatur sipil negara. Kegiatan bertema transformasi hukum pidana Indonesia dan peran aparatur sipil negara dalam implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP itu berlangsung di Aula Pemerintah Kota Pontianak. Sosialisasi diikuti ASN di lingkungan Pemkot Pontianak serta mahasiswa magang dari Universitas Muhammadiyah. Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Joni Pesta Simamora, mengatakan pemahaman terhadap KUHP baru menjadi hal penting bagi aparatur negara di tengah perubahan besar sistem pidana nasional. Menurutnya, KUHP yang lama adalah warisan kolonial Belanda yang telah berusia lebih dari satu abad. Kehadiran UU Nomor 1 Tahun 2023 adalah tonggak sejarah yang menandai lahirnya hukum pidana nasional yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai bangsa sendiri. ASN sebagai pelaksana pemerintahan wajib memahami perubahan ini karena bagaimana mungkin melayani masyarakat dengan baik jika belum memahami hukum yang berlaku. Beralih ke informasi selanjutnya, gelaran Piala Dunia 2026 menjadi ajang yang dinanti masyarakat Kalimantan Barat. Dengan format yang diikuti sebanyak 48 peserta, Bola Gembira ini dipastikan menyajikan pertandingan besar atau big match.
6: Ketua PSSI Kalimantan Barat Suyanto Tanjung menyebut Piala Dunia 2026 menjadi ajang sepak bola paling dinanti pecinta sepak bola dunia, termasuk masyarakat Kalimantan Barat. Dengan format baru yang diikuti 48 negara, turnamen kali ini diyakini akan menghadirkan lebih banyak pertandingan seru dan penuh gengsi. Menurutnya, penambahan jumlah peserta membuat peluang munculnya laga-laga besar atau big match semakin terbuka. Dirinya berharap negara-negara kuat dunia tetap menampilkan kualitas terbaik, namun perhatian masyarakat Asia juga tertuju kepada wakil benua tersebut yang dinilai terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tanjung menilai Jepang menjadi satu di antara tim Asia yang memiliki peluang besar tampil mengejutkan pada Piala Dunia 2026.
7: Piala Dunia ini pertandingan sepak bola yang dinanti-nanti oleh pecinta bola seluruh dunia. Dan ini nuansanya beda dengan kegiatan sepak bola yang lainnya karena dia sifatnya 4 tahun sekali kan. Dan sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat di dunia ini. Apalagi kita di Kalimantan Barat. Tentu kita berharap kali ini Piala Dunianya menyajikan pertandingan-pertandingan yang seru. Ya justru dengan banyaknya tim yang terlibat, kita berharap pertandingan-pertandingannya bakalan lebih seru lagi dibanding sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena banyak tim-tim negara-negara besar yang akan bertarung di sana. dan kita berharap dah terciptanya big match antara negara-negara besar.
6: Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang menggunakan format 48 tim peserta dan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Format baru tersebut dipastikan membuat jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga sepanjang turnamen. Fiko Al-Hadi melaporkan.
8: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Tika. Tika, laporan Anda.
9: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Mei di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau cerah berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Ketapang, Sintang, Sekadau, Sambas, Kuburaya, dan Melawi. Diperkirakan hujan akan meluas ke sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kapuas Hulu. Perkiraan cuaca esok hari Senin 1 Juni 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan berawan. Namun beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang bersifat lokal dan tidak merata. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, khususnya pada tanggal 1 hingga 7 Juni 2026, masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu kami mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id. Ataupun di sosial media Instagram kami yaitu BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Telah kita ikuti bersama informasi perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Tika.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi, saatnya perempuan bicara.

0: Alhamdulillah, biar lama akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Nazwa. Ibu sudah habis juga.
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepet ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis, tis, tis.
2: Pro1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
3: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
4: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus disertifikasi halal.
2: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro1 RRI Pontianak.

0: stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang pada anak, tetapi berkaitan erat dengan kondisi nutrisi lain seperti wasting dan underweight. Dalam sesi ini, Dahliansyah SKM MGZ menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi tersebut berperan besar dalam angka stunting dan mengapa penting untuk memahami perbedaannya serta melakukan pencegahan sedini mungkin.
1: Sering kita lupakan ya, sering kita lupakan artinya begini, penyumbang besar stunting itu sebenarnya di awal biasanya ya, biasanya kita sebut ada yang disebut dengan wasting dan underweight. Masuklah yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian penyakit-penyakit tadi. Apa itu kita sebut dengan wasting biasanya? Wasting itu biasanya dimulai biasanya dari menurunnya berat badan dalam waktu singkat, rambutnya tipis, pipi matanya cekung biasanya ya, kemudian tubuh sangat kurus, kemudian kulitnya keriput, biasanya gitu ya. Ini biasanya ciri-ciri kalau anak-anak itu di posyandu, anak-anak wasting ini, biasanya belum dianggap berbahaya. Karena itu tadi, dia masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dia ikut timbang, ini badannya terus apa, mungkin turun gitu ya. Kalau seandainya kadang dia tetap, oh bulan ini kok berat badan ibu tetap, atau menurun gitu ya, 1 on, 2 on gitu ya. Atau kemungkinan, ini nafsu makannya menurun. Nah, hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang wasting ini adalah salah satu penyumbang nanti akan bergeser menjadi stunting. Nah, karena tadi kita bilang berdasarkan definisinya itu adalah stunting itu memang kekurangan zat gizi kronis, artinya waktu yang lama. Nah, jadi makanya dari tidak mau makan, kemudian berat badannya mulai menurun gitu ya. Kalau kita pernah lihat di KMS itu, dia tidak mengikuti pita pertumbuhan, jadi terus ke bawah malah ke garis merah ya, bawah garis merah. Nah, kemudian ada lagi yang satunya nih yang disebut dengan underweight. Underweight itu lebih kepada berat badannya itu lebih rendah dibandingkan pada usia. Ini juga sama, kita bandingkan berat badan dengan umurnya itu tidak sesuai. Nah, dua hal ini biasanya antara kita sebut dengan wasting dengan underweight. Kalau wasting itu kita melihatnya membandingkan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Kalau biasa disebut dengan kurus ya. Kalau di underweight itu kita membandingkan berat badan dengan umur. Artinya apakah sesuai tidak berat badan dengan umur. Dua ini biasanya paling besar penyumbang stunting.

Bu Abang, tahu enggak? Ternyata penyakit TBC itu bukan barang baru di tempat kita. Ceritanya dah lama, bahkan dari zaman nenek moyang kita dulu. Nah, buktinya ada di Candi Borobudur. Di situ ada relief dari abad ke-8 Masehi yang menunjukkan gambar orang sakit yang badannya kurus, serupa ciri khas orang kena paru-paru kronis. Gambarnya bisa dilihat di relief panel Lalita Vistara. Inilah yang menjadi bukti kuat kalau TBC ini memang dah mampir di Nusantara dari ribuan tahun yang lalu. Nah, barulah pas tanggal 28 Maret 1882, ada ilmuwan Jerman namanya Robert Koch ini menemukan bakteri biang kerok TBC yang disebut Mycobacterium tuberculosis. Nah, gara-gara penemuan si Robert Koch inilah, makanya sampai sekarang tiap tanggal 24 Maret tuh kita peringati sebagai Hari TBC Sedunia.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dilanjutkan kembali informasi untuk Anda, di mana kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat memastikan kondisi jemaah haji asal Kalbar pasca pelaksanaan Urumuzna secara umum dalam keadaan baik hingga Minggu 31 Mei 2026. Tercatat 7 jemaah mengalami sakit dan 1 orang dirujuk ke rumah sakit. Kepala Kanwil Kemenhaj Kalbar, Kamaludin, mengatakan seluruh jemaah saat ini telah kembali ke hotel masing-masing usai menjalani rangkaian ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ia menjelaskan jemaah kini bersiap melaksanakan tawaf ifadah yang menjadi salah satu rukun wajib haji setelah Urumuzna. Setelah itu jemaah akan melanjutkan sa'i dan tahallul tsani sebagai penanda selesainya rangkaian utama ibadah haji. Dan menurutnya operasional bus selawat untuk antarjemput jemaah juga mengalami perubahan jadwal bus yang sebelumnya direncanakan kembali beroperasi pukul 1.00 waktu Arab Saudi, kini beroperasi pada pukul 13.00 waktu Arab Saudi. Dan Kamaludin menambahkan jemaah haji Kalbar gelombang kedua diperkirakan mulai bergeser ke Madinah pada pekan depan, sementara kepulangan jemaah ke tanah air dijadwalkan mulai 16 Juni 2026.

Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat.

0: Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, C.S. Hayren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

0: Kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701 042.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sudah 17 lebihnya 7 menit waktu Indonesia bagian barat, berarti bagian barat pendengar ya, berarti memang sudah sore hari, berarti memang sudah sore hari. Iyalah jelas ya. Dimana kalau sudah sore hari ini memang paling nyaman ya bersantai pendengar, menghabiskan waktu bersama keluarga. Tapi seingat saya besok masih libur nggak sih? Ya nggak pendengar ya. Coba deh nanti saya cek di kalender ya, di studio nggak ada kalender. Soalnya adik saya itu ini masih libur ya sampai esok hari. Oh enak dong yang masih libur ya, yang masih libur bisa menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang tercinta di rumah. Tapi kembali lagi pendengar, mau selama apapun liburnya pastikan kita tetap menjaga kesehatan supaya nanti di saatnya tiba hari Selasa gitu ya, kita harus beraktivitas kembali, harus bekerja kembali, kita sudah bisa bekerja dengan semangat, dengan suasana hati yang riang gembira, ceria gitu pendengarnya. Jangan sampai setelah libur panjang kemarin itu saya sempat siaran di hari apa, belum weekend, tapi saya udah bilang selamat berakhir pekan ya, karena kemarin long weekend ya pendengar ya. Jadi nanti walaupun sudah cukup panjang liburnya, sebisa mungkin jangan sampai lemas, jangan sampai malas, semangat bekerjanya harus membara, menyala ya, karena besok di hari Selasa itu, lusa maksudnya ya, sudah awal bulan juga gajian.

0: Maraknya kasus child grooming menjadi ancaman serius yang perlu mendapat perhatian bersama. Karena itu, penting bagi orang tua dan masyarakat untuk memahami serta mengenali ciri-ciri pelaku sejak dini. Berikut pernyataan Nani Wirdayani, STSH, Komisioner Bidang Kejahatan Seksual KPPAD Kalimantan Barat.
1: Banyak sekali kalau kita lihat di sosial media bercerita bahwa mereka korban child grooming, tapi ternyata sama keluarga sendiri malah nggak dipercayain, malah dipojokkan. Nah, Bu, mungkin boleh dikasih tahu nih, Bu, ya, ke pendengar supaya ke depannya ketika hal ini terjadi, baik itu orang tua maupun dari anak itu sendiri, terutama remaja, ini bisa lebih percaya diri lagi nih untuk mau melapor.
2: Ya, jadi yang pertama, kita harus tahu dulu ciri-ciri yang dilakukan oleh predator anak untuk melakukan aksinya melalui child grooming. Yang pertama, dia membangun kepercayaan kepada calon korbannya atau kepada keluarga si anak. Nah, kemudian yang kedua, dia mulai memberikan hadiah. Mungkin pada saat zaman sekarang bisa berupa pulsa, uang, kemudian kuota gitu misalnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya dia mulai melancarkan serangan-serangan dengan cara pertama menjauhkan si anak dari teman-temannya atau dari keluarganya. Nah, dia mulai mengucilkan nih. Kemudian yang berikutnya mulai melakukan, mohon maaf, pelecehan-pelecehan yang dianggap tidak pantas. Nah, yang terakhir, ketika sudah dapat maksudnya calon korbannya, si pelaku ini mulai melakukan intimidasi atau tekanan-tekanan kepada korbannya sehingga korban tidak bisa melakukan apapun selain diam.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya. Azan Maghrib akan dikumandangkan tepat pukul 17:47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Namun sebelumnya, kami hadirkan koleksi lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,9%

14% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

Ruang Disabilitas. Acara yang menjadi ruang inspiratif yang menghadirkan semangat, kreativitas, dan keberdayaan komunitas disabilitas. Setiap hari Sabtu, pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Baik, pendengar ya, satu lagu yang luar biasa ya mengingatkan kita dengan lagu-lagu vibes-nya tuh tempo-tempo dulu gitu pendengar ya. Tadi dari Elliot James Ray dengan I Think They Call This Love. Enak sekali lagunya mendengar ya, kayaknya didengar sore-sore enak, malam-malam juga enak. Waduh, jadi nyaman lah. Tapi sedikit informasi tentang beliau ya, dia tuh memang lagunya tuh vibes-nya memang tahun berapa itu ya? Oh, tahun-tahun 70, 80, bahkan 50 juga ada. Memang vibes-nya itu lagu-lagu lama ya, padahal lagu baru itu pendengar ya. Selamat petang saya ucapkan untuk Anda, mungkin ada yang baru bergabung bersama saya di sore menjelang malam ini, sudah malam ya, sudah gelap pendengar ya. Sedikit saya beri informasi, kita cek untuk lalu lintas di Kota Pontianak malam hari ini seperti apa pendengar ya, petang ini seperti apa. Seperti yang kita tahu masih akhir pekan juga, masih hari Minggu, biasanya masih banyak yang menghabiskan waktunya di luar rumah untuk mungkin makan malam atau sekedar jalan-jalan ya. Kita pertama ke Simpang Legend ya. Simpang Legend di mana lagi kalau bukan di Simpang Tanjung Raya. Ini informasinya saya dapatkan bersumber dari kanal YouTube CCTV Pengawas Lalu Lintas di Sub Kota Pontianak ya pendengar ya, di mana informasi ini juga bisa Anda akses ya. Jadi bukan hanya kami penyiar radio tapi semuanya bisa mengakses kok ya. Oke, di sini terlihat pendengar ada abang-abang atau kakak-kakak yang barusan kayaknya habis dimarahin orang karena bisa-bisanya dari arah ini, dari arah mana nih, dari arah Siantan kayaknya ya, udah sampai ke tengah padahal belum lampu hijau nih ya, kayaknya dimarahin makanya mundur. Lalu lintas terlihat cukup padat, padat sekali pendengar, cukup banyak pengendara yang melanggar aturan lalu lintas yang ada, seperti misalnya berhenti tidak di tempatnya seperti itu ya, atau bahkan melanggar lampu lalu lintas. Hati-hati di jalan pendengar, saya ingatkan, walaupun mungkin banyak yang melakukan hal yang sama, tapi kembali lagi keselamatan nomor satu ya. Lanjut lagi pendengar, setelah dari sana kita beralih ke Simpang Pajak. Simpang Pajak ini adalah simpang yang saya lalui sih ya. Kalau di sini seperti biasanya pendengar ya, terpantau dari arah Kota Baru ya ramainya. Kaget saya mendengar ya, ramai sekali tuh dari arah Kota Baru menuju ke sini tuh ya. Ramai sekali di malam hari ini. Kalau yang untuk pelanggar lalu lintas sih sejauh ini tidak ada ya. Mereka semua berhenti di bagian yang merah itu, yang untuk pengendara motor ya, maksimal di situ. Aman-aman saja pendengar, alhamdulillah ya. Lalu juga kita beralih, kita cek beberapa saja pendengar ya di malam hari ini. Kita cek di nih, di Kota Baru ya, di bundaran itu biasanya juga cukup ramai. Kita cek seperti apa pendengar. Oke, baik, malam hari ini terlihat ramai lancar ya mendengar, tidak ada antrian kendaraan. Mungkin karena masih lepas maghrib juga, masyarakat masih menghabiskan waktu ini di rumah, entah itu makan malam dan sebagainya ya. Lanjut lagi pendengar, satu lagi boleh deh. Boleh ya, kita ke Digulis. Nggak lengkap rasanya kalau kita update informasi lalu lintas kalau nggak ke Digulis ya. Malam hari ini Digulis ramai sekali pendengar ya, bahkan di tamannya, di Silval, kalau ini taman-tamannya sekitar Taman Digulis lah ya, kita bilang seperti itu pendengar. Ramai sekali, sepertinya banyak yang olahraga di malam hari ini, mau jogging dan sebagainya. Saya dulu juga sering nih jogging di sini ya, karena enak tempatnya gitu ya. Kalau untuk lalu lintas sendiri aman, aman terkendali. Bahkan yang dari arah Kuburaya menuju Pontianak juga berhentinya di tempat yang seharusnya, tidak ada yang melanggar lalu lintas, aman alhamdulillah ya. Memang warga Kota Pontianak bisa diacungi jempol atas kepatuhannya. Dan itu dia pendengar ya, sedikit yang bisa saya informasikan untuk Anda. Nanti saya akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Rilas Panggilan Sidang Nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, untuk memanggil Aswar SH, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002/RT22, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu 17 Juni 2026, pukul 9.00 WIB. Dalam perkara antara, Nasir Salekat sebagai penggugat, lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

Kalau Indonesia di tengah hiruk pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

0: Rilas panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil, Sri Wahyuni beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002 garis miring RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari tanggal Rabu 17 Juni 2026 pukul 9.00 WIB dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, jajaran kepolisian bersama Babinkam Tipmas melaksanakan patroli malam minggu pada Sabtu 30 Mei 2026 di sejumlah titik yang dianggap rawan di wilayah Kuala Mandor. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap maraknya aksi kriminalitas yang meresahkan warga seperti pencurian di sekitar wilayah tersebut. Patroli dipimpin langsung oleh Kapolsek bersama dengan personel kepolisian dan Babinkam Tipmas yang menyisir kawasan pemukiman, jalan utama hingga sejumlah titik yang sering menjadi lokasi aktivitas masyarakat pada malam hari. Kehadiran aparat keamanan di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus mencegah terjadinya tindak kejahatan. Dalam kegiatan tersebut, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang dicurigai serta memberikan imbauan kepada masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta juga untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan di lingkungan.

Rilas panggilan kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 69/PDT.G/2026/PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 4 Maret 2026 telah memanggil Agus Diantoro beralamat Jalan Dr. Wahidin, Komplek Batara Indah 1 Blok O nomor 4, RT 2 RW 29, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota. Sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Sumai sebagai penggugat lawan Novia Ovitri Permatasari DKK sebagai tergugat, Badan Pertanahan Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 21 Mei 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT-TTG/2026/PNPTK. Pada hari ini, Selasa, tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Eni Fitriani SH MKN beralamat di Jalan Pak Benceng, Gang Wonorjo, Jalur 1, Nomor 6A, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu 17 Juni 2026, pukul 09.00 WIB, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Rilas panggilan kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 69/PDT-G/2026/PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 4 Maret 2026. Telah memanggil Yohanes Sakai beralamat Jalan Apel, Gang Timun, RT 1 RW 19, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat. Sekarang tidak diketahui alamatnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Sumai sebagai penggugat lawan Novia Ovitri Permatasari DKK sebagai tergugat, Badan Pertanahan Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 21 Mei 2026, jurusita Ali Aspar.
2: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
3: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

Pendengar, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuburaya melalui Kepala Bidang Olahraga Budi Mulyono menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan King Taekwondo Open Turnamen Kuburaya Sekalbar yang digelar di Kabupaten Kuburaya. Menurut Budi, kejuaraan tersebut menjadi salah satu ajang penting dalam pembinaan atlet usia dini sekaligus upaya mencetak atlet taekwondo berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional hingga internasional. Selain sebagai ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan prestasi olahraga sekaligus mempererat persatuan dan persaudaraan antar atlet serta peserta yang berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Dispora Kuburaya juga memberikan apresiasi kepada pengurus Kabupaten Taekwondo Indonesia, Kabupaten Kuburaya dan panitia pelaksana atas kerja keras dalam penyukseksan kegiatan tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi atau lebih tepatnya kurang lebih 5 menit lagi kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksporter yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya, ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil. Sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, ya penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDMP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
17: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
19: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Diakusuma.
20: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Jarkasy Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya?
19: Dan pendengar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, melapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentality pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo RRI.
6: Pro1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
7: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
8: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
6: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro1 RRI Pontianak.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi selanjutnya. Kita memasuki program Mimbar Agama Hindu dengan tema adalah mengendalikan diri, menemukan kedamaian sejati, akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu Kabupaten Kuburaya, Ketut Sukasih SAG. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Sidirastu Tad Astu Swaha, Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bertemu kembali dengan saya dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dan pada kesempatan kali ini, tema yang akan saya bawakan adalah mengendalikan diri, menemukan kedamaian sejati. Pendengar RRI Pontianak dan umat sedharma, pertama-tama marilah kita tiada henti-hentinya memanjatkan puji syukur angayu bagi kehadapan Ide Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan napas kehidupan, kesehatan yang baik, dan kejernihan pikiran untuk bersama-sama merenungkan ajaran suci Dharma. Pada kesempatan yang penuh anugerah dan kesucian ini, saya ingin mengajak umat sedharma untuk sejenak menundukkan kepala dan membuka mata hati. Mari kita merenungkan sebuah pilar fundamental yang menjadi penentu utama kualitas kehidupan rohani kita, yaitu pengendalian diri dalam ajaran agama Hindu. Pendengar RRI Pontianak dan umat sedharma, kita saat ini hidup di sebuah era yang sering disebut sebagai era distribusi dan globalisasi. Sebuah zaman di mana dunia terasa berada dalam genggaman tangan kita. Teknologi berkembang pesat memberikan kita kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan berbanding terbalik dengan kehidupan kita yang dulu. Apakah itu salah? Jawabannya tidak. Karena dengan perkembangan teknologi sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita juga harus jujur pada diri kita sendiri. Di balik sebuah kemewahan fisik, fasilitas yang serba instan, dan hiburan yang melimpah, sering kita temui konflik antar sesama, mudah tersulut hanya karena masalah sepele di media sosial. Dan rasa tidak puas terus menggerogoti hati manusia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada satu hal. Kita terlalu sibuk membangun fasilitas di luar diri, tetapi kita lupa membangun benteng pertahanan di dalam diri kita sendiri. Kita lupa mengendalikan apa yang paling liar di dalam alam semesta ini, yaitu pikiran kita sendiri. Salah satunya tertulis dalam kitab suci Bhagavad Gita Adiyaya 6 Sloka 34, di mana Arjuna menyampaikan keresahannya kepada Krishna yang sangat mewakili kondisi psikologis kita. Cam calam himana Krishna pramati balavat raham tasyaham nigraham maya wayor iva suduskara. Artinya, pikiran itu sangat gelisah, liar, kuat, dan tegar. Wahai Krishna, bagi hamba mengendalikan pikiran itu rasanya jauh lebih sulit daripada mengendalikan angin yang berhembus kencang. Pikiran kita bertindak seperti samudra yang tak pernah berhenti berombak. Jika kita tidak memiliki jangkar yang kuat, perahu kehidupan kita akan hancur, terhempas oleh badai keinginan. Pendengar RRI Pontianak dan umat sedharma, kenapa agama Hindu sangat menekankan pentingnya pengendalian diri? Di mana jawaban itu tertuang dalam Kitab Suci Sarasmesaya Sloka 4. Apang ikang dadi manusia, dadi tanya mabaice rim, suba-suba karma, kuneng panen tasa kenang ring, suba karma juga. Ikang asuba karma pale ninge dadi manusia. Artinya, menjadi manusia adalah kesempatan yang sangat utama karena ia memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan baik suba karma dan mana perbuatan buruk asuba karma. Maka dari itu dijelaskan, gunakanlah kesempatan ini untuk selalu melangkah di jalan kebenaran. Sloka ini mengingatkan kita akan sebuah konsep WWK atau WWK jenana, di mana secara etimologi berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti kemampuan berpikir kritis, menimbang-nimbang dan membedakan antara yang baik dan buruk atau benar dan salah. Atau juga diartikan sebagai kekuatan intelektual dan spiritual untuk memilah-milah. Hewan dibekali naluri atau insting, tetapi tidak memiliki WWK. Mereka makan, tidur, berkembang biak, murni karena dorongan biologis. Tetapi manusia melampaui itu karena kita memiliki akal budi. Pendengar RRI Pontianak dan umat sedharma, ketika seorang manusia hidup tanpa pengendalian diri, ketika membiarkan dirinya disetir oleh amarah, keserakahan dan nafsu, maka pada saat itulah ia sedang menggadaikan keutamaannya lahir sebagai manusia. Ia menurunkan derajat dirinya sendiri setingkat dengan makhluk yang tidak berakal. Sebaliknya, ketika seseorang mampu menguasai dirinya, ia sedang mengangkat harkat kemanusiaannya. Dalam teologi Hindu, kita diajarkan sebuah kebenaran yang sangat radikal namun nyata. Musuh terbesar yang dapat menghancurkan hidup kita bukan orang lain. Musuh paling berbahaya dan paling destruktif justru berada di dalam diri kita, yang di dalam agama Hindu disebut dengan Satdripu, yaitu 6 musuh internal di dalam diri kita yang bisa menghancurkan jiwa kita kapan saja jika kita lengah. Yaitu 1, kama, hawa nafsu atau keinginan yang tidak terkendalikan. Nafsu tidak hanya tentang soal seksual, tetapi juga nafsu untuk menguasai yang berlebih-lebihan. Yang kedua, loba, ketamakan atau keserakahan, di mana kondisi hati yang tidak pernah mengucap kata cukup atau bersyukur. Yang ketiga adalah kroda, kemarahan yang meluap-luap. Amarah adalah api yang bisa membakar pikiran kita yang baik. Yang keempat adalah moha atau kebingungan, kegelapan pikiran dan keangkuhan, di mana seseorang tidak bisa melihat kebenaran objektif akibat ego yang terlalu besar. Yang kelima, mada, kemabukan. Mada bukan hanya tentang minum minuman keras, tetapi semua yang berlebihan. Yang keenam adalah matsarya, iri hati dan dengki, yaitu perasaan di mana dia akan merasa kesal jika melihat orang bahagia dan dia akan merasa bahagia bila melihat orang menderita. Bisa kita lihat berapa banyak kehancuran yang terjadi di negeri ini yang akar masalahnya berasal dari terlepasnya ikatan Satdripu. Pendengar RRI Pontianak dan umat sedharma, lalu bagaimana cara kita bisa mengendalikan diri kita yang hidup di tengah-tengah hiruk-pikuk dunia? Agama Hindu tidak hanya memberikan diagnosis tentang penyakit, tetapi juga memberikan obat dan terapi, yaitu dalam cara kita mengendalikan sadripu yang ada di dalam diri kita ialah pertama kita menerapkan ajaran Trikaya Parisuddha, di mana pengendalian diri harus dimulai dari hulu, yaitu pikiran, yang terdiri dari manacika, berpikir yang baik, wacika, berkata yang baik, dan kayika, berbuat yang baik. Pikiran adalah arsitek dari nasib kita, karena apa yang kita pikirkan akan menjadi perkataan, apa yang kita katakan akan menjelma menjadi tindakan, dan tindakan yang berulang-ulang akan menjadi karakter. Oleh karena itu, saringlah setiap pikiran yang masuk dan terapkan ajaran Trikaya Parisuddha. Yang kedua, latih diri dengan Panca Yama Brata dan Panca Niyama Brata. Dalam ajaran Astanga Yoga, langkah awal yang harus dipraktekkan adalah etika sosial dan personal. Melalui Panca Yama Brata, kita dilatih untuk tidak menyakiti atau ahimsa, selalu berpijak pada kebenaran yang disebut satya, tidak mencuri asteya, menjaga kesucian diri, dan mempelajari ajaran-ajaran suci, yaitu brahmacari, dan tidak serakah atau aparigraha. Sementara melalui Panca Niyama Brata, kita diminta menjaga kebersihan lahir batin atau saucha, mampu mengendalikan amarah, akroda, hormat dan patuh terhadap nasihat guru dan orang tua disebut guru surusa, pola makan yang teratur disebut ahar legawa, dan selalu mawas diri, tidak sombong disebut dengan apramada. Ketiga, terapkan moderasi atau jalan tengah. Banyak orang salah paham bahwa belajar mengendalikan diri berarti kita harus pergi ke hutan menjadi petapa. Karena dalam agama Hindu, pengendalian diri bisa dilaksanakan dengan banyak cara. Contoh, saat kita berstatus memiliki dan bertanggung jawab pada keluarga. Sehingga kita di Hindu, kita mengenal konsep catur purusa arta, yaitu empat tujuan hidup terdiri dari dharma, kebenaran, arta, kekayaan, kama, keinginan, dan empat moksa, kebebasan spiritual. Ajaran agama Hindu tidak melarang umatnya mencari kekayaan dan menikmati kesenangan duniawi. Namun kuncinya adalah arta dan kama harus dicari dan didapat dan dinikmati berdasarkan ajaran dharma atau kebenaran. Salah satu contoh, gunakan arta untuk beriatnya, yaitu yang disebut mengendalikan keinginan melalui jalan tengah atau moderasi. Karena beriatnya salah satunya membantu sesama tanpa melihat suku, agama, atau lainnya. Pendengar RRI Pontianak dan umat sedharma, pengendalian diri bukanlah sebuah hasil akhir yang instan, melainkan sebuah proses belajar seumur hidup. Kita menuntut latihan, abiasa, konsisten, kesabaran, dan keteguhan hati yang luar biasa. Marilah kita asah ketajaman wiwika kita. Marilah kita jadikan pengendalian diri sebagai jangkar batin kita. Hanya dengan pengendalian diri yang kokoh, kita akan mampu menciptakan keharmonisan yang sejati. Dan selalu ingat, tanamkan ajaran Trikaya Parisuddha di dalam diri kita, agar kita berpikir yang baik, agar terucap perkataan yang baik, dan melakukan suatu tindakan yang baik. Pendengar RRI Pontianak, semoga dharma wacana saya pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan bisa tercapainya kedamaian yang hakiki, santi dapat terwujudnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ucapkan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Siapa bilang lagu lama gak asik didengar? Ruang Rindu mengajak Anda bernostalgia dengan lagu-lagu hits dari berbagai era. Nyanyikan sambil bernostalgia, daftarkan terlebih dahulu diri Anda di Pro 1 RRI Pontianak melalui WhatsApp 0811.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama saya dari pukul 15 tadi. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Budiman menemani ruang dengar Anda hingga pukul 12 atau 24.00 nanti, pendengar ya. Berarti sudah waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat menjalankan aktivitasnya, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ngapa aik pam ni keruh? Letihlah aku bersihkan baik ni.
2: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
3: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo RRI.
6: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
7: Joshua! Hei, Joshua! Mama! Mama!
8: Hei, Joshua! Baru bangun, kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga, kah? Aduh!
9: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah,
8: tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua. Kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
9: Yo.
8: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
9: Yo, sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma, toh.
8: Terus Joshua? Joshua?
10: Ya, Bapak.
8: Joshua, kau ini bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti bapak.
10: Saya kan mau sekolah, toh. Saya terus mau kerja kayak bapak.
8: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
10: Bah, bapak, saya tidak mau.
8: Tidak, kau harus dengar bapak.
9: Bapak, sudah. Tidak usah dipaksa ya. Bapak tidur sudah. Besok kan bapak melaut, toh.
8: Iya, mama. Ada yang saya lupa nih, mama.
9: Apa itu?
8: Joshua. Mana Joshua, Pi panggil dia dulu. Tempo, mama.
9: Semalam ini, bapak.
8: Saya mau ajak dia ke laut.
9: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
8: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapak mau ajar dia. Joshua!
9: Bapak.
8: Joshua!
9: Bapak.
8: Joshua!
9: Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Bapak, kok tahu? Dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti bapak.
8: Mama kok kasihan dengan anak itu, Baru terakhir dengan bapak. Tidak ada.
7: Joshua!
9: Sabar, bapak.
7: Joshua!
9: Sabar.
7: Sini, Joshua.
10: Ya, bapak.
8: Sini.
10: Kenapa?
8: Bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut bapak.
10: Apa, bapak?
8: Kau ikut bapak.
10: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
8: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara semua diam.
9: Bapak.
8: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti, Bapak.
10: Tapi, Bapak.
9: Jangan begitu, Bapak.
5: Bagaimana? Kakak Joshua siap?
10: Sudah, Mama.
5: Ini. Kakak pakai jaket. Biar nanti di laut tidak kedinginan, eh?
10: Iya, Mama.
8: Mama, kurus kupu anak saja, eh?
5: Iya, toh.
8: Baru kupu suami ini kok terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata, eh?
5: Bapak. Bapak kan su biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, eh? Kam lihat-lihat dia di laut, ya?
11: Iyo, Mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tong dua jaga. Tenang, Mama.
12: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
8: Mari. Kita dorong perahu ini sudah, baru tuh berlayar ke tengah. Ayo.
13: Mace, Mace lo tau.
8: Mama, tong jalan dulu, eh.
14: Yo, hati-hati, eh.
13: Yo, dewa.
6: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
10: Itu apa, Om?
11: Itu namanya dopis, atau dong bilang bom ikan kayak itu.
10: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
8: Ah, kau terus hapusin yang terumbu karang, kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah ke belum?
13: Sudah.
8: Oke, baik. Saya buang, eh. Kamu siap.
10: Bapak, jangan.
8: Kau diam dulu. Bapak mau bakar ini, ini pesumbu.
11: Pesumbu, tidak bisa, kah?
8: Sumbu nyala, awas. Ini sumbu nyala, awas, kamu buang ini.
13: Ih, gak apa-apa, hati-hati.
8: Gampang, barang apa jadi?
10: Bapak,
13: wih,
10: hati-hati.
13: Bapak
8: jadi, awas. Mama, tangan sakit sekali nih.
9: Bapak, sayang. Gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang Bapak pun tangan sudah begini.
8: Yo, Mama, aduh.
9: Bapak, sayang.
8: Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Aduh,
9: sudah,
8: Mama.
9: Sudah, sakit. Bapak. Sudah terjadi. Terus, Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Bapak begini, kan?
8: Tidak, Mama. Tidak. Saya tidak mau.
10: Tidak, Mama. Saya tidak mau seperti Bapak. Joshua sedih.
8: Joshua, Jo, kau harus sekolah, biar kau masa depan itu lebih baik dari tong orang tua ni. Aduh, Bapak minta maaf, Mama. Joshua,
10: iya, Bapak. Joshua masih mau sekolah.
6: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arin Skirihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautngilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati dan sutradara Henny Sirait.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan Anda pada malam ini saya Budiman Tahir, penyiar Anda dengan berbagai ragam acara demi acara. Tentunya kita hadirkan untuk Anda ya. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap terhibur, dan seperti biasa kita nikmati dulu berbagai lagu pilihan untuk Anda di malam ini. Habis itu ya jam 9 malam kita temani di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nah, itu dia lagu-lagu pilihan. Lagu apa? Lagu mancanegara nih malam ini. Nanti kita akan hadirkan banyak lagunya ya yang siap menemani Anda di 104,2 ya, sampai jam berapa? Sampai jam 11 pastinya. Oke. Tetap bersama kami di Ruang Rindu nanti ya. Kita temani Anda dengan berbagai ragam acara nanti jam 11 juga musik dan informasi kita akan hadirkan untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Ada satu lagu terakhir, Pamungkas jumpa kita sebelum kita hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tentunya saya hadirkan sebuah lagu dari miliknya Peter Pan, kali ini dengan sebuah judul Kisah Cintaku. Pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Pada malam ini saya Budi Matahari, ya, penyiar Anda, hadir dengan ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lawat lagu kami suguhkan di tengah-tengah Anda di malam ini, ya. Lagunya ada apa? Kita mulai, ya. Voice. Ada Britney Spears, You Drive Me Crazy. Ada ABBA, ya, Abah, ya, bahasa Indonesia-nya. Gimme, gimme, gimme. Ada Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, ya. Ada Kelly Clarkson, ya, Because of You. Donna Lewis, ya, I Love You Always Forever. Celine Dion, The Power of Love. Ada Fugees, Killing Me Softly with His Song. Ada berikutnya, ini Bryan Adams, ya, Here I Am, ya. Berikutnya ini ada Christian Bautista, The Way You Look at Me. Ada Boyzone, Picture of You. Ada All for One, I Swear. Ada Firehouse, When I Look into Your Eyes. Berikutnya ada Semi Sonic, Closing Time. Dan Guns N' Roses, judulnya November Rain. 0561734987 atau di 0811570142. Ruang rindu.
1: Memori lewat lagu Bang Budi yang baik hati.
0: Ah, Cek No. Apa kabar?
1: Bang Budi.
0: Woi.
1: The Power of Love.
0: Okey, macam biasa.
1: Alhamdulillah. Dapat lagi Cek No. Tong Bang Budi baik hati. Salam terutama buat Bang Budi lah, ya. Semoga sihat selalu pas peranaan kita kat Long. Mini di rumah, semoga dia mendengar.
0: Amin.
1: Terhibur. Lanjut. Nah, buat Bang Japa, Kak Nila, Amoy, Abah Umiknya, Mak Kam, Bu Aja Arfia, buat Mak Anjang, Siti, Emer. Ada juga Bang Rosi, Nur, Dana. Lanjut. Mamak Nurul, Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa. Buat Atika Sekulanting, Lina Barangtika, Ina Pungkas, Mak Tini, Niko. Ada gap Kak Ani, Kang Koma. Awi, Bang Batia, Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi. Ada Dino, Wardi, Pak Mok, Mak Mok. Mak Edward Singgit, Kanda Yahya, Bang Eman, Mak Ye, Anista, Rani Maharani, Bang Sukoni, Tina, Bang Junai, Emma Serpa, buat Bu Ana, Bang Andrew Pan. Lanjut, Bang Boyka, ada Pak Asmara juga, buat Bang Kiki, Mbah Kakong, Kang Tabib, Amoy, Siantan, Abah Umi, and juga buat Hendra Mumpawa, Bang Dedi Sungai Duri, Bang Debadol, Bang Deden, buat Fiona di Kupang. Lanjut. Ada juga siapa ya tu, buat Sambah lalu, Pak Pon di Singkawang. Ada Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Muslimin, Bang siapa lagi sebutnya tu. Pokok Balusu, Anaci, Ella, Tia, Nia. Yang lain mau-mua Bang Budi.
0: Okey, siap.
1: Tampak terkecuali dari Bang Amin Sanjaya sampai Julaiha. Bang Hamdan Hana, mua-mua dibungkus habis.
0: Bungkus habis.
1: Makasih, Bang Budi.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel kita di Bakau. Lanjut lagi, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Tumben pula awal nih.
2: Nggak tahu gak nih. Soalnya ngantuknya belum ada.
0: Oh gitu.
2: Biasa kan jangan dengar nih Bang Budi, kena tidurnya awal.
0: Gitu.
2: Nah ini alhamdulillah lah. Karena tidur siang tadi cukup.
0: Oh gitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Walaupun panas bedengkak.
0: Ah sila, Kak Juleha.
2: Lagunya Boyzone.
0: Boyzone, boleh.
2: Okay. Salamnya buat Bang Budi sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu Bang Budi ya. Jangan lupa OTW ya.
0: OTW kemana?
2: OTW lah. Rumah lah.
0: Acau
2: Buah rambutan dah sampai masak Bang Budi.
0: Iya enggak?
2: Iya.
0: Bungkus.
2: Bungkus. Oh jangan dibungkus, diikat.
0: Oh diikat.
2: Iyalah. Buat Bang Rosi, Kak Nurjana. Buat Bang Japar dengan Kak Nila, Bang Syukur dengan Kak Tina, Amoy, sekeluarga yang ada di Siantan dengan Abah Umiknya, dengan pokoknya keluarga besar lah. pokok semua grup-grup donatur. Mm-hmm. Mama Nurul juga, Kang Tabib Ade juga. Juga buat Cek Nur yang ada di Bakau, gampang, ceria dia. Mm. Buat Ibu Ana, Mak Kam, Bu Aja Harbiah, Kak Ida Pancabakti, Bang Iwan, Kak Tin di Pancabakti juga. Buat Mamak Nurul dan Bapak Nurul, mudah-mudahan sehat selalu. Kak Ani Maharani juga sehat selalu, Kak. Mm. Aura dengan Pak Mo, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Pak Amin Sanjaya, buat Wardi di Sungai Rengas, mm-hmm. buat Bang Teh yang ada di Mempawah, sehat selalu Bang Teh. Sudah tidur ke belum? Selamat istirahat, mudah-mudahan mimpi yang indah. Mm-hmm. Buat apa lagi? Kak Tini dengan Kak Sukarni, Bang Bahtiar, Mbok Eni, Bang Niko, buat Bang Jek, gila-gila Bang Jek, pantun luar biasa dia. Mm-hmm. Buat Darul yang ada di Mendalo, di Putra Galau, buat Bang Padilah, buat Wak Ali, buat Koko Wandi, buat kalau anak ini mau ingat Abang Yahya, Abang Awi, buat
0: siapa lagi?
2: Bang Karim yang ada di Jangkang 2, mudah-mudahan mendengarkan Bang Karim ya. Juga buat semua lah Bang Budi. Mm-mm. Soalnya kalau udah lupa nih susah lah.
0: Susah gak?
2: Udah. Iyalah, semua dari A sampai Z lah.
0: Mm-mm.
2: Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu. Amin. Tidak kurang suatu apapun. Baik yang disambas juga mudah-mudahan sehat. Tidak bisa disapa satu persatu.
0: Mm-hmm.
2: Buat Bang Budi, mm-hmm. selamat bertugas. Terima Sama-sama. Kasih Bang Budi.
0: Oke deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Juleha ya. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu. Budiku sayang.
0: Allah. Kemana?
3: Pak Ustaz lah, kita makan rindu.
0: Bawa lah kuih, biar nyaman.
3: Makan bisa buat kuih, tenang ya kau.
0: Ah ini saya suka ni. Ah ini baru iya, mantap, aduh.
3: Mantap kita, bubuk kita ni. Bongong kita
0: ni
3: OTW terus. Mana
0: duit? Ada duit kata antara dia dan jam.
3: Betul. Pokok jalan tu lah.
0: Ini baru iya, sedap.
3: Nampak dah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila masuk.
3: Lagu tu apa?
0: Dah mana saya tahu, terserah itu lah makam lah.
3: Nak kau tak nak? Apa judul lagu?
0: Yang cewek ke cowok?
3: Yang cowok apa tu?
0: Yang cowok ada Bryan Adam, Here I Am. Christian Bautista, The Way You Look At Me.
3: Aduh
0: ya
3: tu.
0: Hah?
3: Aduh ya
0: apa? Inilah ni.
3: Dah.
0: Okay.
3: Salam luk ni. Salam luk bawa celuk ni keluarga.
0: Aduh.
3: Tolak. Buat Ustaz Celuk itu tu seberang tu. Ibon tu. Ustaz Celuk.
0: Nak kau lah.
3: Oh, Ustaz, jangan ada celuk ya masa awal ya. Royana,
0: jati. Acah.
3: Jauhlah. Buat ini, Putra Galau ni, Menaluk ni. Waladung kita di sekitar. Kuku Wali ni tidur hari ni.
0: Bisa jadi.
3: Kuku Budi, Kuku Wandi. Tidur dah ni. Dah ada. Selap dah tidur ni. Abu Ajah, dan sihat Abu Ajah. Sihat Abu Ajah sakit, Abu Ajah ni sihat ni.
0: Abu Ajah siapa?
3: Demam Abu Ajah ni.
0: Abu Ajah siapa?
3: Abu Ajah Harbiah. Demam dia ni, dia mobil makan tadi. Memangnya Siti ni, dia ulak-ulak kubur, dia sihat terlalu email. Balas yamnya, Amur Sihantan, Anista dibuka, Cik Noh dibakar. Mak Long Anak datang ada yang sayang. Kak Juleha, makasih Kak Juleha, sahabatnya Kak Juleha. Aura Pak Mo, Ismail Dua Singgit di Jungkat, Wardi, Bang Dino di Pas 9 dengan Kak Purninya, Amin Sanjaya dengan Ayang, Bang Awi di Kobar, Mama Ririn, Pusuku Sedih di Sambas, Bang Deddy, Bang Bahtia, Bang apa gitu ya, Bang Endropan di Jakarta, Rusi, kita ni. Oh, ada macam luar pindah, lupa ya. Putra Tanah Bulu dengan sadiknya. Pak Lung Jafar dengan Jafar. Oh, Pak Lung Jafar jangan jeluk lu, Jafar Syarwar. Lilu dia banyak, tadi siang dia makan kopi hitam. Malam ni kau makan, malam ni dia makan apam, jam 1 malam dia makan apam.
0: Allah mak.
3: Mak syukur dengan Tina di Selepa. Mak Junai dengan Iman di Selepa. Wasangkan kakak. Kak Manis Manila ya. Kak Manila. Bang Imran Ahmad. Wak Malik, Wak Jenah. Oh, Wak Malik. Kau nak nenen dah Wauli, jangan nak nenen dah Wak Malik kan cawal. Saya dah nenen ya, mungguk tu, mungguk nunggu tu. Ha. Bang Jen.
0: Coy.
3: Bang Jen, tu tu, itu putra antus tu. Putra antus jangan nenen kalau tu dia. Buat tu tak nenen tu, tak lain tu nenen tu. Buat tu. Ha, Bang Badur. Bang Adul, siapa lagi ni? Bang Kanda ayah-ayah kita di Wanyo. Buat semua-semua layan tak sampai ya. Makasihlah Budi, sahabat Budi Kanda Budi. Makasih Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih makam kita ya. Yang lain tahan dulu gabungnya ya. Kita dengarkan, saya dah siapkan 3 lagu untuk kesempatan kali ini. Saya punya sebuah persembahan dari Celine Dion, The Power of Love ya. Berikutnya ada Boyzone, The Picture of You. Ada Christian Bautista, The Way You Look at Me. Oke, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
4: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
3: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
4: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
3: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
4: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
3: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oke, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita masih undang Anda 0561734987 atau di 0811570142. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muda. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Pak Muda, gimana gak kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah. Sila-sila Pak Muda.
1: Lagunya Bryan Adam ada kan?
0: Bryan Adam ada.
1: Nah itu ya.
0: Oke,
1: sila. Salam-salamnya buat Bang Budi sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Aura Pak Moknya, Amoy, Abah Umi sehat selalu. Mama Mukmin, Ayu Grepa, Mama Nur, Papa Nurul, Makam, oh Makam. Orang nak celuk sehari pun makam kesian tak bisa celuk
0: dah. Ya aneh.
1: Waktu main tepung tua saya dia. Dengan Indra tak jadi, dengan Jaka suara tak jadi. Aduh, hei makam ni.
0: Aduh, hei. Sian eh.
1: Sian eh Bang Udi. Tolonglah Bang Udi carikan dia Bang Udi.
0: Coy. Kesedak saya apa ya.
1: Buat Cik Nur, Kak Jileha, Kak Imah Selva, sama Bang Nina, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Kak Elni, Manjang Siti, Imel, Wan Ucuan Haji, Bang Awi, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Bang Putra Tanglu sama Kak Srinya, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usu Busri, buat Bang Pawadi, Iman Nabela, Bang Halimin, buat Jaka Suara, buat Bang Hamis Sanjaya, Kak Indah Dipungkas, buat semuanya Bang Budi, buat Bang Budi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mudi kita ya, Pak Lang Japar di Tanjung Raya. Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Dengan Om Pawa.
0: Oh, Bang Hendra.
2: Kenal gue.
0: Apa kabar?
2: Baik ya nih Bang. Abang apa kabar nih?
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat Bang ya.
0: Amin. Hasilnya?
2: Kita lagu apa ya? Ini tadi yang judul I Love You For Repair tuh.
0: Hah?
2: I Love You For Repair.
0: All I Love You Always Forever.
2: Nah tuh.
0: Oke. Sila.
2: Salam untuk Bang, buat Bang Japar tadi ya. Makasih sapaannya. Buat Cik Norga tadi itu. Buat Bang Dedi di Sungai Duri. Buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Bang Yahya. Bang Awi di Kobar. Untuk Manjang Siti, Bunda Siti Satina.
0: Asik.
2: Sama emailnya. Untuk Bang Karim Jangkang 2. Buat Cece ya. Untuk semua-semua lah ya Bang Didi. Bang Budi ya. Buat Bang Budi saya ucapkan banyak terima kasih, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak
2: tu.
0: Hah?
2: Julaiha, Kak Julaiha sama Bang Hamdan Hana tu.
0: Okey.
2: Okey. Selamat malam Bang Budi.
0: Okey, selamat malam. Terima kasih Bang Hendra ya. Okey, itu dia. Saya sapa juga Bang Rosi lagi masak-masak nih. Oh, sedap baunya sampai keciuman sampai ke studio nih. Wih, sampai video-video saya netes-netes. Sian nih. Lanjut 0561734987 atau di 0811570142. Ruang rindu.
3: Ruang bagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
3: Alhamdulillah.
0: Siap,
3: Alhamdulillah, luar biasa. Allah akbar, aman tuh kendali. Masih makan sayur sapi.
0: Sedap. Hasilnya.
3: Ayo, lagu teh apa? Ada lagu Yupi apa?
0: Yupi. Yupi itu permen. Oh.
3: Dalam film Budi.
0: Fujis kali.
3: Ayo lah dia katanya.
0: Pujis ya kali.
3: Bunda lagi.
0: Pak kau lah. Pujis ya.
3: Ayo lah. Salamnya wabil khusus untuk Bang Budi, sehat selalu keluarga.
0: Amin.
3: Besar nalar dia bunda, bunda lagi.
0: Alah.
3: Ya Allah, ngapa lah, ada telaji mulut nih.
0: Sedap.
3: Mudah-mudahan Bang Budi selalu sehat keluarga.
0: Amin.
3: Kak Mimi, lama pula tak jumpa Kak Mimi nih. Abumi, cewek berdua tu jadi anak soleh dan soleha, amin. Terus Kak Jeleha tadi tu makam Pak Sadi. Terus Hajah Albiah dengan Koko Ali. Mau sepaket, tak bisa nak sepaket tu. Macam kami kan buat email kan. Terus tak gemar ke radio?
0: Tak.
3: Panjang ni, wajar. Radio tu nyari kecil enggak dia tu dek. Terus makan aja Herbia, Kak Jeleha, Cik Nur, Kak Long dan Kak Nga. Apa-apa pula. Indra Gunawan, saya Pak. Terus Bang Japa, Kak Nila, Pak dua kaki empat haya woi. Pak Syukur, Kak Tina, Bang Junai, Mas Silpa, Bang Rosinor Jana, Bung Teratahul, Kak Sri, Long Anak Andriopan. Terus Abang JK ni wak meli radio rosak pula. Ya Allah, terbeli dia radio. Ambil lah radio manjang yang suti lah.
0: Ah, kau lah, sedap.
3: Mamin Senjaya, Elmi cantik banget. Mak Ririn, mumpung libur ni. Terus Aura Pak Mo, Kak Jeleah dan Hananya. Terus Bang Didi, Bebe Bang Didi, Bang Padilla, Bang Ismail, Bang Darul, terus Bang Deden, Bang Badol, Nadi Kupang, Ayu Grepang, Koko Andi, Koko Andi, Wardi, Awi, dahlah semuanya lah Budi ya. Dah lengkap ada semil juga nih, sibuk-sibuk nak balik dah dia. Siap-siap dah dia.
0: Siap.
3: Dan beres barangnya. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Indonesia, hakaulah. Makasih Bang Budi.
0: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cocok pula tu ya, habis sentra Pak Manjang gitu ya, bundanya gabung. Oke, okay, kita sudah punya 3 lagu. Ancur Kopi Gula kata apa namanya, kata makam tadi itu ya. Oke, okay. Kita masih di Pro 1 ya. Kita sebelum kita ke lagu, tentunya saya mencoba menghubungi kontributor kita yang lagi di lapangan ya. Dan saat ini saya coba hubungi dulu ya. Kalau terangkat, kita langsung dengarkan live report dulu. Oke. Okay. Kali ini saya bersama Bung Wilhelmus ya pada malam ini nih. Bung Wilhelmus, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Ya, informasi apa malam ini yang ingin disampaikan kepada pendengar kita ini?
4: Ya, hari ini yang ingin sampaikan, hari ini merupakan hari raya Waisak. 2570, hari Trisuci Waisak yang diperingati oleh umat Buddha di seluruh dunia termasuk di Kalimantan Barat, di mana untuk peringatan Hari Raya Waisak hari ini kami informasikan ini umat Buddha di Vihara Fajra Bumi Katayuga pada hari ini memadati vihara dalam melaksanakan ibadah Waisak 2570 atau 2026 Masehi. Dan untuk ini sendiri memang dari ibadah dilaksanakan merupakan suatu peringatan tiga peristiwa dalam agama Buddha yang disampaikan salah satu pengurus Vajra Bumi Katayuga. Karena ini di mana peringatan Hari Waisak merupakan tidak hanya penting bagi umat Buddha saja, tapi juga mengandung pesan universal bagi seluruh umat manusia. Dalam peringatan Trisuci Waisak itu memperingati tiga peristiwa, yaitu kelahiran, kemudian pencapaian pencerahan sempurna, dan parinibbana yang diyakini terjadi dalam satu hari yang sama. Ini menurut kepercayaan umat Buddha. Dan ibadah sendiri dilaksanakan memang sangat usuk sekali dan menjalankan peribadatan seperti ibadah Waisak dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan juga kami dapat sampaikan juga bahwa salah satu pengurus muda-mudi di vihara Vajra Bumi Katayuga, yaitu Dani, ini mengatakan bahwa untuk pesan utama dalam ajaran Buddha sendiri adalah mengajak setiap orang untuk memperbanyak perbuatan baik, berbuat baik, dan menghindari tindakan yang dapat merugikan sesama. Nah, dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak ini sendiri, vihara Vajra Bumi Katayuga juga menggelar berbagai kegiatan sosial, antaranya kegiatan fun run, kemudian run for charity, serta aksi donor darah yang melibatkan masyarakat. Ini lebih kepada kegiatan sosial. Dani juga menyampaikan bahwa pesan Waisak kepada masyarakat menyampaikan agar senantiasa menyadari bahwa kehidupan merupakan kesempatan untuk menjalankan dan menciptakan karma yang baik. Nah, ini untuk peringatan Hari Raya Waisak sendiri, semoga menjadi momentum refleksi bagi umat Buddha, sekaligus ajakan untuk memperkuat nilai-nilai kebajikan, toleransi, dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dan demikian laporan dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.

Demikian laporan Wilhelmus ya, sudah kami hadirkan untuk Anda. Ayo kita dengarkan lagi ya. Di kesempatan kali ini Brian Adam, Here I Am, Donna Lewis, I Love You Always Forever, ada Fugees ya, Killing Me Softly with His Song.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan Radio RRI Sepak Bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oke, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ya, bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung, kita juga sapa, ucapan selamat malam, sehat selalu ya. Oke, kita masih undang Anda di malam ini. Silakan 0561734987 atau 0811570 1042. Yuk, Ruang Rindu.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Ah, Moy.
1: Selang, apa kabar?
0: Putus-putus suaranya, Moy.
1: Iya.
0: Putus-putus.
1: Apa kabar, Bang?
0: Baik, baik. Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Makin gemuk.
0: Hah?
1: Makin gemuk ke?
0: Alhamdulillah. Betul lah dia.
1: Lagu bang?
0: Lagu apa?
1: Laki-laki.
0: Laki-laki. Saya punya Semisonic, Closing Time, November Rain, Gun and Rose, Firehouse. When I Look Into Your Firehouse, okay.
1: Okay. Salamnya buat Kak Nila, Bang Jafar, Mak Kam, Pak Herman, Kak Juleha, Bang Awi, Cik Nur. Semua-semua abang ya. Lagu spesial kan buat abang lagi bertugas.
0: Oke, thank you.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Amoy Siantan. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lagu Bang Budi.
0: Yo, Bang Wardi.
2: Apa kabar, Bang?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana juga kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Sila.
2: Cowoknya masih ada pergi, Bang?
0: Ada All For One, I Swear. Ada Semisonic, Closing Time, Gun and Roses, November Rain.
2: Oh, yang November Rain ya tadi itu.
0: Oke, boleh.
2: Sila. Sama Mbak Bang Budi, semoga selalu juga.
0: Amin.
2: Buat Bang Awi. Terus buat Amu tadi, Santan. Terus buat Ana juga. Buat Bu Juleha, buat Bang Hendra, Bang Deddy, Bang Yaya, Cik Nur, Kak Imel, Mak Anjang juga, buat Pak Karim yang kan dua juga, Bang ya. Bang Rosi Kenuriana, Pak Syukur juga, Selpa, Bang Rosi juga, Bang Rosi Dendi ya. Bang Jaffa juga, Kak Nila ya. Dan semua-semua terputar kecuali, Pak.
0: Oke.
2: Okay. Bang Amin Sanjaya juga. Bang Budi, makasih Bang ya.
0: Sama-sama.
2: Ya Bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Orang kantong di Sungai Lengas, Bang Wardi ya. Yang ceweknya saya ingatkan sisa Britney Spears ya. You Drive Me Crazy, IBBA ya. Gimme Gimme Gimme. Ada Sinead O'Connor ya. Nothing Compare to You. Ruang Rindu.
3: Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
3: Alimin Bang Budi.
0: Oh Bang Alimin, apa kabar?
3: Alhamdulillah Bang Budi, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Lagunya
0: sila.
3: Yang
0: semua
3: apa aja masih Bang Budi?
0: Ada All For One atau Semisonic?
3: Itu yang kedua tuh.
0: Oke.
3: Salam-salamnya buat Bang Jafar sekeluarga, Bang Awi, Wardi, Mama Nurul, Papa Nurul, Tenor, Kak Juleha, Ani Maharani, Bang Hendra, Bang Deddy, dan juga buat Mama Mukmin, Manjang Siti sekeluarga, Aura Pak Moknya. Buat yang di Sambas juga, Wanusu, Wanaci, Pak Subutri. Yang lain kita bungkus sajalah Bang Budi ya.
0: Oke, sip.
3: Buat Bang Budi tetap semangat, sehat, ceria selalu berserta keluarga.
0: Itu yang sama.
3: Oke, makasih Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Alimin. Selamat malam juga bagi warga Sambas semuanya pada malam ini yang tentunya mendengarkan kita. Ruang Rindu.
4: Memori lewat lagu.
0: Oh, Bang Rosi.
4: Assalamualaikum Bang Widi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa apa kita nih? Sibuk benar.
4: Apa kabar Bang Widi?
0: Lama baik. Alhamdulillah 2 tahun dah ya.
4: 2 tahun 2 hari 2 bulan dah. Sampai 19 hari.
0: Alah, lama gak ya. Masa apa tuh Bang?
4: Masa apa tadi tuh? Ya, pokok masa itu tuh.
0: Woi, sedap baunya sampai ke sini ya.
4: Baru
0: selesainya
4: Bang Widi.
0: Woi sedap.
4: Kincah.
0: Kincah. Apa gitu?
4: Lagu saya ni pengen. Lagu ni milih seorang ke tu apa ni?
0: Ada dah disiapkan dari Bang.
4: Sudah siapkan. Nah itulah dia.
0: Yang mana? Cewek apa cowok?
4: Cowok.
0: Oh cowok. All for One mau.
4: Boleh lah.
0: Okay. Hasilnya.
4: Lagu ni saya salam-salam buat Pak Long Japal ya tadi dia akam kita bunda kita
0: asik
4: bunda ke
0: oh
4: Bang Widi bunda ke Bang Widi
0: bunda
4: enggak orang mana
0: orang ola-ola kubu.
4: Halo bunda, I love you. Bunda I love you. Makam gitu apa ya?
0: Mama.
4: Mama bu, mama kam. Mama kam. Itu Bang Putrano juga gitu. Putra apa ya?
0: Putra
4: Kelana ya.
0: Mm-hmm.
4: Bang Bujang apa?
0: Bujang apa? Bujang Lapo.
4: Aja kasbar.
0: Aja kasbar. Segera Bujang Lapo.
4: Aku bujang lapo budi. Buat amoi kat tadi tu. Buat langsung kau kat Tina kita, kat Emma kita. Buat Wardi udah sebut ya tadi ya. Buat C Om Dino kita. Buat email kita, kat Emma kita. Kat Emma dah sebut ke belum ya?
0: Belum.
4: Oh belum disebut. Buat Kak Emma kita, buat Kak Mimi kita yang di Siantan, gang apa tuh ya?
0: Gang apa itu? Sampingnya gang Swadaya 1, berarti 2.
4: Swadaya 1.
0: 2.
4: Wandaya 1.
0: 2.
4: Oh, 2. Swadaya 1.
0: 2, sampingnya Swadaya 1.
4: Oh Swadaya. Buat siapa ke ya? Buat yang mempawah itu Bang Indra kita. Bang Indra ke? Bang Indra kita yang udah masuk. Siapa yang belum bisa buat ini ya? Belum lah aku udah masuk ini dulu. Gak pendah. Udah lah Bang Budi buat semua lah Bang Budi ya.
0: Oh siap.
4: Yang buat Cece kita yang ada di sana tuh. Nah, juga buat semua-semua lah tanpa terkecuali, tanpa pilih kasih. Malum saya ni orang pelupa.
0: Oh betul, kau dah lupa tak ingat.
4: Buat istri saya di rumah, ya Allah.
0: Saya
4: nyuci piring, bau sesat.
0: Baik-baik besok bangun siang.
4: Tapi tak apa, ada, nanti Bang Budi saya ada saya yang nelpon Bang Budi nanti ya.
0: Oh siap, aman.
4: Jam 4 lewat lah saya nelpon Bang Budi.
0: Boleh, jam 3 pun boleh.
4: Jam 3 nelpon, angkatnya jam 12 siang. Kancoy. Okey lah, buat sesungguh lah ya Bang Budi ya.
0: Siap.
4: Tanpa sekali ini maaf ya yang belum tersebut. Saya ini walaupun lupa. Okey Bang Budi, makasih banyak.
0: Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rosi kita di Gang Ahsan ya. Ima Bonyol. When I look into your eyes, Firehouse, ada Gun and Rose, November Rain, ada Semisonic Closing Time, dan I Swear All for One. Kita hadirkan untuk Anda di malam ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu, diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama WUSH. WUSH ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya WUSH ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerja sama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Oke, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita terima telepon lagi ya. Silakan, ruang rindu.
1: Ruang rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mak Mo. Tumben ya, belum tidur.
1: Belum lah, nak pinggir gabung aja kabar.
0: Oh gitu.
1: Walaupun kadang-kadang tak masuk gak.
0: Alah, sian nih.
1: Lagu cewek bang?
0: Cewek, emang sisa cewek nih. Ada Britney Spears, ABBA, Sinead O'Connor, sama Kelly Clarkson.
1: Yang judul apa?
0: Kelly, Because of You, Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Ada ABBA, Gimme Gimme Gimme. Ada Britney Spears, You Drive Me Crazy.
1: Itu yang pertama,
0: yang mana? Kelly.
1: Gimme Gimme dari apa bang?
0: Gimme Gimme Gimme, ABBA.
1: Nah itu lah bang, Gimme Gimme.
2: Halo Bang Budi.
0: Yo Pak Mo.
2: Sehat tu Bang Budi, sekeluarga. Selalu
0: kejaga
2: Bang Budi.
0: Amin. Doa yang sama buat Pak Mo. Tidur Pak Mo, ubun-ubun masih lembut.
1: Ah itulah, tolong ditidur buat Bang.
2: Jangan dengar Bang Budi nak ngoceh ni.
0: Asyik.
1: Yalah, sapa-sapa sedikit ya Bang ya. Terutama abang sekeluarga mudah-mudahan sehat ya bang.
0: Amin.
1: Hati-hati baliknya bang.
0: Oke, siap.
1: Tadi ada Bang Rosi, fotokopi makna lah sama Bang Japa. Kak Nila, tadi ada si Amoy, Warti, Bang Awi. Pokoknya semua-semua lah bang ya.
0: Oke, siap.
1: Biar kawan-kawan yang lain gabung. Karena udah hampir habis kan nih bang.
0: Oh.
1: Pada Bapak, makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Mo alias Aura ya, sudah bersama kita pada malam ini. Terlalu saya catat loh. Tidak lupa. Lanjut 0561734987 ruang rindu. Halo. Udah masuk nih ruang rindu. Halo. Halo ruang rindu. Halo ruang rindu. Halo. Mana?
3: Halo.
0: Halo.
3: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, alhamdulillah Pak Busada. Gimana juga kabarnya? Putus-putus suaranya, emang lagi di mana?
3: Sinyal cepat kalian kalau
0: main. Oh gitu, siap.
3: Yang cewek itu ini apa lagi?
0: Britney Spears, Kelly Clarkson, atau Sinead O'Connor? Britney, You Drive Me Crazy, ada Sinead, Nothing Compare to You, ada Kelly Clarkson, Because of You.
3: Pilih lah bang, Bang Budi lah yang
0: pilih. Saya yang pilih, oke. Okay.
3: Nah, ini di antara itu. Salam buat Jaka Suara. Mudah-mudahan Jaka Suara masih melek untuk mendengarkannya. Buat Dedi, Bang Dedi di Sungai Duri. Gimana Bela sama Anaki Onusu, Anaki Musri, Ani Rasadi sama semuanya. Pada Bang Awi, mungkin Yulaiha, Hamdan, Hana mungkin tak dengar lagi. Mereka ingat juga orang kami. Buat Amoy, jantar yang lainnya. Dan juga untuk Bang Japal, Bang Japal Kanila, Diona di Kupang, dan Urfa yang berada di Papua sana.
0: Siap.
3: Di Irian, Umbar Urfa. Dan yang terakhir, spesial lah untuk istriku tercinta yang mendampingku sekarang. Spesialnya untuk Aina tercinta, jawabannya I love you my darling.
0: Asik.
3: Semoga kita selalu bahagia.
0: Amin.
3: Kalau harta nggak punya, nanti kasih sayang mesra dari pengantin baru sampai dijemput Allah.
0: Asik.
3: Begitu. Dan dalam mati jangan ada sumber jiwa yang buruk, sakit hati, benci orang, jangan sampai ada. Tapi yang saya, siapapun si kita sayangi dan selalu kita anggap saudara yang terakrab, walaupun misalnya orang itu menghina kita, kita harus berbalas dengan pujian. Si itu paling bagus. Bagi Bang Budi ini.
0: Setuju.
3: Bang Budi ini paling baik hati orang ini. Iya, saya tahu sekali Bang Budi baru lihat.
0: Coreh.
3: Jadi pendengar, kalau mau bahagia, tiru lah seperti Bang Budi. Hatinya selalu bahagia. Yang cuma siapa saja, bergaul tidak membedakan, tapi semuanya dikasih sayang ini.
0: Asik, ya, mantap.
3: Nggak usah cemburu buta, nggak usah cemburu buta. Kalau istri, kalau istri ngomongin Bang Budi, jangan kau ngomong itu, aku cemburu. Gitu. Jangan cemburu buta ya. Jangan mengguruh kesehatan. Pokoknya segala macam hati benci, hati buruk jangan dipiara.
0: Asik.
3: Tapi piara lah kasih saya.
0: Asik, sedap. Mantap.
3: Oke Bang Budi, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Syada alias Bang Herman, kita makasih udah gabung. Alhamdulillah. Selamat ada ngobrol sama beliau. Satu lagi deh penelpon ya. Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
4: Nah, Bang Herman, jaga suara masih melek nih sampai terakhir acara ini.
0: Sudah.
4: Nah, lagu yang saya kirimkan lagu terakhir Bang ya.
0: Oke.
4: Sudah dipilih belum yang terakhir?
0: Belum.
4: Ah, yang terakhir.
0: Oke.
4: Saya berkisahkan buat mama tersayang ya, mama makam. Ini papa nih mas. Juga buat Bang Japar, jangan bilang enggak jadi Bang Japar. Tadi saya telepon makam, marah makam sebenarnya. Emangnya Bang Japar kenapa? Enggak jadi batal begitu. Gitu. Enggak lah, enggak lah. Itu Bang Japar ngomong-ngomong ya bohong ya, saya bilangnya deh. Insya Allah, tunggu aja sama makam. Juga buat Bang Herman sama Mak Ye-nya. Juga buat Bang Deddy di Sungai Duri. Tenda Yahya, Bang Japar juga ya. Juga ada Bang Rosi, jadi terima kasih sapaannya Bang. Juga ada Hendra di Mombawa. Ada Bang Bawa di Sambas, Pak Sri Sambas, Bang Sri Sambas, Bang Alim di Sambas, Nabila di Sambas, Ela di Sambas, Nia di Sambas, Kiki di Landa, Junita di Landa, dan ini tadi Pak Buluase, Awi di Kobar, Wardi di Rengas Kapuas, juga buat ada Bang Karim di Jangkang, Manjang Siti di Olak Kubu, Bang Kakung di Reto, email juga masih ada di tempat bundanya. Juga ada Mbak Lasiem di Rasau Jaya, Koko Budi, Koko Wani, Koko Wali, semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Untuk makam dari Jakarta, I love you full sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you semua nih. Alah saya ya, ini tak dikucapkan I love you nih. Waduh, sian nih kami. Oke, berarti ini 3 lagu sekaligus penutup jumpa kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak-banyak, makasih bagi semuanya yang udah gabung ya. Sehat selalu dan tetap terhibur ya. Saya pamit di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight ya. Kita akan hadirkan dari ABBA, Abah ya. Britney Spears, You Drive Me Crazy, ada Because of You, Kelly Clarkson kita hadirkan juga. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Kita masih nikmati dan hadirkan berbagai lagu-lagu pilihan untuk Anda di malam ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kita masih hadirkan berbagai hiburan untuk Anda di program 1. Pastikan terus di sini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Jak? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Oke, lagu demi lagu sudah kita hadirkan untuk Anda pukul 23 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, tentunya kita harapkan juga Anda tetap di sini ya, jangan kemana-mana dulu. Walaupun cuacanya di luar sana memang cukup dingin, walaupun tidak turun hujan nih, tapi nggak apa-apa sih. Tetap sehat selalu ya. Oke, saya juga sapa bagi Tata ya, yang ada di mana ya, kalau nggak salah di Bandung ya, kalau nggak salah lagi dengerin kita. Saya sapa deh, ucapannya selamat malam, selamat, katanya sih mau tidur nih. Wah, saya mau nyanyikan lagu rock tapi dianya nggak mau nih. Biar semangat begitu ya, tidurnya begitu. Tapi nggak apa-apa deh, kalau nggak mau kita dengerin beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya pendengar ya. Pastikan di sini di 104,2 kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya kita pilihkan sebuah lagu untuk Tata tadi ya. Saya pilihkan yang inilah ya, yang agak enak sedikit, agak melo sedikit, Mahal Ini dengan judulnya Bohongi Hati, untuk Anda semuanya juga pendengar ya.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, waktunya saya pamit dari dua negara Anda ya. Ada beberapa lagu yang rencananya saya akan suguhkan di tengah-tengah Anda menutup kebersamaan kita di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Mudah-mudahan besok lebih baik daripada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Dua lagu, Meli dan Jimu, Pujaanku, dan juga Dikta Kesepian akan menuntaskan kebersamaan kita di Pro 1. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengundara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Senin 1 Juni 2026, melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali kembali kami menyapa Anda di ruang dengar Anda ya, bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Temani Anda dalam rangkaian Pontianak pagi ini edisi Senin 1 Juni 2026. Selamat hari lahir Pancasila pendengar. Kami akan temani Anda dengan beragam program-program menarik dari Pro 1 RRI Pontianak tentunya. Dalam kesempatan membuka kebersamaan kita di Pontianak pagi ini, kami hadirkan Mutiara Pagi dan nanti kami akan update informasi-informasi ringan seputar keagamaan tentunya pendengar ya. Akan kami hadirkan juga beberapa koleksi lagu religi temani Anda hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita juga kedengarkan Warta Berita Pagi, kabar dari Kalbar dan juga Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan nanti kita juga akan dengarkan langen suara hari lahir Pancasila spesial hari ini pendengar 1 Juni 2026. Komentar dan opini Anda kami nanti juga cek fakta dan juga Halo RRI. Dan tentunya nanti kami juga akan hadirkan beragam musik-musik yang asik temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga jelang akhir kebersamaan kita. Untuk itu tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi, saatnya perempuan bicara.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701 042.

Informasi menarik, aktual, dan terpercaya disajikan dalam paket Buletin Berita Pagi. Update terus informasi seputar Kalimantan Barat di Buletin Berita Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Buletin Berita Pagi disiarkan langsung di Pro 1 RRI Pontianak, FM 104,2 MHz, dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Warta Berita Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia.
0: Setiap hari jam 6 pagi menyajikan berbagai berita terkini yang diulas secara mendalam, akurat serta terpercaya. Simak hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Ada informasi dan inspirasi.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Sekolah Rakyat solusi atasi putus sekolah.
2: Sekolahnya keren loh, Bu.
3: Ya, nanti lah mungkin udah nampak, nanti kan udah terbukti gitu, mungkin baru pada mau.
1: Hari Raya Waisak umat Buddha padati vihara.
4: Dan Buddha Dharma sebenarnya bukan hanya untuk seorang umat Buddhis, tetapi Buddha Dharma itu pesannya untuk semua insan yang ada di dunia ini.

Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Senin 1 Juni 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang membawa harapan baru bagi masyarakat. Selain membuka peluang ekonomi bagi warga sekitar, kehadiran sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah dan menyelamatkan generasi muda dari pengaruh negatif seperti judi online dan kecanduan game. Dan berikut laporan selengkapnya.
1: Kehadiran sekolah rakyat di Kota Singkawang disambut penuh harapan oleh masyarakat. Program ini diharapkan tidak hanya menyediakan fasilitas pendidikan, tetapi juga menjadi solusi nyata bagi anak-anak yang putus sekolah. Warga Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Diana menilai sekolah rakyat dapat membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, yang selama ini terkendala biaya dan kesempatan melanjutkan sekolah. Menurut Diana, pendidikan menjadi kunci menciptakan generasi yang lebih baik di masa depan.
2: Mudah-mudahan banyak yang mau, soalnya di sini tuh kalau dipilih kemarin nggak ada yang mau.
3: Kenapa, Bu?
2: Nggak tahu juga.

0: katanya itu tersurung katanya.
1: Tersurung gimana?
0: Anak saya itu nggak mau tuh.
1: Kenapa?
0: Yang itu mau, itu sudah tuh.
1: Nah, maunya kenapa Bu yang mau?
0: Yang katanya sih pengen belajar ya katanya.
1: Tapi kan ini fasilitasnya nanti lengkap Bu.
0: Iya.
1: Gratis lagi.
2: Sekolahnya keren loh Bu.
0: Iya. Nanti lah mungkin udah nampak, nanti kan udah terbukti gitu mungkin baru pada mau lah.
3: Diana juga menyoroti maraknya pengaruh game dan judi online yang dinilai berdampak pada menurunnya minat belajar anak-anak. Dirinya pun berharap sekolah rakyat membantu anak-anak yang putus sekolah maupun mereka yang terjerumus dalam kecanduan game dan judi online agar kembali fokus menempuh pendidikan. Menurutnya sekolah rakyat tidak boleh sekedar menjadi bangunan megah, tetapi harus mampu mengangkat derajat anak-anak dari keluarga miskin dan memberikan mereka harapan yang lebih baik ke depannya. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
4: Sebelumnya pendengar, pemerintah pusat mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Menteri Pekerjaan Umum turun langsung meninjau progres pembangunan yang ditujukan mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim melalui akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera.
5: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang Kamis siang. Dalam tujuannya, Dodi mengatakan proyek sekolah rakyat di Singkawang saat ini masih masuk kategori progres terendah secara nasional. Namun pemerintah terus mempercepat pengerjaan agar rampung pada Juni mendatang. Menurutnya, percepatan pembangunan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah.
6: Dengan support Pak Panglima, Pak Kasat, tambahan dari mereka, kemudian support dari Kanantara untuk pendanaan, mudah-mudahan sih selesai ya Juni ya. Kita lagi berharap dan berupaya keras, dan kita juga berharap supaya nggak kemudian ketambahan hujan ya. Takut tambahan hujan, selesai lah sudah ini kita, effort kita. Jadi ya itu aja. Saya hanya memastikan apa yang kurang, apa yang belum, dan laporannya saya terima itu bukan PHP lagi, tapi saya bisa cek di lapangan, dan itu yang memang harus terdeliver on time. Jadi kalau ada yang kurang-kurang sana sini, justru tugas saya membantu mengkomunikasikan dengan para petinggi yang di Jakarta.
5: Dodi mengungkapkan kendala utama pembangunan saat ini berkaitan dengan pendanaan dan arus kas proyek. Meski demikian, pemerintah optimistis sekolah rakyat dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026 untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Sementara itu, Wali Kota Singkawang Chai Chui Mi memastikan pemerintah daerah siap mengawal percepatan pembangunan hingga selesai.
7: Kami sebagai kepala daerah, saya sama Pak Wakil akan membantu Pak Kawan lagi, kita akan datang juga melihat perkembangan-perkembangannya sehingga apa yang sudah menjadi target bisa terselesaikan ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan.
5: Pemerintah Kota Singkawang juga terus mendukung proyek tersebut mulai dari penyediaan lahan hingga percepatan perizinan. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
4: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, memperingati Hari Raya Trisuci Waisak, umat Buddha pada Vihara Vajra Bumi Kertayuga untuk melaksanakan ibadah. Menyambut Waisak tahun ini, vihara tersebut melaksanakan berbagai kegiatan sosial. Berikut laporan selengkapnya.
5: Ibadah Hari Raya Trisuci Waisak 2570 BE disambut dengan khusyuk oleh umat Buddha yang memadati Vihara Vajra Bumi Kertayuga Kuburaya pada Minggu pagi. Peringatan Hari Raya Trisuci Waisak adalah sebagai momentum mengenang tiga peristiwa agung dalam kehidupan Sang Buddha, yakni kelahiran, pencapaian pencerahan sempurna, dan paribbana atau wafatnya Sang Buddha. Pengurus muda-mudi vihara tersebut, Dani William Hadari, mengatakan Waisak tidak hanya penting bagi umat Buddha, tetapi juga mengandung pesan universal bagi seluruh umat manusia.
9: Yang terlintas dalam pikiran kita tentang Buddha Dharma, yaitu universal.
2: Dan Buddha Dharma sebenarnya bukan hanya untuk seorang umat Buddhis, tetapi Buddha Dharma itu pesannya untuk semua insan yang ada di dunia ini, bersifat universal dan tidak membeda-bedakan saya, kamu, dan mereka.
5: Dalam menyambut Hari Raya Waisak tahun ini, pihak Vihara Vajra Bumi Ketayuga juga menggelar berbagai kegiatan sosial, diantaranya kegiatan fun run atau run for charity, serta aksi donor darah yang melibatkan masyarakat. Sementara itu, salah satu umat yang beribadah di vihara tersebut, Ines, mengharapkan pada momen Waisak ini, agar dirinya dapat lebih bijaksana dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
9: Harapannya apa sih, Ceh, di Waisak kali ini?
10: Harapannya mungkin kita semoga lebih bijaksana, lebih bijak dalam bertutur kata ataupun berbuat.
5: Salah satu ritual yang dilaksanakan umat Buddha dalam ibadah Waisak yakni memandikan rupang Buddha, yang merupakan tradisi sakral menyiram rupang bayi Siddhartha Gautama menggunakan air bunga. Ini merupakan simbol penyucian diri untuk membersihkan kotoran batin, pikiran, dan perbuatan dari keserakahan, amarah, serta kebencian. Wilhelmus melaporkan.
4: Selain itu, pendengar, perayaan Hari Raya Idul Adha terasa sangat berbeda dan penuh kehangatan dalam acara Masak Besar yang diinisiasi oleh pengurus Masjid Ismuhul Yahya bersama konten kreator sekaligus YouTuber ternama Bobon Santoso. Tidak tanggung-tanggung, pendengar, sebanyak 1,5 ton daging kurban diolah dalam kuali raksasa untuk dibagikan kepada ribuan warga. Berikut laporannya.
11: YouTuber yang dikenal dengan aksi masak porsi brutal asal Singkawang, Kalimantan Barat, Bobon Santoso mengaku sangat takjub dengan banyaknya jumlah daging yang diolah menjadi masakan rendang pada Masak Besar yang diinisiasi oleh pengurus Masjid Ismuhul Yahya Kabupaten Kuburaya. Menurut Bobon Santoso, di balik kemeriahan porsi raksasa tersebut juga membawa pesan toleransi yang sangat kuat. Hidangan dari daging kurban ini tidak hanya dinikmati oleh umat Islam yang merayakan, tetapi juga melibatkan dan dibagikan kepada masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan agama.
12: Dagingnya masih banyak di sana. Ini harusnya kayak kita bawa 5 kuali. Jadi senang sekali bisa masak ekstra besar di sini. Tentunya yang paling senang tentunya membuat kita bahagia adalah bisa bertatap muka langsung ya dengan saudara kita di sini. Kita juga bisa melihat ternyata hasil masakan kita, hasil kurban kita ini bukan hanya untuk komunitas kita sendiri.
11: Sementara itu, pengasuh Masjid Ismuhul Yahya Ustadz Adi Pratama Larisindo menyebut ada sekitar 1,5 ton daging sapi kurban yang dimasak bersama Bobon Santoso. Hasil dari masakan itu dibagikan kepada sekitar 2.500 warga, mulai dari warga kurang mampu, anak yatim, mu'alaf, kaum du'afa, santri, guru ngaji, dan warga sekitar.
13: Kumpul di masjidnya, besok kumpul di surganya Allah. Sebelum kumpul di surga, kita kumpul dulu di Baitullah. Amin Allahumma amin. Dan yang kedua, program ini sekaligus juga bentuk syukur kita atas inilah tahun kelima ini, raihan kepercayaan masyarakat akan kurban di Ismuhul Yahya meningkat. Ada laporannya? Total hewan kurban kita tahun ini 1.760 kalau tidak salah saya. Takbir!
11: Pada pelaksanaan masak bersama Bun Santoso ini, warga tumpah ruah padati halaman Masjid Ismuhul Yahya untuk menyaksikan langsung kehadiran YouTuber terkenal itu. Nani, warga asal Kabupaten Sambas, berharap kegiatan masak besar ini bisa dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya.
14: Sangat luar biasa, karena ada lagi Bun Santoso yang masak di sini kan. Itulah membuat kita jadi warga masyarakat ini sangat antusias datang ke sini untuk menyaksikan masak besar di sini, Ismuhul Yahya ini.
11: Melihat respon dan antusiasme warga yang tinggi, Bobon Santoso berharap aksi kemanusiaan di bidang kuliner ini bisa terus berlanjut di masa yang datang. Bobon Santoso juga mengamini doa dari para pemuka agama setempat agar aksi berbagi ini membawa keberkahan yang berlipat ganda bagi semua pihak yang terlibat. Muhammad Rokib melaporkan.
15: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
4: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Spadio Pontianak bersama forecaster Supriyadi. Selamat pagi Supriyadi, silakan laporan Anda.
16: Ya baik, terima kasih rekan Fatih di studio dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Senin 1 Juni 2026 berlaku mulai pukul 07 waktu Indonesia bagian Barat. Memang untuk kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari ini untuk wilayah Kalimantan Barat kami perakirakan cerah berawan. Adapun untuk siang hingga sore hari kondisi cuaca dominan berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan di wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Landak, dan Kabupaten Ketapang. Adapun untuk malam hingga dini hari, kondisi cuaca masih dominan berawan, namun untuk wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Melawi, dan Sintang, terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan. Adapun untuk angin hari ini diperkirakan akan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam, dan suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 90-98%. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas akumulasi 24 jam terakhir, terdeteksi ada 28 titik panas, dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla satu minggu ke depan, umumnya dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, sebagai indikasi menurunnya potensi hujan. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
4: Baik, terima kasih rekan Supriyadi. Selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Workspace. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, selamat bergabung kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Berjaringan dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau, dan Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
4: Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Dan juga teman-teman.
3: Selamat pagi dan selamat hari lahir Pancasila ya. Semoga semangat Pancasila kita ya, dapat kita bawa dalam siaran Kabar dari Kalbar edisi hari ini tentunya rekan-rekan semuanya. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 untuk melaporkan situasi terkini dari sekitar Anda. Untuk mengawali jumpa kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini, pendengar, kami ingin tahu bagaimana kondisi terkini dari masing-masing satker terlebih dahulu. Kita ke Sintang bersama rekan Asri. Bagaimana kondisi terkini di Sintang, Asri?
6: Ya baik Fatih dan juga rekan-rekan, kalau di Sintang di pagi hari ini masih terasa sendu, namun ini perlahan sepertinya mulai cerah ya. Dan untuk arus lalu lintas masih terpantau sepi di pagi hari ini, Fatih.
3: Baik, terima kasih rekan Asri dari Sintang. Kemudian kita bergeser ke Entikong bersama rekan kami di sana, ada Jeki. Selamat pagi Jeki, silakan laporan Anda.
7: Selamat pagi kembali semuanya, salam sehat juga untuk wilayah perbatasan. Saat ini cuacanya cerah berawan begitu. Kalau untuk lalu lintas mungkin masih sepi, tapi kemungkinan mungkin ada peningkatan lalu lintas nanti menjelang pukul 8 begitu, karena di mana masyarakat yang ada di wilayah perbatasan ini untuk pergi mengunjungi keluarga yang ada di Malaysia untuk gawai dayak seperti itu.
3: Oh baik, sedang ada gawai dayak di sana ya. Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Entikong. Kemudian kita bergeser ke Sanggau. Sri Wahyuni, bagaimana kondisi terkini di sana?
8: Baik, pagi ini di wilayah Sabang Merah, Kota Sanggau terlihat sudah cerah Fatih, karena sudah terlihat sinar matahari masuk di jendela sebelah studio Pro 1 RRI Sanggau. Karena beberapa hari ini cuaca panas di Sanggau, belum ada hujan nih beberapa hari ini. Dan juga untuk lalu lintas aman lancar, karena hari ini juga ada upacara ya, upacara peringatan hari lahir Pancasila yang akan dilaksanakan oleh Pemda setempat, Fatih.
3: Baik, terima kasih Sri Wahyuni dari Sanggau. Kemudian kita ke Sambas, rekan Firdaus. Bagaimana kondisi terkini di sana?
9: Ya, selamat pagi Fatih, rekan-rekan pagi hari ini ya. Sambas, pantauan cuacanya cukup cerah Fatih untuk arus lalu lintas. Depan RRI lintas Saing Rambi Sambas cukup lancar dan ada beberapa titik saja yang masih terlihat kepadatan aktivitas masyarakat seperti di pasar pagi dan pasar tradisional Fatih.
3: Baik, terima kasih rekan Firdaus. Begitupun di Pontianak pagi ini terpantau sudah mulai cerah pendengar ya. namun tetap masih berawan dan berkabut dengan suhu 26 derajat Celcius untuk wilayah kota Pontianak. Kemudian untuk pantauan lalu lintas kami lakukan dari laman CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak. Pagi ini Jalan Ahmad Yani tepatnya di Tugu di Gulis masih terpantau ramai lancar pendengar ya, tidak sepadat biasanya mengingat ini juga masih tanggal merah. Tampak juga beberapa masyarakat yang sudah bersiap nih untuk menjalankan upacara hari lahir Pancasila. Itu dia pendengar informasi awal yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Anda juga dapat bergabung bersama kami ya untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Informasi pertama kami hadirkan dari RRI Pontianak. Dari dunia pendidikan pendengar, kehadiran sekolah rakyat di Kota Singkawang disambut penuh harapan oleh masyarakat. Program ini diharapkan tidak hanya menyediakan fasilitas pendidikan tetapi juga menjadi solusi nyata bagi anak-anak yang putus sekolah. Warga Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Diana menilai sekolah rakyat ini dapat membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini terkendala biaya dan kesempatan melanjutkan sekolah. Menurut Diana, pendidikan menjadi kunci untuk menciptakan generasi yang lebih baik di masa depan. Karena itu, ia menyambut baik pembangunan sekolah yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera tersebut. Ia juga menyoroti maraknya pengaruh game dan judi online yang dinilai berdampak pada menurunnya minat belajar anak-anak. Diana berharap sekolah rakyat dapat membantu anak-anak yang putus sekolah mampu maupun mereka yang terjerumus dalam kecanduan game dan judi online agar kembali fokus menempuh pendidikan. Menurutnya sekolah rakyat tidak boleh sekedar menjadi bangunan megah, tetapi juga harus mampu mengangkat derajat anak-anak dari keluarga miskin dan memberikan mereka kesempatan meraih masa depan yang lebih baik melalui pendidikan. Itu dia pendengar informasi pertama yang dapat kami hadirkan dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke Entikong. Rekan kami Jeki akan melaporkan Pemkab Sanggau dorong pawai takbir libatkan UMKM. Selengkapnya silakan Jeki.
7: Baik, informasi pertama dari perbatasan terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong pelaksanaan pawai takbir tidak hanya menjadi sarana siar Islam, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat. Harapan tersebut disampaikan Bupati Sanggau melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Sanggau Risma Aminin saat membuka pawai takbir yang digelar Panitia Hari Besar Islam PHBI untuk Kabupaten Sanggau. Dan pawai takbir yang berlangsung di Kota Sanggau itu diikuti 24 peserta yang berasal dari organisasi kemasyarakatan Islam, Majelis Taklim, kemudian pengurus masjid, hingga personil TNI dari Yonip TP833 Bumi Darah Nanti. Kegiatan tersebut juga dihadiri jajaran pengurus PHBI serta berbagai organisasi Islam di Kabupaten Sanggau. Dan menurut Risma, pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kegiatan keagamaan dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Ia juga menilai sinergi antara kegiatan sosial keagamaan dan sektor ekonomi perlu terus diperkuat pada masa mendatang. Dan Risma juga berharap kedepannya pawai takbir di Sanggau dapat terus berkembang dan menjadi agenda yang semakin diminati masyarakat setiap tahunnya. Selain memperkuat nilai-nilai keagamaan, kegiatan tersebut diharapkan mampu menghadirkan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi daerah tersebut. Bati.
3: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Entikong. Kemudian kita bergeser ke Sanggau, beralih ke informasi olahraga kali ini dari Hornets Cup 2026 diikuti puluhan tim voli Sanggau. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Sri Wahyuni.
8: Ya, betul sekali Fatih, di mana Ketua Panitia Bola Voli Hornet Cup 2026 Saharoji Joko Susanto juga mengatakan bahwa turnamen Hornet Cup 2026 ini diikuti sebanyak 37 tim putri dari berbagai daerah di Kabupaten Sanggau. Nah, kejuaraan tersebut menjadi salah satu ajang kompetisi sekaligus sarana pembinaan atlet bola voli putri di daerah. Karena turnamen ini digelar sebagai wadah bagi para atlet untuk mengembangkan kemampuan dan juga menambah pengalaman bertanding. Selain itu juga ajang tersebut menjadi sarana mempererat hubungan antar tim bola voli di Kabupaten Sanggau. Karena menurut Saroji, pelaksanaan kompetisi yang berlangsung selama beberapa hari ini memberikan kesempatan lebih luas bagi atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena turnamen ini juga menjadi momentum untuk melihat potensi pemain yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Ia juga menambahkan penyelenggaraan Hornet Cup 2026 ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung kemajuan olahraga bola voli di Kabupaten Sanggau. Dengan pembinaan yang konsisten, Saroji juga berharap kualitas dan prestasi atlet daerah juga terus meningkat dari waktu ke waktu. Demikian informasi dari Sanggau Fatih.
3: Terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kita ke Sintang, tadi informasi olahraga, sekarang kita ke informasi musik pendengar ya, di mana konser musik regional Kapuas Raya meriahkan kota Sintang. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Asri.
6: Ya benar sekali, ini di mana ribuan penonton menghadiri Kapuas Raya Festival dan konser musik regional Kapuas Raya di Stadion Baning Sintang yang dilaksanakan pada Sabtu 30 Mei 2026 malam. Di hadapan ribuan penonton yang sudah memadati bagian dalam Stadion Baning Sintang, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan bahwa dengan kebersamaan dan kehadiran semua orang yang ada di arena Stadion Baning Sintang ini dengan satu harapan, yaitu Sintang harus damai. Bupati juga menyampaikan terima kasih sudah melaksanakan Kapura Fest 2026 dari materi promosi yang beredar. Kapura Fest tidak hanya diposisikan sebagai konser musik, tetapi juga sebagai upaya memperkuat identitas Kapuas Raya melalui hiburan, kemudian kreativitas, dan juga keterlibatan masyarakat. Dan panitia juga membuka ruang bagi pelaku UMKM lokal untuk berpartisipasi selama acara berlangsung. Dan pendengar, Kapuas Raya Festival 2026 di Stadion Baning Sintang ini, di mana disebut sebagai salah satu konser musik terbesar di wilayah Kapuas Raya dan tentunya mampu menarik ribuan penonton dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Dan konser ini menjadi menarik karena dengan kehadiran penyanyi populer Jawa Koplo ya, ada Denny Caknan sebagai bintang utama di acara tersebut. Dan kehadirannya menjadi alasan utama tingginya antusiasme masyarakat menjelang festival tersebut. Dan selain Denny Caknan, ada juga penyanyi lokal yang memang sering membawakan lagu-lagu Dayak ya, ada Tino Ame. Kemudian Kapuas Fest 2026 juga kedatangan bintang tamu, ada Eko Show ya, yang mana biasanya kalau kita sering dengar lagunya yang sempat viral di media sosial itu ada lagu Termonitor Ketua. Nah, demikian informasi dari Sintang, Fatih.
3: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Seru sekali sepertinya pendengar ya, tapi untungnya tidak hujan. Karena di Sambas, ini kami update pendengar ya, curah hujan Kalbar diprediksi menurun awal Juni. Sambas dan Bengkayang jadi wilayah paling berdampak. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
9: Ya baik Fatih, masyarakat Kalimantan Barat kali ini tampaknya memang bisa mulai merasakan berkurangnya intensitas hujan dalam beberapa hari ke depan. Nah juga berdasarkan informasi terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, curah hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat diperkirakan mulai mengalami penurunan memasuki awal Juni 2026. Penurunan curah hujan ini diprediksi paling terasa di wilayah Kabupaten Sambas dan Bengkayang. Kondisi ini menandai berkurangnya frekuensi hujan yang sebelumnya masih cukup sering terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Ya meski demikian, BMKG mengingatkan bahwa masyarakat agar tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sebab meskipun tren hujan mulai menurun, potensi hujan ringan hingga sedang masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat pada periode akhir Mei hingga awal Juni. Selain itu, berkurangnya curah hujan juga berpotensi menyebabkan suhu udara terasa lebih panas pada siang hari, dan kondisi ini dapat berdampak pada ketersediaan air di beberapa daerah yang selama ini bergantung pada pasokan air hujan. BMKG juga menghimbau masyarakat, khususnya para petani, pekebun, nelayan, dan pelaku aktivitas luar ruangan, untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terkini. Dengan begitu berbagai aktivitas dapat disesuaikan dengan kondisi cuaca yang sedang berlangsung ya pendengar. Dan secara umum, cuaca di Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan diperkirakan relatif lebih stabil dibanding beberapa pekan sebelumnya. Namun masyarakat tetap diminta tidak lengah dan selalu memperhatikan informasi resmi cuaca sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi atmosfer yang bisa terjadi kapan saja, Fatih.
3: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Kemudian bergabung untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami juga dapat melalui WhatsApp di 0811-570-1042, telepon di 734-987, dan kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan rehat sejenak pendengar atau bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
5: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
10: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
11: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
12: Oh no!
0: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat. Jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Melalui WhatsApp 0811-570-1042.
13: Halo

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Kemudian informasi juga kami hadirkan kembali dari RRI Pontianak, tepatnya di Kuburaya pendengar, mengenai ibadah Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era yang disambut dengan khusyuk oleh umat Buddha yang memadati Vihara Vajra Bumi Kertayuga Kuburaya pada Minggu pagi. Peringatan Hari Raya Trisuci Waisak ini adalah sebagai momentum mengenang tiga peristiwa agung dalam kehidupan Sang Buddha, yakni kelahiran, pencapaian pencerahan sempurna, dan paribbana atau wafatnya Sang Buddha. Pengurus muda-mudi Vihara tersebut, Dani William Hadari, mengatakan Waisak tidak hanya penting bagi umat Buddha, tetapi juga mengandung pesan universal bagi seluruh umat manusia. Dan pendengar, dalam menyambut Hari Raya Waisak tahun ini, pihak Vihara Vajra Bumi Kertayuga juga menggelar berbagai kegiatan sosial, di antaranya kegiatan fun run atau run for charity, serta aksi donor darah yang melibatkan masyarakat. Sementara itu, salah satu umat yang beribadah di vihara tersebut, Ines, mengharapkan pada momen Waisak hari ini, kemarin maksud kami pendengar, agar dirinya dapat lebih bijaksana dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kita akan bergeser ke Sanggau. Rekan kami Sri Wahyuni masih akan melaporkan mengenai Hornets Cup yang dibuka oleh Bupati Sanggau. Selengkapnya akan disampaikan Sri Wahyuni.
1: Ya, Bupati Sanggau Yohanes Ontot membuka turnamen Hornet Cup 2026 Sabtu 30 Mei 2026 kemarin, di mana pembukaan turnamen tersebut diawali dengan peresmian gedung olahraga Gana Nawasena di Jalan Lapangan Terbang, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Yohanes Ontot juga sebagai Ketua Umum Pengcap PBVSI Kabupaten Sanggau itu mengapresiasi diselenggarakannya turnamen tersebut, karena menurutnya turnamen ini merupakan salah satu sarana mempersiapkan atlet voli dalam menghadapi event yang lebih bergengsi, baik itu di tingkat kabupaten, nasional maupun internasional. Sementara Ketua Panitia Hornet Cup 2026 Sahroji Joko Susanto juga menyampaikan bahwa turnamen ini diikuti oleh 37 klub dan puluhan klub ini berasal dari seluruh Kabupaten Sanggau. Apresiasi juga disampaikan penanggung jawab turnamen yang juga pemilik Gor Gana Nawasena, Haryono. Dia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Sanggau bersama jajaran Porkopimda dalam menyukseskan turnamen Hornet Cup 2026. Demikian informasi dari Sanggau, Fatih.
0: Terima kasih rekan Sri Wahyuni, masih seputar Hornets Cup 2026 pendengar, di mana puluhan klub unjuk kemampuan ya dalam turnamen kali ini. Selengkapnya disampaikan rekan kami Marcelius Jeki.
2: Ya betul, Patih, di mana masih terkait dengan turnamen Hornet Cup, yang mana turnamen Hornet Cup 2026 mendapat antusiasme tinggi dari klub bola voli putri di Kabupaten Sanggau. Ketua Panitia Turnamen Hornet Cup 2026, Saroji Joko Susanto, juga mengatakan sebanyak 37 tim putri ambil bagian dalam kompetisi yang berlangsung sejak 30 Mei hingga 9 Juni 2026. Dan menurut Saroji, penyelenggaraan turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari upaya pembinaan atlet bola voli di Kabupaten Sanggau tersebut. Melalui pertandingan yang berlangsung selama 11 hari, ia berharap para atlet menambah pengalaman dan meningkatkan kemampuan bertanding. Selain fokus pada pembinaan atlet, panitia juga berkomitmen menjaga kualitas pelaksanaan pertandingan agar berlangsung tertib dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, dan ia juga menilai hal tersebut penting untuk menciptakan kompetisi yang sehat sekaligus membangun karakter atlet sejak usia dini. Dikatakannya turnamen Hornet Cup 2026 menjadi salah satu wadah untuk menjaring dan mengembangkan potensi atlet bola voli putri di Kabupaten Sanggau. Melalui kompetisi yang rutin digelar, ia berharap lahir lebih banyak atlet berbakat yang mampu mengharumkan nama daerah pada berbagai ajang olahraga di masa mendatang. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Ntkong. Kemudian kita akan bergeser ke RRI Sambas. Beralih ke informasi lainnya pendengar, program Pas Minumas di Sambas diharapkan jadi solusi kebutuhan air minum masyarakat. Selengkapnya silakan Firdaus.
3: Ya, Fatih, kabar baik datang bagi masyarakat Kabupaten Sambas khususnya yang selama ini masih menghadapi kendala akses air bersih. Pemerintah Kabupaten Sambas terus berupaya menghadirkan solusi melalui program penyediaan sarana air minum masyarakat atau yang disingkat dengan PAS Minumas. Program tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan air minum yang layak bagi masyarakat, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih. Bupati Sambas Satono menyebutkan kehadiran PAS Minumas merupakan salah satu langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan dasar yang lebih baik. Menurut Satono, akses terhadap air bersih bukan hanya soal kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan, kebersihan lingkungan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah terus mendorong pembangunan fasilitas yang dapat memastikan ketersediaan air minum yang aman dan mudah dijangkau warga. Salah satu fasilitas PAS Minumas yang telah diresmikan berada di Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat. Dengan beroperasinya fasilitas tersebut, warga kini dapat menikmati layanan air bersih yang lebih mudah diakses hingga ke rumah-rumah mereka. Dan meski demikian, pemerintah juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun. Dengan pengelolaan yang baik, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang dan terus melayani kebutuhan yang bisa untuk masa mendatang. Keberadaan PAS Minumas juga menjadi harapan baru bagi masyarakat, terutama yang menghadapi musim kemarau atau kondisi ketika air bersih mulai berkurang. Pemkab Sambas juga berharap bahwa program ini dapat terus berkembang sehingga semakin banyak warga yang bisa merasakan manfaatnya, Fatih.
0: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Kemudian kita ke Sintang bersama rekan Asri yang akan melaporkan harga sayur di kota Sintang ya, mengalami kenaikan harga namun daya beli masyarakat tetap stabil. Selengkapnya silakan Asri.
1: Ya benar sekali Fatih, di mana kenaikan harga sayur di sayur mayur di Kota Sintang, Kalimantan Barat tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Salah seorang pedagang sayur di Pasar Junjung Bui Sintang, Margaret Juang, mengatakan semua jenis sayur mayur mengalami kenaikan harga yang sebelumnya modal kisaran Rp20.000 per kilogram, kini di atas Rp30.000 per kilogram dan namun dagangannya masih tetap terjual ya seperti biasa. Untuk bawang merah ini di harga Rp54.000 per kilogram, dijual Rp8.000 per ons, kemudian juga bawang bombay di harga Rp48.000 per kilogram. Untuk cabai sendiri di harga Rp57.000 per kilogram, kemudian gambas dengan harga Rp15.000, ini menjadi Rp25.000. Namun ada diskon ya mungkin bagi pembeli dengan jumlah yang banyak. Kemudian Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang Idam Liani mengatakan memang terjadi kenaikan komoditi di pasar tradisional Sintang. Ini dipengaruhi juga adanya kenaikan bahan bakar minyak sehingga biaya pengiriman dari petani menuju pasar tradisional juga bertambah. Namun kondisi kenaikan harga masih dalam batas normal. Idam Liani juga menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang melalui Disperindakop dan UKM terus melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional dan pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga serta mengantisipasi terjadinya lonjakan harga yang berlebihan. Dan ia juga berharap distribusi hasil pertanian dari daerah penghasil ke pasar-pasar di Sintang ini dapat berjalan lancar sehingga ada harga komoditas sayur mayur ya dapat kembali stabil dan tentunya tetap terjangkau oleh masyarakat. Demikian Fatih.
0: Terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Dan informasi tersebut pendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 1 Juni 2026 spesial Hari Lahir Pancasila. Terima kasih rekan-rekan.
1: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih kembali.
0: Baik, di sana ada Asri, Jeki, Sri Wahyudi dan Firdaus. Semangat selalu rekan-rekan ya. Semangat hari Senin. Ya. Baik, setelah ini masih akan ada Warta Berita Produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional pendengar untuk Anda simak yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar. Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih, sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Murdaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan,